0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macamnya cara untuk membuang bau dalam kereta dengan pantas. Berikut adalah langkah-langkah praktikal yang kita boleh lakukan untuk menyegarkan kembali ruang kereta kita. 1. Cari dan buang punca bau. Sebelum menyemburut sebarang pewangi, pastikan kita membersihkan punca utama bau tersebut seperti sampah dan sisa makanan, tumpahan cecair atau kapit kereta. Kedua, guna bahan semula jadi atau penyerap bau. Kita semestinya perlu membeli penyekat udara yang mahal. Bahan dapur berikut sangat berkesan seperti serbuk kopi dan arang. Letakkan serbuk kopi atau beberapa ketul arang di dalam bekas terbuka di dalam kereta. Kedua-dua bahan ini bertindak sebagai ejen semula jadi yang sangat kuat untuk menyerap bau. Manakala, kita boleh cuba gunakan soda bikarbonat. Taburkan sedikit serbuk soda bikarbonat pada permukaan kerusi fabrik atau kapet, biarkan selama 2 hingga 3 jam dan kemudian divacuumkan. Dan kita juga boleh cuba kulit limau atau pandan. Hiris kulit limau atau letakkan daun pandan di dalam kereta untuk memberikan bau wangi semula jadi yang segar. Ketiga, servis sistem penghawa dingin. Bau hapak selalunya berpunca daripada bakteria atau kulat yang terperangkap pada penapis udara ataupun cabin filter ataupun cooling coil aircon kereta. Tukar penapis kabin jika ia sudah lama dan kotor. Hantar kereta kita ke kedai servis aircon untuk proses pembersihan bagi membuang sisa kotoran yang bertakung. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Iya. Jadi kembali bersama dengan kami.
2: Ya.
3: Yeah. Jam yang ketiga untuk pagi tok Selamat Betul-betul. Pagi Sarawak. Jadi untuk pagi tok mungkin kita orang sedar radio kah ataupun nak dengar kami orang secara online, boleh layari RTM Click. Senang aja. Boleh layari RTM Click, pastikan kita orang ada internet ataupun kita orang boleh muat turun secara percuma RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store. Selain dengar suara kami dua, kita orang boleh dapat saksikan rancangan-rancangan yang dipaparkan melalui saluran-saluran TV RTM dan juga kita orang boleh dengar apa rancangan-rancangan yang disediakan di radio-radio yang disediakan dalam RTM Click.
2: Betul. Semestinya lebih baik kena to kan ada apa? Demam
3: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Ya, yeah, betul.
3: Jadi ada dua perlawanan lagi untuk menentukan tempat ketiga dan juga perlawanan akhir.
2: Betul.
3: Untuk Argentina.
2: Akhir.
3: Ya, Argentina dan juga La Roja.
2: La Roja dah Kak Roja. Alright. Si sabar sebenarnya. Si, pejam jelek kita dah apa nak penghujung Piala Dunia FIFA 2026. Alright.
3: Jadi untuk pagi tok juga
2: apa ya?
3: Menekot saya dah mood sebenarnya.
2: Kenapa?
3: England dek.
2: Oh lupa.
3: Malas mana-mana. Okay, saya dah halah. Bola itu bulat.
2: Ya, betul-betul.
3: Adat apa nama?
2: Adat permainan memang macamnya.
3: Tapi untuk hari tok juga kita kongsikan berkenaan dengan harga RON 95 dan diesel tanpa subsidi.
2: Betul.
3: Naik mulai hari tok.
2: Betul.
3: Jadi Ida ada perkongsiannya?
2: Ya, untuk mengenai harga minyak, harga runcit untuk petrol RON 95 tanpa subsidi dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 16 sampai 22 Julai itu. Itu adalah susulan daripada peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Dan MOF ataupun Kementerian Kewangan dah memberikan kenyataan pemakluman mengenai harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum tu, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Okey, ha, jadi untuk pemakluman kita orang bersama, jangan orang kejut bila ngisi minyak hari tu. Biasanya ngisi RM30 dalam 50 liter kan? 50 lebih, 60 lebih. 60 lebih macamnya. Tiba-tiba hari tu ngisi ngat 50 liter. Sebab apa? Sebabnya dah naik.
3: Jadi tu yang bawa jadi umumkan dan buka kuasa hari tu sampai 22 Julai.
2: Betul.
3: Okey, satu perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda. Betul. Dan lepas tu banyak lagi yang kita akan share bersama dengan kita orang
2: lah. Ya, terutama sekali untuk kita orang yang ada mengikuti kita nak bab untuk pensiman langsung di Facebook kita ada real life sebenarnya sebab tadi ada problem, jadi untuk kita orang bolehlah untuk terus komen sebenarnya untuk tajuk kita itu apa kata kita mengenai CCTV sejauh ini yang penting untuk kita.
3: Dajak, selepas tu juga kita akan kongsikan berkenaan dengan yang tu
2: mun, apa itu?
3: Mun kita orang ada nangai yang viral di media sosial ataupun di mana portal-portal berita.
2: Betul.
3: Di mana pihak FIFA jual potongan rumput padang final Piala Dunia 2026. Ringkas dalam kacau.
2: Kan. Yang, tapi sebenarnya apa apa kelebihan sebenarnya apa rumputnya? Kan ya, pelik.
3: Mendimak ke tempat kita tu nasi rumput dia tentang rumput belakang rumah nasi
2: rumput belakang rumah
3: kita iyalah kita uang kita tu hebat orang kita sebenarnya. Okey, berbalik kepada topik kita untuk pagi tu berkenaan dengan CCTV. Jadi kita orang nangga sejauh ni CCTV tu dapat membantu kita orang sebagai sistem sokongan kehidupan kita orang untuk mengekang kejadian jenayah.
2: Betul.
3: Ataupun membantu kehidupan seharian anda. Sebab kita tu CCTV-nya bukan sekadar nangga aja.
2: Bukan sekadar CCTV.
3: Jadi Aida silakan. Nya ada pasang CCTV. Jadi nya tahu.
2: CCTV ya. Mundolok lah kita nangganya sinonim kita nangganya dipasang di apa nama teh?
3: Dekat apa, laman rumah.
2: Laman rumah di luar rumah lah biasanya di luar depan dan belakang.
3: Dekat kapos.
2: Dekat kapos tapi dekat belakang. Kini tu CCTV ya orang dah banyak masang di dalam rumah. Di ruang tamu dan di dapur rumah. Tu sebenarnya adalah nama pun CCTV untuk memantau macam kami memantau kucingku di rumah.
3: Ya sikit. Lepas ya sikit, jangan kita orang fikir macam negative side-nya. Bukan. Betul. Bukan untuk nak scolding orang. Bukan. Bukan untuk saja-saja scolding orang. Bukan. Sebenarnya kini tu ada CCTV yang jenisnya macam video now.
2: Ya.
3: Yang boleh macam anak bangun nak.
2: Betul.
3: Ataupun membantu apa nama mun ada bibi di rumah, bibi sudah angkat kain jemuran.
2: Kita nak memantau orang gaji kita di rumah siapa yang ada misi orang gaji. Benda kata kita tak nak macam kita nak memantau anak kita di rumah. Rumah kini tu kami rasa lah 99% tiada talian telefon tetap.
3: Betul
2: kan? Right. Ya sebenarnya yang kami dua nak kongsikan dengan kita orang sebenarnya sejauh ni kegunaan CCTV tu membantu kita orang sebenarnya.
3: Okey, jadi selepas tu kita akan sambung lagi perkongsian kita ada panjang lagi cerita kita berkenaan dengan CCTV tu.
2: Betul.
3: So jangan ke sini bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM20 per kilogram, timun hijau RM4.50 per kilogram, tomato tanah tinggi RM14 per kilogram, sawi hijau RM10 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Farma di www.farma.gov.my atau melalui media sosial di Farma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma dengan kerjasama Sarawak FM.
3: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.

0: You can remember the album What's the Story, Morning Glory, Don't Look Back in Anger, Oasis. Udah pulang dah Oasis.
1: Hello.
0: Tapi sihat, sidanya akan bermain lagi lagi sekali untuk penentuan tempat ketiga.
1: Betul.
0: The Oasis kata aku. Ketawa kamu. Jahat kamu sana. Hai.
1: Sabar. Sabar peminat, sabar ya.

0: Okay. Jadi untuk bagi tahu, kita masih lagi berkelakar tentang CCTV. Jadi macam ni, bagi pendapat kita orang, adakah CCTV tu adalah benda yang penting, ataupun kita orang rasa gelak-gelak lah masang. Jadi bagi kita orang lah, apa sistem sokongan ataupun support system kita orang jika berlaku ada apa-apa kejadian yang seeding ini yang memerlukan saksi di mana bila berlaku ada jenayah kah ataupun bencana kah dan sebagainya nak jadi macam ni. Jadi boleh kongsikan komen kita orang di FB Surat FM.
1: Betul.
0: Dan kita dengar kini tu now baru-baru tu tadi kan viral di apa nama media sosial berkenaan dengan jabatan batal lupa now. Tidak berhenti. Ada yang buka kanopi. Ada yang madah, sedar kami berhenti. Kami cuma ada COD atas jimatannya. Kena atas jimatannya cuaknya COD.
1: Kali ada cidak oleh parking di sini. Si sebab kurang, kan, ingat kita ada yang viral. Sampah.
0: Tu dari segi kebersihan. Si kurang juga ada yang sekadar berhenti untuk ngambil gambar kenang-kenangan. Sampai ada yang berdiri atas apa nama, nok palang besi ya nak.
1: Ya, is bahaya guys.
0: Mau ambil apa nama view lain daripada lain, angle lain
1: lah. Betul. Tahu lah kita orang nak kita tahu kita orang bangga. Yes, kita sebagai kita memang bangga sebab ada jambatan yang tersegam indah kaca merentas si sungai kita tahu nak. Tetapi kita orang kena fikir juga keselamatan kita orang. Gambar kacak dan kacak. Tapi lepas ni apa jadi?
0: Kita orang akan dibayar uang. Dan sikit jauh lagi, ada baru-baru tu tadi.
1: Ya.
0: Apa nama? Bila dah berhenti di sana. Oh siap. Ada tulis dekat jembatan saya QAQ2569 wasia.
1: Wasia. Allahu Akbar. Ya dah dikira apa?
0: Vandalisme. Jadi kan baru-baru tu apa yang sidak pihak penguatkuasa pola sidak berwajib pola sudah ada pemasangan lita, kamera lita tertutup di sia.
1: Ya. Benar sih.
0: Apa jadi?
1: Nak tahu lah kita si mau guys. Kita orang tolonglah. Tapi kita nanggal lah, memang ada kamera lita tertutup dipasang di sekitar kawasan jambatan. Yang bukan jadi jambatannya di, sebelum sampai ke jambatannya pun ada juga dipasang. Itu sebenarnya bukan apa, bukan tidaknya nak memantau kita orang tapi bukan. Sebenarnya tidaknya nak memantau satu keselamatan.
0: Betul.
1: Sikit juga nya nak memantau keadaan di atas jambatannya seperti yang kami madah tadi. Ai sampah sarap pengarai ko.
0: Betul.
1: Jangan macamnya benda to nya kerajaan negeri kita melabur banyak. Bukannya
0: berbilion,
1: kecil
0: berbilion
1: untuk membina jambatan. Ambil masa yang lama untuk membina infrastruktur macam tu. Sebenarnya adalah untuk kesenangan kita bersama. Tapi mungkin kita orang maulah macam tu nya akan memberi satu pandangan yang negatif.
0: Negatif.
1: Sebab bila ada benda-benda yang ikonik macam tu, nya akan menarik kedatangan pelancong. Termasuk kita pun. Kita pun sebagai pelancong lokal, bah. Nah, kita tu mungkin orang Kuching, orang Semahan, orang nak ya dapat anggal. Mun orang daripada Miri, Sibu nak datang tiba-tiba kan,
0: dari Brunei.
1: Nah, datang anggal. Ish, kotor nah jambatan tu kan. Dah ada bertulis-tulis bercoreng-coreng kata kita.
0: Maka baru buka sebulan.
1: Baru buka sebulan. Betul kah jabatan tu lagi baru? Macamnya
0: sebagai contoh lah.
1: Sebagai contoh.
0: Kita ambil juga lah perikatan macam di negara Brunei Darussalam. Di sepanjang jabatan sini ada nak.
1: Ya.
0: Dan sudah terpasang apa nama kamera lita tertutup CCTV.
1: Okey.
0: Ya, bukan sekadar memantau apa nama macam orang nak berjual ke apa ke. Ya, untuk keselamatan dan sikit. Takut terjadi apa-apa nak.
1: Betul.
0: Mantau apa nama keadaan trafik pun ya juga. Jadi pendapat anda.
1: Nasib baik dia nyebut pendapat.
0: Si semestinya dekat jabatan.
1: Betul.
0: Di tempat kediaman kita orang.
1: Betul.
0: Macam ni. Di kawasan kejiranan kita orang. Ada si terpasang CCTV. Adakah ianya berfungsi ataupun kita orang ada yang pakai CCTV di rumah untuk memantau macam ialah ada yang memantau kucing ke haiwan peliharaan lah contoh. Okay, contoh atau memastikan anak-anak di rumah
1: betul.
0: Ataupun ada yang memantau no ya, mungkin ada ahli keluarga yang kata orang kurang sehat, sidaknya si dapat angkat no. Ada yang merah sidaknya.
1: Betul.
0: Jadi macam ni, apa pendapat anda? Boleh kongsikan bersama dengan kami di FB Sarawak FM.
1: Yep.
0: Tapi saya tertarik juga lah yang dikongsikan di ada sikit post di FB to Eda berkenaan dengan Jabatan Batang Lupa sudah pun dipasang CCTV tu minggu lalu.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk memantau keselamatan semua. Ui, banyak tu CCTV dah tu.
1: Betul.
0: Dari roundabout. Sampai ke sebelum jabatan. Di tengah jabatan ni pun ada juga.
1: Tapi belum berkesempatan nak pergi ke sialah. Tapi apapun guys, untuk pemasangan CCTV itu secara secara pribadinya bagi kami benda keperluan. Yang memang keperluan untuk zaman ini.
0: Yes. Okay, kita nak kongsikan komen daripada pendengar Sarawak FM untuk pagi tu. Kita ada Abang Amran Saili yang ada. Okay, setakat tu bagi kami pentingnya masang CCTV tu katanya untuk keselamatan. Okay, komen daripada Abang Amran Saidi.
1: Okay, sikit juga ada sikit komen kami tertarik. Tadi kita ada berkongsi madah dekat jambatan Bune dipasang CCTV nak. Nya madah jambatan di Bune ya buang sampah nang nampak dari CCTV tanya. Pernah kena saman.
0: Ya.
1: Nah, tangga kita. Betapa pentingnya CCTV ya sebenarnya.
0: Pengalaman daripada pendengar kita.
1: Ya, pengalaman daripada pendengar kita sendiri.
0: Jangan ingat bila termuang sampah tangan tapok kena. Ah, sudah kena snap. Bila masa sih dah tak tahu. jangan cuba-cuba, okey.
1: Baiklah.
0: Kita ada komen daripada Suhaiti Abdullah yang ada CCTV kami rasa sangat penting.
1: Yep.
0: Macam kami tu duduk di kawasan perumahan tertutup harus ada CCTV untuk melihat sekeliling kawasan di luar rumah. Mun jenis CCTV mata yang kebek si suka. Kak, mun CCTV mata tu senang dia kak. Cok.
1: Aduh, hai
0: jenaka kita awal pagi tu. Ada juga hiburan kita kan. Mudah, hashtag mudah tu hibur. Okay, terima kasih Kak Suhaiti Abdullah.
1: Ya.
0: Ya, Kak JJ kita silakan.
1: Kak JJ kita panjang jadinya. Jaman kini majoriti rumah atau kereta menggunakan CCTV. Memang ada kameranya pun. Tujuan utamanya untuk mantau keselamatan. Jika berlakunya jenayah ataupun pencerobohan rumah kediaman atau kereta, jika berlakunya kemalangan, ada juga bukti. Mana benda yang adalah bukti. Kini tu semua memantau dari apa juga yang berlaku melalui telefon. Kotan canggih je dunia tu. Ya, tu yang kami madahkan kita orang CCTV tu bukan hanya sekadar CCTV.
0: Dapat memantau semua.
1: Betul. Di sini-sini je kita orang berada, kita orang boleh memantau.
0: Dan sikit CCTV kereta yang datang dengan suara lah no.
1: Ya, betul.
0: Ya, kejap. Kita bertanya kepada orang yang ada pengalaman pernah macam CCTV. Eda, mun macam CCTV ya, nya si perlu nak macam di dial ke apa ke?
1: Si perlu.
0: Nya just kita voice saja.
1: Nya memang ada
0: button yang ditekan.
1: Memang ada icon call. Tapi bukan kita dial nombor. Si just tekan aja ya. Memang kita boleh kelakar.
0: Okey, nya ditekan, adakah nya ditekan lama-lama untuk kita kelakar ataupun
1: satu just... kali saja tekan. Nya macam kita call aja. Macam ni aja lah. Betapa canggihnya CCTV kini tu. Kita orang boleh call. Kita orang boleh kelakar. Sebenarnya semuanya daripada telefon pintar anda. Tapi yang paling penting mesti ada Wi-Fi connection lah. Ada jenisnya mesti ada Wi-Fi connection. Ada jenisnya si perlu. Adanya make apa nama tu, reader card.
0: Card reader.
1: Card reader.
0: Ya, mun diikutkannya merakam macam mana?
1: Ya, merakam.
0: Sama macam fungsi apa nama dashcam nak.
1: Betul.
0: Okay. Baiklah. Saya belajar sesuatu yang baru.
1: Ya.
0: Baik, kita orang boleh hantarkan komen lagi berkenaan dengan CCTV tu. Adakah kita orang ada pengalaman masang CCTV pun dan apa yang kita orang pengalaman lah dengan CCTV tu yang kita orang boleh share bersama dengan kami orang di Sarawak FM. Okay, kembali lagi selepas tu ada perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. So berkenaan dengan rumput FIFA tu.
1: Yalah.
0: Rumput FIFA tu diberikan edar, disimpannya dalam kandang pusak. Nah, betul lah, pusak yang cium-cium entah gigit. Nah,
1: baiklah.
0: Okay lah guys, kembali lagi selepas tu. Sorry, ma'am.
1: Satu sejiwa.

0: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Geng, geng, geng, kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, jejak yang tinggal dari Honzu baru saja menghiburkan anda dan tepat pukul 9 pagi anda dapat ikuti utama 9 pagi dan Bab dan Jo Aida akan kembali bersama dengan anda sejurus selepas itu dan kita akan kembali lagi berkongsikan tentang topik kita untuk apa kata kita pada hari ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka, sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng Pagi Kita.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah, kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seronoknya bila rami-rami nangga konsert atau acara besar nak. Tapi jangan lupa kebersihan tanggungjawab bersama.
1: Sibuk kita buang sampah merata-rata. Gunakanlah tong sampah yang disediakannya. Ataupun kita boleh hembak plastik untuk kita simpan sampah ya. Ya pun idea yang bagus.
2: Ya kita bersonok, tapi pastikan tempat yang kekal bersih dan selesa untuk kita semua. Ingat, budaya kita cerminan siapa kita.
3: Jom tunjukkan sikap prihatin. Jaga kebersihan, jaga imej kita bersama.
4: Pesanan tu dari kami, Ashraf, Star FM, Sehati Sejiwa.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
7: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
8: Kami Aziz Mustafa, sepanjang minggu tu dengar kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Apa cerita sidaknya?
9: Sidak ni.
8: Ai?
9: Sketsa kayu tepi jeraya.
8: Kayu. Jangan lupa
10: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
8: Kami tu tek nang beruntung rezeki mena kami bertemu dengan kita orang semua tu tek eh. Sebenarnya hajat tu tek nyuruh Siti tadi nyait baju kami. Pakai kami berlagu. Ada kawan kami tek madah. Baju nak dijahit Siti tu tek halus kemas katanya bila dipakai kacak jak di badan kita. Ya, nang dia Kak Siti. Yeah. Si perlulah nak berbenar-benar gila muji kami Kak Aziz.
11: Mudah gila benar kacak bagus.
8: Kami tu jahit pesen kampung aja.
12: Ya, kami apa cara kita Kak Siti. Mudah Kak Aziz dah berkenan nak nyuruh kita nyahit bajunya. Nang steady kita Kak Aziz. Seluruh
8: kita Kak Aziz. Ajak kau ya.
13: Mantap Siti yang itu. Nang rezeki kau jual Siti. Tapi nak
8: orang lagi.
13: Aku jual lah Siti. Dapat bertemu dengan penyanyi kita yang tersohor
8: tu. Nah. Terus awak
14: Tapi nak Bang Man. Kita macam hafal je lagu Kak Aziz.
12: Betul.
14: Ada apa kah? Macam sampai ke tulang jak lirik lagu yang dilafaz kita tadi.
8: Heran juga aku dengarnya tek pa. Tahu lah. Tercengang dengar
13: Man tu. Dia sebelum tu kena tu berdepan muka tepung muka. Terhujar kami.
8: Terhujar. Macam ada sesuatu jak kisah di sebalik ya. Kami kadang-kadang suka jual lah. Nak tahu mun ada lagu-lagu kami yang disuka orang, diminat orang. Ya macam kebetulan je lah dalam cerita orang nak. Artinya lagu-lagu kami ya dekat dengan hati orang. Betul sih?
12: Betul.
8: Ya, Man. Paha kau diam aja. Iya, lu diam. Ya. Nah. Mendalam lah pada lagu-lagu.
12: Aku tahu Kak Siti.
8: Paha kau boleh.
12: Tahu punya Kak. Tok mesti... nya tu kisah penceritaannya dengan cikgu yang
8: cikgu yang apa?
12: Rompan betul kan nak?
14: Kau tok sobri. Apa lagi kau sobri suka nak poget hal orang. Bukan rompan betul.
12: Habis ya?
14: Rompan sibuk.
8: Ya.
14: Tapi nak sobri ya kisah besar-besar ajalah cinta yang si apa si kesampaian nomada.
12: Wow.
14: Cerita lama lah. Boleh kenang lah.
8: Oh. Pelamin angan tu musnah lah ya.
13: Pelamin angan tu musnah. Bikin lagu ya lah.
14: Ya. Lalu menyikap memori lah kita hari tu Tek Kak Zee lah.
8: Yalah Tek Ko.
12: Macam ni kita boleh start jadi penyanyi tu Kak Zee.
8: Okay, mood nak dipanjangkan panjang gila. Kita pendekkan ajak lah ceritanya Tek. Oh. Pada tahun 93 Kak Zee ada ngekot audition dengan Syahri Amri masa di Kuching. Lepas ya Tek, dipendekkan lagi cerita Kak Zee, rezeki Kak Zee dalam 10 orang terpilih, Kak Zee yang terpilih menjadi recording artis ya masa ya pada tahun 1994 hujung. Dan keluarlah album pertama Kak Zee pada tahun 1995 awal tahun. Ialah sebenar ceritanya Tek, rezeki lah si disangka-sangka. Kak Zee pun terus menetap di KL masa ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga lagu Kak Zee mendapat sambutan di seluruh Malaysia. Alhamdulillah.
12: Alhamdulillah.
8: Budak sih lah Cik Man kita Tek hafal ni.
13: Untuk pertama kali juga bertemu dengan Kak Zee kita tu. Allah eh. Jadi mau dengar depan-depan
12: nah.
13: Berlagu dah
12: oh.
13: Live. Kami dengar lah so.
8: Okay. Boleh. Saya dah pasal demi untuk kita orang semua. Okay. Dan

0: sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Kembali bersama
5: Aidal dan Bab Adudu
0: dalam
4: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
1: Guys, jam yang terakhir untuk pagi tu. Selamat pagi Sarawak. Masih lagi bertemankan dengan kami, Aida.
0: Kami dudulah.
1: Didudu jajak di. Okeylah, hari tu hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan dengan satu Safar 1448 Hijrah. Dan untuk pagi tu kita ada perkongsian daripada rakan penyampai kita.
0: Betul.
1: Kenaan apa yang berlangsung di sekitar apa nama Bandar Kuching kita.
0: Betul, ya.
1: Jadi kita nak bersama dengan rakan penyampai kita, iaitu Nana. Assalamualaikum, selamat pagi Nana.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bab dan Jo Aida.
0: Babi bunyi di belakangnya macam meriah.
1: Tak meriah.
6: Sangat-sangat meriah tu.
1: Okey, boleh kita kongsikan apa yang sedang berlaku dan kita berada di sini waktu tu?
6: Okey, terima kasih rakan di konti waktu tu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak sayang. Dan kini tu kami berada di Hotel Pullman Kuching sempena dengan Sarawak Media Conference ataupun SMEC 2026 yang berlangsung hari tu di Hotel Pullman Kuching dengan menghimpunkan kira-kira 800 pengamal media, profesional komunikasi, ahli akademik, pemain industri serta pelajar. Dan persidangan tahun tu nya membawa tema Media Trust in Governance in a Rapidly Evolving Digital World, yang memberikan tumpuan kepada usaha memperkukuh kepercayaan masyarakat terhadap media dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Dan program tu tadi dimulakan dengan sesi pendaftaran dan juga jaringan profesional, dan tu baru selesai tadi bagi forum pertama yang bertajuk Media Governance, Balancing Freedom, Responsibility and Public Content, yang disampaikan oleh Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia merangkap pengasas bersama Malaysia Kini, Encik Premesh Chandran. Dan insyaAllah majlis perasmian akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Haji Openg. Dan turut berlangsung juga telah ialah pelancaran rasmi portal SMEC 2026 dan UKAS sebagai usaha memperkukuh penyampaian maklumat kepada masyarakat. Dan persidangan diteruskan dengan pembentangan mengenai kecerdasan buatan ataupun AI dalam, dan pemasaran digital dalam media oleh pengasas SOL Digital, Cik Lunigan. Dan pada sebab petang, sesi panel mengupas tema Media Roles in an Era of Information Complexity, Trust, Truth and Timelessness, menampilkan pengerusi Sarawak Media Group Datuk Hajah Nur Yati Muhammad Ismail, Profesor James Chins dari Universiti Tasmania serta pengasas Kupi-Kupi FM Sabah Sarawak, Rita Sim Saihun, dengan fokus terhadap pandang media dalam menyampaikan maklumat yang tepat, beretika dan diyakini masyarakat. Dan majlis penutupan insyaAllah akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol, yang turut menyampaikan ucapan penutupan serta penghargaan kepada semua pengancur panel, penceramah dan peserta yang menjayakan persidangan ini. Dan apapun, Sarawak Media Conference 2026 top diharap menjadi pemangkin lah kepada kerjasama lebih erat dalam kalangan organisasi media serta memperkukuh penyampaian maklumat yang beretika, telus dan yakini masyarakat selaras dengan perkembangan teknologi masa kini. Baiklah, sekian dulu laporan kami dari lokasi untuk program Sarawak Media Conference 2026. Kembali bersama rakan di konti Aida Bab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam suaku sayang.
0: Waalaikumsalam Nana, terima kasih untuk laporan mengenai Sarawak Media Conference MAC 2026. Okey, di apa? Macam ni nyebut nama tak ada tak? Ada Bab.
1: Ada Bab.
0: Digabungnya nama kita dua cemnya.
1: Laju lagi.
0: Oh, laju lagi ya. Okey, tak apa pun. Apapun, terima kasih untuk laporan daripada Nana tadi untuk Sarawak Media Conference yang berlangsung itu. Banyak perkongsian ataupun aktiviti yang dilangsungkan untuk conference media ya. Okey.
1: Okey, dan kita akan kembali lagi selepas tu untuk mengikuti apa komen-komen daripada pendengar-pendengar kita dan juga sikit cerita pasal rumput FIFA tu tadi.
0: Oh, apa cerita rumput tu teh? Ni tujuh rumput tu teh. Oh.
1: Tapi sebelumnya, Jo. Let's play football.
0: Oi.
1: Sorry, fam.
0: Satu sejiwa.
2: Let's play football.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okay guys, 9.31 minit pagi untuk selamat pagi Sarawak. Selamat pagi untuk anda, sekiranya di sini kita berada pada waktu itu. Mungkin ada yang tengah sarapan di kedai makan, ataupun ada yang sarapan di pejabat, ada yang mbak bekal.
2: Biasanya mbak bekal.
1: Jadi selamat bersarapan untuk anda. Maklumlah, pagi-pagi macam tu, hujan-hujan macam tu. Berkenaan dengan apa nama, teh panas, kopi panas. Sambil mengenangkan kenalah England tu. Udahlah cerita England dah.
2: Barang yang lepas jangan dikenang.
1: Dikenang jangan. Baiklah.
2: Dikenang jangan, disebut boleh.
1: Jahat tau. Okey, berkenaan dengan rumput FIFA tu
2: sebut
1: tadi.
2: Sebut pun dah betul lah.
1: Yes, itulah tadi.
2: Aduh.
1: Macam gila rumput dalam mulut. Jadi rumput FIFA tu tadi, jualan potongan rumput padang final Piala Dunia 2026. Kira tu semua orang dapat berpeluang memiliki sebahagian daripada sejarah Piala Dunia FIFA 2026. Apabila FIFA menawarkan jualan potongan rumput sebenar dari padang perlawanan akhir kejohanan tersebut. Dan koleksi eksklusif yang dinamakan Piece of the Pitch itu membolehkan peminat memiliki cabisan rumput sebenar yang akan digunakan dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium MetLife, Amerika Syarikat. Dan sepanjang kejohanan itu berlangsung, stadium berkenaan akan dikenali sebagai New York New Jersey Stadium mengikut penjenamaan rasmi FIFA. Dan langkah itu dilihat sebagai satu lagi usaha FIFA menawarkan barangan koleksi premium kepada peminat di seluruh dunia selain menjana pendapatan selepas kejohanan berakhir. Benda saya terfikir lah kita, Datuk dah jual rumput. Kami tak terfikir nak, cubalah punya jual. Okey, ambil contoh lah, macam bola ya nak, bola yang dipakai untuk sidak FIFA atau
2: sepanjang perlawanan.
1: Yes. Hanya ada satu je bola ya, dan dalamnya ada tanda tangan. Contoh macam okey, siapa
2: lah kiranya top player lah,
1: Messi kan.
2: Betul-betul.
1: Uish, ya berapa nak muka ya.

0: burgernya. Namanya pun dah exclusive piece of peach.
1: Okay, harga yang ditawarkan adalah sebanyak $450.
0: Oh, sejak mahal.
1: Hui.
0: USD kita nak kan yang 450, tapi bila di convert duit ringgit beribu juga pada hal dia.
1: RM1,835 10 sen. Ada 10 sen
0: ni dah. Aduh.
1: Dan ia didatangkan dalam kotak premium eksklusif.
0: Ya, ya, ya. Mana-mana. Okay. Kita nanggap pun eksklusif. Tapi ialah tak pun kami. Nak ambil beli rumput je pun.
1: Okey, tok yang foundationnya ada apa nama? Yang pecahan yang pun lah. Yang foundation edition.
0: Package.
1: Package-nya foundation edition. Gaya tak $450. Manakala stadium edition sebanyak $900, sekitar RM3,670.20. Ia merangkumi tiket cenderamata logam bersalut emas serta sijil ketulinan yang ditandatangani untuk stadium edition. Legacy edition $1,200, sekitar RM4,893.60. Sebabnya ada replika kecil bola rasmi yang digunakan dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Selainnya dibungkus dalam kotak yang lebih eksklusif. Okey, dan yang paling noyan sekali, paling premium sekali, Hero Edition. $3,000 sebanyak mak datuk RM12,234.
0: RM12,000
1: edisi paling mahal didatangkan dengan replika trofi Piala Dunia yang diperbuat daripada kaca kristal serta kotak simpanan premium berwarna hitam dengan kemasan mewah. Hitam bersepuh emas. Lepas ni FIFA, pihak FIFA memaklumkan kesemua koleksi hanya akan dihantar selepas perlawanan akhir selesai bagi memastikan setiap cebisan rumput benar-benar diambil daripada padang yang digunakan dalam aksi penentuan juara dunia itu. Kami rasa lah now.
0: Ya. Yeah. Jangan dirasa-rasa kita.
1: Saya dapat dirasa. Sebab apa? Buat masa tu, koleksi tersebut hanya ditawarkan kepada pembeli di Amerika Syarikat, United Kingdom dan beberapa negara Eropah.
0: Betul.
1: Asia sih ada.
0: Ya, and then...
1: Tak mahap lah.
0: Benda ya kan, nya terhad. Nya cuma ada dalam 2,026 unit. Astagfirullahaladzim. Asyik banyak kan sebenarnya nak mengekalkan eksklusiviti benda ya. Cik mau membeli ya?
1: Munada pun orang kita beli mungkin ia dijual oleh orang yang dari Amerika Syarikat ataupun dari United Kingdom ataupun beberapa negara Eropah yang
0: betul,
1: lain.
0: Betul. Kolektor biasanya macam ialah.
1: Rasanya mun dah rumputnya dah diingkah dalam nok kaca macam ialah. Si mustahilnya si ijo mangga warna coklat.
0: Kan
1: mati dah rumput dah ko.
0: Yalah, kami pun
1: ataupun yang makan rumput sintetik. Nah,
0: sintetik kah?
1: Kali rumput plastik ke apa kah? Tak si tahu.
0: Yalah tek. Okeylah siapalah. Biarlah mereka dengan cerita-cerita mereka.
1: Yes. Jadi sanggupkah kita orang nak beli? Tepuk dada tanya selera. Okey, tu perkongsian daripada siakapgili.my. FIFA jual potongan rumput padang final Piala Dunia 2026. Okey, kembali lagi selepas tu untuk perkongsian komen anda dan
0: jangan lupa. Dan.
1: Kita ada segmen.
0: Segmen kami tanya, kita jawab. Ayah, tiba-tiba.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Okay guys, kita orang dah sedia. Kami tanya, kita jawab. Jadi kita orang boleh turut serta juga untuk menjawab soalan-soalan daripada sikit aja lah, soalan daripada Aida.
1: Nah, soalan-soalan amboi.
0: Ha, jadi nya ada berkaitan dengan wordplay juga.
1: Wordplay gasa wordplay.
0: Pun boleh juga teka-teki. Jadi so kita orang boleh turut serta, boleh hantarkan komen kita orang. Kini tu siap sedia dengan kita orang pun jawapan. Okey Aida. Mari kita mulakan. Kami tanya, kita jawab. Jadi soalannya,
1: soalannya dengar betul-betul. Okey. 2-3 kucing berlari.
0: Iya.
1: Yang mana satu tak lari?
0: Dewa.
1: Okay. Belilah pantun kami. Walaupun enggak sekarat.
0: Kejap. Tok, teka-teki ke apa, apa pantun ke apa ini?
1: Nanya-nanya teka-teki tapi dipantunkan.
0: Okey.
1: 2-3 kucing berlari. Yang mana satu tak lari?
0: Okey. Kau mesti, kau mesti pasal pusak tu. Kami tahu.
1: Hanya pusak pun.
0: Si. Dekat padungan. Kan ada pusak besar saja.
1: Kenapa pusak ya?
0: Kan yang mana satu si lari? Pusak ya si lari.
1: Nah. Salah.
0: Salah juga.
1: Tak kena mengena pusak padungan.
0: Yang mana satu si lari? Pusak ya si lari.
1: Salah. Okay. Sedang kena mengenakan pusak ya.
0: Okay guys, bantu kami guys. Macam mana tak? 2-3 kucing berlari.
1: 2-3 kucing berlari. Yang mana satu tidak lari.
0: Itu dia. Jadi, jom bantu saya.
1: Senang je ya, bas. Ia susah ya.
0: 2-3 pusat berekod.
1: Berekod. Not ne, si berekod.
0: Not ne, si berekod. Pusat ne.
1: Pusat ne. Ya, kucing miau.
0: Pusat si berekod. Mana ada pusat. Semua pusat berekod.
1: Dia tak tahu nak berekod.
0: Dia tunggah kita diberi kita makan.
1: Kita sebenarnya nak pusat ya berjalan aja.
0: Ada, hanya catwalk.
1: Ya, tahu tak apa. Sedangnya ada run walk.
0: Kau tunggah kita Loki. Aneh.
1: Yang mana kucing si berlari teh? Yang mana kucing? Yalah kami tanya dengan kita. 2-3 kucing berlari.
0: Jangan kita tanya dengan kami.
1: Jangan kita tanya kami. Yang mana satu si berlari?
0: Yang mana satu si berlari? Kata kita tengok. Yang mana satu si berlari? Okey, jawab. Kita cuba tanya dengan AI. Betul si jawapannya?
1: Apa jawapan AI?
0: Salah juga. Okey, Kak Rohani AJ. Yang mana satu si berlari? Layak.
1: Layak? Kenaknya layak. Bayang-bayang kah maksud kita ya?
0: Bayang-bayang.
1: Kenak tidak jawapannya jadi ke layak? Bayang-bayang. Okey. Kak Long Rin. Bukan-bukan jawapan kami yang mana? Jawapan kami yang mana? Salah. Salah Kak Long Rin. Pusat nombor satu si lari. Nak nombor dua dengan nombor tiga. Nombor tiga yang lari. Mak dia abang madah gia. Okey, lagi.
0: Betul si jawapan. Ya. Cuba kita tanya dengan AI lho. Salah juga. Bukan saya. saya wakil, al-wakil tanya dengan AI. Repeat balik soalannya.
1: 2-3 kucing berlari, yang mana satu tak lari?
0: 2-3 pusat berekod.
1: Nak ni sikoknya si berekod.
0: Kau rasanya tanda cap kah?
1: Okey. Dia ni makin bahasa Sarawak nak jadi pelik.
0: Nak ni sorang. Nak ni sorti. Jadi guys, cepat hantarkan jawapan kita orang. Okey, tinggal dalam 40 minit lagi. 40 saat lagi.
1: Masya Allah. Kita tu dah lah di jam yang terakhir daripada 40 minit lagi.
0: Okey.
1: Allahuakbar.
0: Okey, Kak Lauren.
1: Kucing belang. Bukan. Nyasik ada belang. Nyasik sikit color je ya.
0: Roslin Umar, nombor satu si berlari. Okey, kita ada Azizah Bun.
1: Si kucing belang. 2-3 kucing berlari. Manakan sama si kucing belang.
0: Ini nyambung lagi kah?
1: Ini sambung ke panci kami.
0: Salah Ted.
1: Salah.
0: Tok AI meri salah ha. Bukan kami dua.
1: Okey, betul. Benar. Bukan kami. Mek pusi. Mun salah AI salah lah.
0: Okey, kita repeat lagi soalannya. 2-3 kucing berlari.
1: Iba.
0: Yang mana satu abang seorang? Aduh, kawan dia je. Mudah terhibur kita begitu. Lepas ni kita ada Noraini Amran.
1: Kucing nombor satu si berlari katanya Mada.
0: Kucing nombor satu, kucing ini Mada ya. Kucing tu apa tu? Kucing apa tu? Kucing hai.
1: Oh, kucing hai kah? Oh, SMA apa? SJKC. Kucing nyala ya.
0: Harimau. Salah. Okey. Kita beri jawapan lah untuk pagi tu. Jadi soalannya teh
1: dua tiga kucing berlari. Aha. Yang mana satu tak lari?
0: Okey, dengar jawapan yang benar-benar.
1: Apa jawapannya? Jawapannya adalah satu.
0: Si, ada yang jawab betul tadi.
1: Betul ada yang jawab betul. Sebab satu si lari mana. Bijak pendengar kita tu.
0: Yes.
1: Ha, tu yang saya suka untuk orang apapun. Terima kasih ha. Untuk kita orang yang join untuk kami doa pun teka-teki.
0: Siapa yang jawab betul tadi? Roslyn Umar.
1: Betul. Roslyn Umar yang paling awal menjawab dengan betul tadi kan. Bukan Madia Abang.
0: Oh, iyakah?
1: Pusat nombor satu si lari. Nak nombor dua dengan nombor tiga ya lari tanya. Betul. Kak Long Rin dah babai. Halu babai.
0: Okey, dah babai. Lari dah pusat.
1: Okey
0: lah, kembali lagi untuk minit-minit yang terakhir. Ha. Kita akan bacakan komen anda berkenaan dengan topik kita CCTV.
1: Betul. So, FM. Sati sejiwa.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #GayungPagiKita.
3: Okay guys, minit-minit yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak. Kita masih lagi berkelakar tentang CCTV.
2: Betul.
3: Kamera lita tertutup. Pentingkah untuk kita orang?
2: Betul. Ha,
3: jadi hantar komen daripada pendengar-pendengar kita, Aida.
2: Antara komen sebentar ya, kita melihat dulu antara komen-komen daripada rakan-rakan kita untuk kami dan Angga apa nak nyerompun nak ya ajak sia komen teka-teki. Okey. Nana Syafiq. Ya, waalaikumsalam. Rumah kami ada CCTV walaupun dia rumah kerajaan dalam kem, CKR di luar ataupun dalam kem. Nak nama manusia tu bilanya sakit pala masuk rumah orang.
3: Padoi.
2: Mau tanpa fikir apa-apa. Bagus penggunaan CCTV tu, kita boleh pantau dari dalam handphone aja. Ya, apa yang berlaku di rumah, di dalam rumah ataupun yang di luar rumah. Betul. Kini tu dah canggih kan CCTV kini tu. And then sikit kan. CCTV kini tu kan hanya mampu milik. Alright, komen yang seterusnya kita bacakan Bapa daripada Kak Min. Kami nang dah pasang CCTV di gere, di kandang ternakan badannya. Sebabnya ada nginang kambing dengan itit. Dunia kini manusia dah si takut kerja mencuri. Dulu sebelum dah CCTV, manok itit angsa hilang berpuluh ikut. Allahu Akbar. Kini tu dah damai juga dah dunia kami. CCTV penting CCTV ya. Jadi tangga kita orang bukan hanya kita masang ya di rumah untuk memantau keselamatan kita pun nak di apa nama tu di kawasan kebun.
3: Betul.
2: Di tempat kita
3: library.
2: Apa
3: dia? Library.
2: Library. boleh cua buat durian no mahal dengan kita. Mungkin kita nanam IOI ke udang merah ke apa ke mahal.
3: Lekton.
2: Lekton berguna sangat.
3: Dan juga bercakap pasal CCTV tu nak kan kereta pun ada macam CCTV juga tapi
2: betul-betul.
3: Lebih kepada dashcam dan baru-baru tu tadi di tempat yang sama Jabatan Betalupa ya ada kes apa nama ada seorang biar perempuannya hampir-hampir dilanggar oleh sebuah kenderaan kotanya ngelepar biasalah biar ngelepar
2: kini kan angka umurnya biasa dalam 4 tahun 5 tahun macam
3: ni kan macam ialah
2: biak ba
3: dan sikit juga lagi. Kenapa mesti berhenti di atas jambatan ni, Atik? Yalah, Atik. Semata-mata untuk mengambil kenang-kenangan. Mohonlah, jangan... Oh, Rabi. Aduh.
2: Ya,
3: saya nanggar video ya.
2: Sakit, betul. Sakit mungkin kita orang nanggar video ya. Kita orang boleh carilah dekat platform patik media sosial Facebook nak. Kita orang type dia siar Jabatan Batang Lupa kan, Bab?
3: Yes, betul.
2: Kita orang akan nanggar ada sikit CCTV. Bukan CCTV.
3: Dari dashcam
2: video
3: kereta.
2: Daripada dashcam kereta yang di-sharekan. Macam ni kejadiannya. Hampir sikit. Split second je kata kita. Hampir meragut nyawa nembiak ya.
3: Betul.
2: Kita orang bahayanya.
3: Bab kata ada seorang, apa nama? Komen daripada FB Show FM tu apa hal ada ku kisah katanya madah nak minta penguat kuasa tutup jeraya di sebelah tepi ya untuk berhenti jalan no tepi ya untuk berhenti katanya kes ya teh hampir anak orang ya jadi mangsa pertama di Jabatan Batalupa hampir maut terbaik pasang CCTV katanya
2: ya madah. Betul CCTV ataupun cam apa teh dashcam ya sebenarnya boleh jadi bahan bukti kini tu dashcam kereta nang memang jadi bahan bukti apa-apa aja berlaku kemalangan apa-apa memang ada
3: kecurian
2: betul.
3: Dan sebagainya. Okay guys, jadi
2: betul?
3: Kepada anda pendengar-pendengar sekalian, mungkin tahu anda rezeki, pasanglah CCTV.
2: Betul.
3: Cari yang terbaik. Sebab kita mau benda tu sebagai satu sistem sokongan hidup kita orang. Jika ada apa-apa berlaku dalam kehidupan kita orang. Andai kata benda yang kita si minta tapi tiba-tiba terjadi, benda yang lah sebagai bukti.
2: Betul. Kini itu senang aja. Bapak kata kami tadi Madana, CCTV kini itu mampu milik. InsyaAllah boleh dipasang di rumah. Right. Jadi kesimpulannya.
3: Kesimpulannya
2: CCTV itu bukan sekadar alat rekaman, tapi itu adalah sebagai sebahagian daripada ekosistem keselamatan moden. Jadinya boleh meningkatkan keselamatan, bahan bukti seperti yang dah kami dah kongsi tadi, bila berlaku apa-apa insiden, ini juga akan memberi ketenangan kepada pemilik rumah ataupun di kandang KWA whatever lah nak. Namun penggunaannya mestilah disertai dengan tanggungjawab. Kita mesti menghormati privasi orang lain juga dan mematuhi undang-undang. Keselamatan yang terbaik bukan bergantung kepada teknologi je, tapi juga kepada kesedaran kita sebagai anggota masyarakat, bersama kejiranan dan juga sikap saling menjaga antara satu sama lain.
3: Betul. Jadi terima kasih kepada Yati Jaya kerana menyediakan topik kita untuk pagi tu.
2: Betul.
3: Okey, jadi sampai situ dulu.
0: Ewa. Terima kasih dan jumpa lagi.
3: Okay. Alright. Jadi insyaAllah hari Ahad tu kami akan kembali.
2: Betul.
3: Kita masih lagi nak dengar kami tanya, kita jawab.
2: Next.
3: Perlawanan yang seterusnya juga berlangsung hari Minggu dah.
2: Minggu ya untuk
3: apa tu? Tempat ketiga. Oh, faham saya. Tahu kami orang bah tempat ketiga, naik podium juga bah.
2: Betul sih. Betul sih hari Ahad.
3: Okay lah guys, sampai di situ dulu. Kita doakan semoga hari-hari anda dipermudahkan segala urusannya.
2: Ya, insyaAllah.
3: Yang sedang berniaga pada waktu itu, semoga laris manis jualannya untuk pagi itu. Okay? Selamat berhari Khamis untuk anda. Okay, Sarawak FM.
2: Satu sejiwa.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: dan Miri FM.
1: Okey, info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM 10:15 pagi. Assalamualaikum untuk anda yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ya, pastinya untuk hari talk seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM. Untuk info yang seterusnya untuk sebelah pagi tu. Apa kata kita bersama dengan DJ Mall di Miri FM? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Sehat hari talk?
2: Okey.
1: Alhamdulillah. Okey, berdebar juga hati tadi nak nak buka visual ke si tadi.
2: Siapa ke jangan kami tu macamnya banyak te. Tapi dah tahu dah sebenarnya.
1: Memang tekaan yang tepat sebenarnya.
2: Hai, kami dengar kucing hujan benar.
1: Hujan dari awal tadi, dari subuh tadi memang dah hujan sampai lah kini.
2: Aduh, kami orang di Miri tu nang panas terik.
1: Panas terik tu.
2: Lagi nang musim buah nang loboy lagi-lagi lah nak sambal.
1: Aduh.
2: Jangan disebut dulu. Nyuruh kami orang untuk apa nanti? Siapa sihat tu sebenarnya?
1: Yalah, orang kata tadi bila musim buah tu susah kita nak madah apa nak sebab musim buah tu macam-macam, kita boleh mengolah ulam, kita boleh mengolah jus.
2: Benar.
1: Ada lagi kita apa orang kata tadi mendapat segi sebiji buah ya, si muak kongsikan orang.
2: Hampir kena kut tau.
1: Bukan je kena kut apa secukup. Berbagi-bagi dah dipotong pun semua. Pas, lalu saya tinggal orang tukang upak ya, nak yang rugi.
2: Jadi iyalah kita jangan beli sekilo, beli sampai 2 kilo.
1: Memang secukup.
2: Macam kami mari sempatlah melepas Elio pada orang tena. Makan dah habis.
1: Benar sih.
2: Nyaman sekali.
1: Mesti lunak.
2: Lunak benar.
1: Rindu hati.
2: Simak melepaskan buang ekor jualah terintena. Awak tengah makan buah tentu. Kami jual mau makan buah. Makan habis. Kita udah.
1: Udah.
2: Kena laju. Lambatlah kami te.
1: Kita ya. Malah saya mencerita hal buah tu jangan dipadah. Nang lomo satu. Awalah bercerita hal buah juga tu hari tu. Yang pastinya kita di Miri FM kali tu ada perkongsian yang terbaik untuk bersama dengan kami di Sarawak FM kali tu mula. Yang pastinya banyak juga aktiviti di Miri. Kenek tu yang kami dengarkan. Mungkin Mol boleh ceritakan untuk kami dan juga pendengar yang tengah pun mendengar kita untuk hari tu Mol.
2: Boleh. Okey, assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar si kisahlah di sini di Sarawak tu yang boleh dengarkan kita dua.
1: Betul.
2: Pastinya di Info Spacey. Kali itu kami on di Miri FM, iaitu zon utara Sarawak, untuk berkongsi info-info semuanya daripada Miri. Okey, antara yang menariknya lah tu, Mul dapatkan tu daripada tabung darah Hospital Miri, di mana sedangnya memerlukanlah memerlukan diwar-warkan kepada semua pendengar, di mana perhatian kepada penema darah kumpulan AB. Jadi dimaklumkan bahawa penema darah kumpulan AB diminta menangguhkan penderimaan darah buat sementara waktu tu. Sebab penggunaan darah AB adalah sangat rendah. Buah hati. Jadi teknya manda tahan dulu, maksudnya darah hanya cukup untuk AB. Jadi kumpulan darah yang bukan AB, contohnya macam O kah, AB kah, A ajak kah, bolehlah menderma. Jadi hanya penderma yang telah mencapai 6 bulan atau lebih daripada 6 bulan pada tarikh terakhir penderimaan darah, bolehlah menderma buat masa tu katanya. Sekiranya tidak mencukupi daripada 6 bulan daripada tarikh penderimaan, penderma dinasihatkan untuk menangguhkan penderimaan darah sehingga dimaklumkan kelak. Jadi kerjasama dan perhatian amatlah dihargai. Jadi ya, antaranya lah yang sidangnya wawarkan dan minta kami orang di Miri FM mewawarkan kepada semua pendengar. Jadi selainnya juga sidangnya juga menyeru kepada semua yang berada di sekitar Bandar Raya Miri untuk menderma darah. Iaitu pada esok hari.
1: Esok hari.
2: Bukan esok hari, iaitu Lusa. Pada hari Sabtu. Salah laju dah saya tengok.
1: Eba sehari sihal ya. Untuk wawarkan tek nak.
2: Jadi tek pada 18 Julai 2026 hari Sabtu di Permaisuri Mall Imperial, iaitu pada jam 9 pagi hingga ke 1 petang. Jadi selainnya juga hari Ahad juga ada di Riam Tech Miri, iaitu pada 9 pagi hingga ke 1 petang. Jadi kepada kita orang semua diminta siapa-siapa yang menderma darah ketika tu, yang mana dapat menderma, bagilah nak bantulah kepada orang yang memerlukan, kerana satu beg darah mampu menyelamat tiga nyawa. Ya, antaranya info saya kongsikan dulu lah daripada Miri. Lepas tu ada lagi menyusul.
1: Betul.
2: Kita nak berhibur dulu boleh?
1: Boleh. Yang pastinya kita berhibur kali tu sajian daripada orang Miri lah. Betul. Tadi dah Sarah FM main nak. Kali tu untuk orang Miri lagi.
2: Jadi kita nak berhibur dulu dengan lagu Adangdut.
1: Adangdut tu dia. Di kucing tu dengan landut sampai-sampai dengan
2: Miri tak suka lagu Adangdut.
1: Bahaya lah kita.
2: Jom info SPC di Sarawak FM dan juga di FM.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benasi di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa aja syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Jumpa anda di sana. Balakaslah kita.
4: Ya, antaranya info lah nak. Untuk minggu depan pun lah. Kira si lama lah lagi. Di mana kami orang di Miri FM akan berangkat ke Mahudi pada 22 Julai. Hari 22. Sarawak ya. Hari Sarawak ya. Pergi ke Sia. Berkampung di Sia selama lebih kurang 6 hari lah. Dekat minggu juga lah. Hari Senin baru balik.
3: Hari Senin baru balik.
4: Start 22. Acara tu ataupun program tu bermula pada 23 sehingga 26. Jadi selamat ialah kami orang akan berkampung di Sia dan juga pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di Mahudi ya. Jadi orang di sekitar Mahudi, orang di Miri pun orang bula dekat dah Mahudi Miri ya. Dah ada jematan dah dibola oleh Abang Jong kita nak. Jadi memudahkan untuk orang Miri ke Sia. Orang bula boleh pulang hari siap ada apa-apa.
3: Sibuk bermalam tu ucik dah.
4: Macam ni alat teh.
3: Kira jadi dekat kepada, lah kan?
4: Betul lah. Jadi barang gata Mahudi tu tahun lepas diimbak kepada tahun tu sebab tahun lepas kita banjir jadi ditangguhkan kepada tahun tu. Jadi tahun tu insyaAllah memang menarik sebab masih lagi ada power boat, masih lagi ada sidak berbau nak berlomba-lomba yang masih ada dan pengulas kita pastinya rakan-rakan penyampai kita di Miri FM tu lah. Sidak Fah, sidak Leo, Pak Jojo, S1 merupakan penyampai kita lah untuk apa nama dia, pengulas di Sia kelak. Jadi kepada orang di sekitar Mahudi, Miri, Bintulu, mana-mana yang dekat ya, boleh terus pergi ke Sia kelak bermula 23 hingga 26 untuk Baram Regatta Mahudi. Berbagai aktiviti menarik menanti anda. Mul pun saya akan lepaskan peluang hujung minggu mul pergi Sia time biaksi sekolah. Boleh.
3: Bukan apa bila time biaksi sekolah tu bagus juga si gembak sidaknya sekali. Rami-rami kita meriahkan untuk hari tersebut. Sebab didengarkan tadi banyak juga aktiviti diselitkan dalam pesta ya Tia Noong.
4: Betul lah. Sidak powerboat pun ada. Sia juga.
3: Rasanya mula pergi sih ngikut si powerboat tu. Anda diberi peluang.
4: Takut tertunggit bot Tia Noong. Maklum lah saya tu nak kiut gila.
3: Susah dah wadah dah.
4: Jadi siapalah saya berdiri di tepi bersorak aja. Kalau nak ngulas pun saya takut juga. Takut saya masuk ke dalam ni kelak nak.
3: Aduh. Risau hati dengar.
4: Siapa saya di tepi aja. Menyokong lah.
3: Ni mula sorakkan di tepi ya. Sedia
4: Okey. Lagi info yang mula nak kongsikan daripada Miri. Okey. Antaranya yang mula nak kongsikan di mana maklumat perkhidmatan pengosongan tangki septic. Jadi itu daripada Majlis Bandaraya Miri daripada komitmen committed dalam memastikan sistem sanitasi yang bersih, selamat dan terpelihara demi kesejahteraan penduduk. Pengosongan tangki septik secara berjadual, di mana program pengosongan tangki septik itu secara berjadual telah pun diperluaskan dan merangkumi beberapa zon seperti yang dinyatakan dalam jadual lah saya dah berikan. Jadi permohonan bagi kawasan yang belum menerima perkhidmatan, bagi kawasan yang belum pemilik premis yang sudah terlepas notis sebelum ini boleh pergi ke kaunter perkhidmatan servis Sarawak UTC Miri ataupun ke seksyen penyelenggaraan dan perkhidmatan awam di parkir bertingkat Majlis Bandaraya Miri. Jadi semua permohonan adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Jadi syarat kelayakan bagi permohonan tu adalah tiada tunggakan lah untuk cukai pintu. Permohonan hendaklah mengikut kategori dan juga mengikut kelulusan Majlis Bandaraya Miri. Jadi sekiranya kita orang mana yang berada di tempat yang dah pun dah ditetapkan, contohnya untuk Mei hingga Ogos di Desa Pujut, Desa Senadin dan juga Taman Hilltop, mungkinlah nak si sempat atau bersedia di rumah mas saya untuk pengosongan tangki, boleh hubungi mereka di talian 085-442-411. Waktu pejabat ajak lah untuk pengosongan tangki septik kata. So kadang-kadang kita sedia di rumah, sedia lah orang nak mula kerja nak lagi-lagi tangki yang di belakang. Jadi kepada kita orang mana yang tempat yang belum tadi saya sebutkan, boleh terus pergi ke Majlis Bandar Miri-nya berperingkat. Jadi untuk di Permai udah, kemudian dia akan pergi ke tengah, ke ujung, sampai lah habis Sigit Miri.
3: Nyasik serentak kan?
4: Siapa? Maklum lah, benda yang tak pun bukannya mudah kerja nak. Banyak benda lah ya tak. Jadi dipaksa lah ngikut tempat yang disediakan sedianya.
3: Ikutin lah.
4: Jadi ya antara info yang saya kongsikan dulu di Miri FM, lepas tu saya kongsikan lagi info yang lain pula. Tadi dah kongsi pasal barang Wegata yang menarik perhatian sebab banyak dah pun penyertaannya untuk menyertai nok ya te, nok orang berlagu ya te. Malam kebayaannya ada banyak penyertaannya sebab hadiahnya menarik.
3: Hadiah yang best tu.
4: Kita nak pandai berlagu nak boleh ikut.
3: Kami takut kelak ngembak juara ya pulang ke rumah.
4: Orang
3: lain lalu saya dah can.
4: Kami mesti tepi kita menyorak aja. Boleh.
3: Boleh lah.
4: Kami sebenarnya berlagu. Jadi kami tepi aja lah nak.
3: Saya dah sama berlagu kita bertari tepi ya. Mula choir terus.
4: Jadi ya antara yang menarik lah sebenarnya sebab benda yang dilakukan ataupun diadakan acara yang selama 2 hari. Sehari untuk nyapun apa kita bertari uji bakat. Okey. Lepas ya barulah malam kemuncak ni. Bahasa yang barulah kita tahu. Lagi ya ada jua pertandingan nak baju berhias ya.
3: Kata cantik.

0: orang Sarawak tu kacak gila.
1: Ah, makan dah habis.
0: Kita alu makan dah habis. Mentang tadi makan dah habis alu madah. Makan dah habis ke ngacak muka.
1: Sebab kau yang tahu dah habis di Sarawak je ada. Jadi kan awak dah kan habis ya.
0: Betul-betul juga benda-benda yang rare yang si ada di tempat orang ya juga orang Sarawak kacak lah.
1: Kan. Jadi kita bagilah sekali lah. Oh,
0: awak ni saya makan.
1: Okay, yang antara infonya kita nak berinfo lagi lah Rinas lah. Jom kita berikan kepada So FM lagu apa lagi Rinas.
0: Memandangkan tadi nak cerita pasal apa kata cerita pasal orang Sarawak kacak nak. Tok kita bercerita lah tentang lagu terbaru daripada T-Rex, lagu Anak Borneo.
1: Ngam benar lagu tu.
0: Nang mengam benar. Apa alalah kita dengar dulu lagu tu untuk So FM dan juga Miri FM.

0: Kita dia anak Borneo T-Rex. Ngam juga lagu suara anak Borneo.
1: Awak tapi namanya kami takut tak ha T-Rex ha macam nak makan saya aja. Oh,
0: saya nak makan kita.
1: Oh, saya.
0: Tu makan dah habis aja tena. Macam-macam. Oh.
1: Okey,
0: namanya ba.
1: Nang namanya nang power lah.
0: Power. Boleh jadi trending lama ya T-Rex.
1: Jadi lagi mul nak kongsikan lagi lah info daripada Miri noh. Yang mana mul nak kongsikan tok adalah mengenai kebakaran hutan di

0: Taman Negara Niah. Tok yang telah pun berlaku lah. Dan juga kebakaran hutan yang melibatkan kawasan seluas 1.62 hektar di Taman Negara Niah yang berlarutan sejak Isnin berjaya dipadamkan sepenuhnya hari Selasa. Jadi operasi pengeboman air menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di mana JBBM Tok Teh. Juga cakapnya Pusat Gerakan Operasi JBBM Sarawak dalam kenyataan maklumkan operasi pemadaman yang menggunakan helikopter unit udara JBBM bermula pada jam 9.45 pagi ditamatkan sepenuhnya pada 12.30 hari pada hari Selasa di kawasan kebakaran yang berjaya dipadamkan. Selama sebanyak 20 pengumuman air dilaksanakan sepanjang operasi menggunakan 26,000 liter air dalam tempoh 3 jam 36 minit sekaligus memastikan tiada lagi bagi kawasan yang masih terbakar. Saya dah lagi lah nak. Jadi operasi berkenaan melibatkan sebuah helikopter milik unit JBBM berserta dengan 11 anggota selain sebuah jentera fire rescue tender dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah dengan kekuatan 8 anggota yang diketuai oleh Pegawai Bomba Tinggi 1 Nasir Draman. Jadi si Datuk sebenarnya terpaksa berusaha sebab Datuk adalah arahan daripada Sarawak Forestry Corporation juga. Sebab kita tahu juga di mana Taman Negara Niah tu adalah dunia pun, UNESCO pun. Jadi hanya sudah diumumkan sebagai tapak bersejarah dunia lah untuk UNESCO. Jadi perlu dijaga tempat tetek. Jadi alhamdulillah semuanya dapat terkawal, kebakaran yang pun dapat dinoknya. Sebab kami dah pandang kita miri nang panas juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi
1: Jinek pun bila, masih panas nak.
0: Masih. Bila panas yang nyuruhnya jadi nak macam tu nak. Kami dah pandang kita di miri nang musim buah embang. Asal buah embang panas lah ini orang.
2: Aduh. Dah tadi dah habis tu buah embang lagi.
0: Buah embang yang pun terjaya.
2: Buah embang pun buah basah.
0: Jadi ni alhamdulillah semuanya dapat dikawal dan dapatlah kita pada orang untuk menyelamatkan Taman Negara Niah tu sebab ia merupakan salah satu tempat pelancongan kami orang di Meri tu. Kami orang akan pergi ke Siah untuk masuk ke Gua Niah terutamanya Nangga Kelawar di Siah.
2: Bestnya.
0: Baik-baik kita Kelawar ya, takut kami Nangga.
2: Si kami ada kostum baju Kelawar. Si masalah sebenarnya.
0: Jadi kita mau sekali kan? Di dalam gua
2: ngembak macis Mbak Lilin si yang ngangkat kita gi.
0: Macam-macam lah sekolah. Okey.
2: Siapa ya. Takut siapa?
0: Ketua hanya dia princess ya Tina.
2: Betul. Ketua Kelawar.
0: Jadi ya antaranya yang telah pun berlaku di Miri lah nak. Jadi diharapkan di orang di sekitar Bandar Miri sama-sama kita jaga keselamatan kita lah. Lagipun musim menentu. Sekejapnya hujan, adanya hujan, sekejapnya panas, panas alu-alu. Kalau boleh
2: lama kita jangan hujan
0: lama lagi dah nunggu. Janganlah lakukan pembakaran terbuka apa indah. Lepas ya tadi tolong jaga kesihatan ya, yang paling penting lah kini tu. So musim arung bulat kami orang di office tu kami juga yang dah sakit tekak tu teh sebenarnya. Kami juga dah tumbang gara-gara cuaca di Miri tu agak panas bagi kami lah nak. Jadi orang di sekitar Bandar Miri tolong jaga kesihatan anda. Kalau rasa si sehat terus jumpa dengan doktor. Ambillah ubat nak. Masa tu kita jaga diri kita.
2: Macam kita tu sebagai juga hebah penyampai nak. Yang penting adalah suara sebenarnya.
0: Betul.
2: Mungkin kelak lalu si ada suara nak cakap. Isawati.
0: Sebab ya kami pada kami dapat makan buah lain dah bejak dapat. Buah lain lalu sakitlah suara kami. Kami lagi nak mengawal. Mengawal diri dulu. Tunggu cuti baru kami berentam. Macam ya abah.
2: Tunggu cuti je lah. Terpaksa tunggu cuti baru berentam benar. Dah tahu gila dah. Nya dah beri tip awal. Okeylah, saya terima.
0: Macam ya cara kita. Betul. Okey, lagi kami nak kongsikan yeah. dan di mana info yang seterusnya kami nak kongsikan iaitu adalah mengenai Juan Rahmah. Okay. Di mana orang ramai ya, terutamanya warga Baram. Baram tu adalah di Maudik lah nak. Warga Baram dan sekitarnya di mana program Juan Rahmah Madani sedang berlangsung ketika tu pada hari Maret dan juga hari tu dengan hari esok 16 dengan 17. Okay. Jadi hari tu di bertempat di SW Enterprise bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Juan Rahmah untuk isi rumah. Jadi pelbagai barangan keperluan rumah ditawarkan dengan harga rahmah kepada semua pengguna di kawasan sekitar Baram. Datanglah, jangan lepaskan peluang kerana promosi hasto untuk kegunaan isi rumah sahaja. Dan juga maklumat penting untuk pembelian minyak subsidi jua, kita tahu mesti ada aplikasi ECOSS, ECOS. Mesti ada aplikasi ya, sekiranya kita orang nak beli minyak paket ya. Dan juga bawa MyCard dan telefon untuk imbas QR bagi barang yang bersubsidi. Ya, antaranya lah pesanan daripada sidak KPDN Amiri itu untuk semua yang berada di sekitar Baram untuk pergi ke Juan Rahmah pada hari itu dan juga esok. Jadi Juan Rahmah itu memberikan 30% diskaun lah ataupun potongan dan juga beg plastik sidak disediakan. Jadi mbak sendiri beg recycle kita orang lah. Beg recycle mbak sendiri supaya kita orang boleh beli barang banyak-banyak. Dan banyaklah barang yang ditawarkan, terutamanya telur. Saya munpat telur tu nang minat benar lah.
2: Kompom habis diborong habis.
0: Telur tu nang aku pula makanan hari-hari kita. Betul. Sebab nyaman makan telur.
2: Protein.
0: Lagi-lagi telur, bawang, nasi, kicap. Aduh.
2: Jangan disebut. Sebab memandangkan ekonomi kita kali tu pun meningkat kata kita nak.
0: Betul.
2: Ekonomi kita semua barang naik, semua naik. Orang kata dana, anak kita yang baru orang kata didik lebih suka makan nasi panas dengan telur kicap. Lagi benar. Membahagiakan kehidupan kita seharian. Jimat kos. Ayalah penting juga telur lah bagus.
0: Mun pat telur ya macam-macamnya boleh jadi.
2: Betul.
0: Dan kita mesti bijak tak nak. Jadi kadang-kadang mengolah sup telur. Jadi di rumah ya mesti ada telur. Jadi bila jualan rumah macam tu, nyamari kita regah murah telur, bolehlah kita beli banyak-banyak pakai stok di rumah.
2: Borang habis-habis.
0: Kita kena tu mesti pandai belajar makan telur.
2: Sebab untuk perkembangan otak kita juga.
0: Betul.
2: Perkembangan apa orang kata tadi, boleh membaik pulih tisu-tisu yang mana yang busukan ya, perlu juga ada hadam telur tu sebenarnya.
0: Macam kami juga sama masa, juga kami diet bah.
2: Diet telur pun bagus. Masih bukan kami siap macam telur. Kulit licin macam telur boleh lah.
0: Boleh ha?
2: Boleh.
0: Jadi kepada orang mana-mana yang nak jaga pemakanan pun, telur salah satunya lah nak untuk kita makan. Tapi kami arum bulat tek se kalau pagi sampai nak minggit telur. Diet kasi diet.
2: Diet
0: ya?
2: Diet. Telur tu bagus sebenarnya, nya protein untuk tubuh badan kita. Mun nak tahu juga mul, telur tu mun kita nangga apa telur putih ya nak? Nya boleh jadikan masker muka sebenarnya. Itu adalah petuanya yang kita kongsikan.
0: Apa tu muka tak cantik? Jadi telur putih, adakah perlu dipok dulu si bayar?
2: Si perlu. Kita memel je orang muka ya. Bilanya dah kering, nyatakan terit. Jadinya akan nerit kita pun kulit muka.
0: Boleh.
2: Jadi macam pori-pori kita yang boleh. Orang kata tadi si terbuka luas lah.
0: Jimat juga macam ya sebenarnya.
2: Ini masker macam ya sebenarnya.
0: Okey, boleh
2: telur kami cuba. Banyak kelebihan sebenarnya, Mon. Uang si tahu sebenarnya. Tapi ialah orang kata tadi bukan apa telur untuk jualan ramah untuk makan aja, tapi dia boleh dijadikan kecantikan.
0: Benar. Ada yang kami suka nangga dalam nak TikTok nak nak telur putih di pok saknya lalu jadi kembang-kembang makin olah kuih nang boleh tahan juga. Sedap telur tu banyak banyak sebenarnya kegunaan telur ya untuk kita hidup seharian.
2: Betul. Untuk buka dalaman pun boleh bila kita makan telur tu nya dicampur dengan madu juga. Makin untuk kesihatan kita. Yalah petuah orang tua dulu, orang kelek tu nak petuah orang dulu. Sebab biarlah orang kata tadi umur panjang. Sebabnya saya makan lain.
0: Benar.
2: Yang membaik balik balik tisu-tisu kita, mungkin ada tisu kita yang rosak, sarap-sarap kita juga nak. Banyak sebenarnya kelebihan telur tu sebenarnya mol. Tujuh kita rangka dekat tu banyak memborong telur, set daging untuk teruah.
0: Banyak juga Noya info kita pasal telur. Bagus
2: oh, bagus.
0: Kekalah kami kaji gigi.
2: Masker kita boleh cuba. Malam tu kita boleh cuba. Bilanya kita rasanya dah terik, kita cucinya nya akan rasa macam licin, yang akan rasa moist. Kita pun muka lah. Di sini kita akan anggap macam before dengan after muka kita sebelum makan telur dan lepas kita makan telur.
0: Boleh jimat duit kami. Jimat.
2: Tu kasih kami lah, kami tu masuk pada kita.
0: Terima kasih lah Syekh. Sangat cantik kita jua.
2: Sama cantik kita kau. Ilmu bagus, jangan jangan loket dikongsi.
0: Benar.
2: Dikongsi sebenarnya.
0: Jadi pendengar
2: Ajin je kita.
0: Dengar apa Rinas lah kongsi. Patutnya cantik. Macam umur 20 kami tangga Rinas ya kau.
2: Ya Rinas hati buat dekat SPM kah? Sekali risau hati ku dengar lo.
0: Ya pasal telur. Boleh jadi panjang cerita telur ya teh. Jadi kepada kita orang telur ya, kalau kita orang jumpa belilah. Sebab memang selalu jadi rebutan. Ada sikit kedai di rumah kami nang selalu habis telurnya. Jadi bila kami bila kami nangat ada telur datang, nang ambil kami dua kes terus. Sebab penting telur ya teh. Kami pun memang pemakan telur ya teh.
2: Sebab kita memang makan telur setiap hari. Beli jangan kita beli dua anggun aja, beli tak 4-5 6 anggun. Pakai stok kita lebih lagi.
0: Banyak juga.
2: Nak sih tak gago lagi. Tapi kan lah peti ais juga lah. Jangan diayan-ayan kan. Dia hanya tahan lama. Mun beli-beli je, tapi si makan apa lah guna.
0: Benar. Jadi diorang amah tu sebenarnya memang membantu kita lah.
2: Betul.
0: Dalam meringankan beban kehidupan kita seharian tu. Jadi bila ada diorang amah je, rebut peluangnya. Sebab ia dapat mengurangkan bajet kita dalam sebulannya. Daripada kita orang beli nak mahal lah, bagi jual rumahnya kurang 30% potongan diberinya kepada kita. Jadi ambil lah, hanya memudahkan kerja kita juga. Betul. Ialah usaha kerajaan dalam menyenangkan rakyatnya sebenarnya. Jadi kepada pendengar-pendengar, kalau adalah jual rumah di tempat kita orang, ada barang murah yang diberikan kepada kita orang, apa lagi
2: berbelanja lah.
0: Bijak pada orang, bijak berbelanja,
2: bijak berbelanja dan apa orang kata tadi, berbelanja dengan ikut keperluan asas kita yang keperluan harian.
0: Benar.
2: Bukan untuk keperluan kita yang mungkin ada esok hari nak pakai, esok lusak saya pakai lagi. Jadi ikutlah keperluan dan juga kemampuan kita lah. Ialah antara fungsi jualan rakmah tu untuk semua rakyat.
0: Betul lah. Ataupun ada tanya selera lah.
2: Betul.
0: Okey, rasanya aja info kami untuk hari tu, semua kami dah kongsikan kepada kita. Pastinya di Miri banyak info yang kami dah kongsikan dan dah pun melabuhkan tirai jua yang julung-julung kalinya yang besar ya teh, Taste of Borneo ya teh pun dah pun menutupkan tirainya pada minggu lepas ya teh, dan sambutan amat-amat baik sebab nang searum mula semua kaum di Miri pergi ke Sia. Nang besarnya pun program
2: boleh
0: ya teh, nang boleh tahan sampai kita pun premier pun ada pergi Sia juga sekali. Nangga program mete. Jadi nang kami boleh pada kami pergi dua kali sia ke mu sekali si cukup.
2: Dua kali juga. Mesti semalam juga lah kata ya teh.
0: Sebabnya besar. Jadi bilanya melabuhkan tirai lalulah sunyi di Miri toko.
2: Nah, macam ialah orang kata tadi untuk meriahkan lagi untuk suasana pesta baram kelak nak nak
0: benar.
2: Bilanya berlangsung tak 22 hari bulan.
0: 23 sampai 26.
2: Kita orang pun berkampung siang 4 malam lah.
0: Betul. 4 malam saat 22 ya, dah ada di Sia sampai 26 untuk berada di Mudi ya, pelbagai aktiviti lang dang dia diatur sidanya nang macam-macam untuk orang muda, orang tua, nang semualah ada. Semua apa peringkat umur memang dapat pergi sia untuk menikmati sekali keindahan jua di Maudik. Ya, Maudik ada cantik sebenarnya
2: pemandangan di siau.
0: Cantik sebab apa nama itu nya macam jauh sikit dari Migi nak oh. Lepas ya tadi nya pun pembangunannya pun sikit-sikit dah membangun. Ya, jadi masa lagi kita boleh nangga orang kampung di sia. Alangkah ya nya pun apa kaum pun sia banyak jua kayan ada sia jua.
2: Kalau
0: Melayu pun ada sia jua. Jadi setidaknya nangga boleh bersatu di sia. Tapi memang menarik.
2: Perpaduan etnik boleh digabungkan sekali di sia nak oh.
0: Betul lah. Jadi yang antara yang menariknya di Maudik lah mungkin siapa yang belum pernah pergi Maudik asal seruntuk pakai feri jadi betul. Kita takut tapi kini tu dah ada jambatan dah ada jambatan disediakan oleh premier kita untuk kemudahan orang daripada Miri pergi ke Maudik pergilah rebutlah peluang lagi-lagi lah barang merigata tu bukannya selalu tapi selalunya meriah bila barang merigata dia barang merigata diadakan tu
2: Tapi namun biasanya untuk pesta macam tu lah utamanya di Maudik nak apa makanan yang paling best di sia?
0: Oh, kita pernah rasa mie Maudik kah?
2: Mie Maudik? Macam ni apa mie Maudik tu?
0: Lainnya kedak ketiau tapi bukan ketiau. Tebal mie-nya lekat ya. Nang nyaman.
2: Mie yang dipolah ke diri lah.
0: Betul, betul.
2: Bukannya ada dijual di pasaran.
0: Seda. Jual di diri pun seda. Kita mesti nang beli dari Maudik ya. Maksudnya orang Maudik je akan ngembak mie, supply mie ya ke diri.
2: Memang orang Maudik pun lah yang suka mula mie.
0: Nang namanya mie Maudik. Mungkin tak ada pun, mau mie apa? Mie Maudik. Macam mana namanya? Jadi memang menarik. Lagi mie Maudik pun banyak udang galah.
2: Jangan cik. Kita pasal udang.
0: Jadi bila bagi Maudik 2 ringgit benda yang kita mesti cari. Jadi mie Maudik ya bagi kami nya istimewa. Nya macam ketiau tapi nya tebal. Jadi tebalnya dari ketiau ya kita rasa macam lainlah, lain rasanya. Jadi boleh kita try kalau kita pergi beri kita pergi Maudik. Kita cuba.
2: Insya-Allah. Okey, memandangkan cerita kita tu dah hampir-hampir penghujung juga mu. Ya Allah, cepatnya masa mu ikut banyak juga cerita nak kita korek pasal di Maudik juga nak memandangkan pesta Maudik yang akan berlangsung pada hujung minggu tu. Mana yang sedar ke mana yang boleh datang beramai-ramai. Jumpa mall di sia juga pun boleh juga.
0: InsyaAllah.
2: Okey, apapun terima kasih kepada rakan kita di MCR Miri dan juga Sarah FM dah pun bersama dengan kita dalam Info Ekspresi kali itu mall. Dan terima kasih kepada mall. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk minggu hadapannya mall.
0: Okey, terima kasih.
2: Jumpa lagi. Lagu yang tak akhir, Mimpi Tanpa Arah, Zai Zam. Jumpa lagi, Mol. Bye.
0: Okay, bye.

0: Hello Peminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Hanya Radio RTM Sarawak FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, ahlan wasalan, kembali lagi untuk bersiara bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Dan hari itu masih lagi bertemankan saya Rina Saraparti untuk edisi hari itu 16 Julai 2026 bersamaan 1 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya Rina Saraparti selama 4 jam kita bersiaran, dan terima kasih rakan penyampai kita dalam info ekspresi iaitu DJ Mall di Miri FM dah pun memberi info yang cukup padat, cukup banyak untuk hari itu untuk kita dengar dan juga orang kata tadi mengetahui aktiviti-aktiviti yang telah pun berlangsung dan akan berlangsung di Miri kelak, okey, untuk hujung minggu tu. Okey, kepada kita orang yang dah baru ajak tiun kami orang di Sarawak FM, kita boleh dengar di radio ataupun di Corong Radio ataupun di dalam kereta-kereta orang frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan, dan juga frekuensi yang seterusnya di melalui kawasan-kawasan anda bersama kami di Sarawak FM. Dan juga anda boleh ikuti juga kami on di rtmclick.gov.my. Betul-betul percuma. Di rtmclick kita orang boleh dengarkan kami on di Sarawak FM dan juga boleh menonton cerita ataupun drama bersiri di siapun boleh, ataupun ada yang menonton bola FIFA World Cup 2026 yang baru-baru tu. Masih lagi ada yang menonton di RTM Click melalui handphone ataupun telefon pintar kita orang. Dan Argentina berjaya melangkah ke pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026 kali itu selepas menewaskan England 2-1 dalam aksi separuh akhir yang penuh dramatik di Stadium Alanta. Jadi skuad Leicester bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez muncul wira dengan gol kemenangan pada masa kecederaan. Jadi kemenangan tu membawa Argentina ke final buat kali kedua berturut-turut, dan kali tu hanya selangkah lagi untuk mempertahankan kejuaraan. Setidaknya dijadualkan bertemu dengan Spanyol dalam perlawanan akhir Ahad tu kelak, manakala England akan berdepan dengan Perancis bagi penentuan tempat ketiga. Dah hampir-hampir penghujung dah FIFA World Cup 2026 tu. Agaknya siapakah yang juara untuk Piala Dunia FIFA 2026? Mungkin ada yang berkata kawan saya nak, kami nunggu yang ujung sekali lah. Siapa yang menang, ialah kami sokong. Hebat, jawapan yang paling tepat. Okay? Jadi kita orang dek, siapakah yang menang untuk tahun tu? Sama-sama kita nunggu aksi-aksi yang paling kemuncak pada hujung minggu tu kelak. Right? Jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu daripada Garrick David, Insomnia, untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa. Cantik.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

pegang tangan daripada Ultimate Petri Adam Nukris yang baru saja menghiburkan kita. Waktu sekarang pukul 11.24 11.24 minit pagi. Dan terima kasih kepada adik kakak yang masih lagi untuk bersiaran bersama kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Okey, info yang kita nak kongsikan juga untuk anda yang tengah pun mendengar kami di mana juga anda berada, sama ada di pejabat ataupun di premis perniagaan ataupun di stesen paminya. Banyak lagi tempat kita orang boleh dengarkan kami di Surat FM. Terima kasih untuk anda menemani kami tak kira di mana jua anda berada pada ketika itu. Okey, Sarawak menyasarkan air sebagai komoditi ekspor baharu selepas mencapai liputan bekalan air 100% di seluruh negeri menjelang tahun 2030. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, menerusi pembangunan grid air Sarawak dan program SAWAS, negeri itu berpotensi membekalkan air terawat kepada negara jiran yang berdepan dengan kekurangan sumber air. Jadi menurut beliau juga, Sarawak mempunyai banyak sungai yang boleh dirawat menggunakan teknologi moden pada kos lebih rendah berbanding proses menukar air laut kepada air bersih. Jadi rundingannya dengan beberapa negara jiran juga sedang dijalankan, namun butirannya belum didedahkan. Selain daripada ia juga, Sarawak akan membangunkan kira-kira 2,800 kilometer saluran paip menaik taraf 21 loji rawatan air utama, sedang memperluaskan pembangunan teknologi digital bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air negeri. Itu di antara info yang kita kongsikan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apa-apa, terima kasih kepada Tantari, Mas Mira, kita ada Latifah Shidi, terima kasih Madu Kemenyan, kita ada Syarifah Salmah Raya Wan Rizwan. Katanya hujan lebat di situ, nak nyampe salam untuk anak cucu kami di KL, DJ AB, Pir Haji Hamdan, Rohani AJ, Mastika, Syazah, Datuk Samad dan semualah yang mendengar kami di Sarawak FM ini dengan lagu keringan untuk pagi tu. Terima kasih diucapkan juga kepada Cheng Se ni hadir untuk menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita ada Rohani AJ, terima kasih, dan juga Marsyitah Malik. Okey, hari tu cuacanya semun, jap hari tu katanya nak menang, awal pagi tadi dah hujan. Kita harapkan walaupun hujan tu nyasi akan mematah semangat kita untuk terus bekerja, melakukan aktiviti-aktiviti yang anda sedang rancang untuk hari tu. Okey. Alright, jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Justin Bieber, Favorite Girl, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

Okey, kita dah ke Mexico. Jom kita balik lagi ke Sarawak, right? Okey, 11.35 minit pagi. Okey, selamat pagi diucapkan kepada anda yang masih lagi setia untuk menemani kami waktu ini. Dan seorang remaja perempuan yang berusia 13 tahun maut dalam kebakaran sebuah rumah teres di dua tingkat di Lorong 5, Permai Jaya, Tupong Ulu, awal pagi tadi di Kuching. Dan juga Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 2.23 minit pagi. Jadi rumah tersebut musnah kira-kira dalam 70% dah. Jadi seorang lagi mangsa berusia 14 tahun berjaya diselamatkan dan dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Operasi pemadaman melibatkan anggota BBP Petra Jaya dan BBP Tabuan Jaya dengan bantuan polis diraja Malaysia serta Kementerian Kesihatan Malaysia. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 3.14 pagi tadi. Itu dia antara perkongsian remaja perempuan 13 tahun terkorban dalam kebakaran di Tupong awal pagi tadi nak. Jadi itu orang kata tadi kebakaran tu mungkin masih dalam lagi punca sesatan. Kita harapkan seperti biasa kita sering ingatkan kalau ada suis-suis yang seat ditutup, kalau seat dipakai boleh tutup, mun seat digunakan kita si tahu nak waktu cas handphone ke dalam tidur ke boleh jadi jua kemalangan yang tidak orang kata tadi malang tidak berbau. Kita mungkin boleh elakkan benda terutamanya di kawasan-kawasan kita orang mungkin ada yang masih lagi berkata mall tadi panas di miri nang mena katanya panas di miri. Dan dengan itu ada yang jual masih madah di kawasan matang hari itu sejuk katanya masih lagi hujan. Bak kata Mak Teh tadi katanya selamat pagi, assalamualaikum DJ Rina Surabati, salam ekspresi untuk semua sahabat layan ekspresi sambil masak sejuk cak rasa badan pagi tu katanya hujan semalaman. Nang menang hujan semalaman. Kita harapkan hari tu pun silah sampai ke petang lah. Dan juga daripada Syarifah Pelangi pagi, assalamualaikum DJ Rina Surabati, selamat tugas, panas di miri katanya tengah masak layan Sarawak FM. Terima kasih, alhamdulillah, dan selamat memasak untuk suri-suri rumah kita, tangga kita sedang gago di dapur. Dan Syidah Edi, terima kasih, assalamualaikum, baru lepas hujan, baru lepas juga bermasak sambil dengar berhibur ekspresi warnai hari anda. Terima kasih DJ RM. Okey, kita ada Sanah Ganti, assalamualaikum, dan juga Rina Surabati, dan juga DJ Mall tadi, alhamdulillah hujan lebat di Matang Jaya Kuching tu katanya. Terima kasih. Kita ada juga rakan kita Lecipai Siri, terima kasih cantik, alhamdulillah. Anda yang menghantar komen di Facebook kami, insyaAllah saya akan bacakan juga. Dan apa kata kita berhibur dulu dengan lagu Hindustan kita hari tu, sambil-sambil kita orang suri-suri rumah ya. Ada yang tengah memasak karakter, ada yang tengah agi berfikir di atas meja makan. Tu dia, jom kita layan dulu dengan lagu Hindustan, Ye Ish Mera Dihai Ashkar from Ashwarai. Dan juga rakan-rakannya, jom kita dengarkan untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi
1: M. Ha, tuan-tuan, bila kita di jalan raya, keselamatan kena dah jaga. Hai ni yang kita tak nak ni. Ubahlah sikap tu sikit. Bukan saja membahayakan diri sendiri, tapi nyawa orang lain pun turut terancam. Saya ingat Pak Abu lah, kempen dah banyak kerajaan buat. Tak kira lah media elektronik ke media cetak ke. Ha? Cuma kita je yang tak berubah. Ha, tengok, bila nasi dah jadi bubur macam ni, ha, menyesal pun tak guna. Ingat ya tuan-tuan.
0: Jangan ke mana-mana, ikuti berita ringkas Sarawak FM selepas ini.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.26 minit tengah hari. Zon 1, 12.28 minit tengah hari. Zon 2, 12.33 minit tengah hari. Zon 3, 12.36 minit tengah hari. Zon 4, 12.41 minit tengah hari. Zon 5, 12.43 minit tengah hari. Zon 6, 12.43 minit tengah hari. Zon 7, 12.46 minit tengah hari. Zon 8, 12.49 minit tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang wanita yang telah meninggal dunia lebih 1,000 tahun yang lalu, namun manfaatnya daripada usahanya terus dirasai oleh manusia berabad-abad selepas kewafatannya. Inilah kisah seorang tokoh wanita yang meninggalkan legasi kebajikan yang luar biasa, yaitu Zubaidah bintu Ja'far. Zubaidah merupakan cucu kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Namun, sejarah tidak mengingati beliau kerana kemewahan istana dan kedudukan yang tinggi. Sebaliknya, beliau dikenang kerana keprihatinannya terhadap kebajikan umat Islam. Pada zamannya, bekalan air menjadi antara cabaran besar bagi penduduk Makkah dan para jemaah haji. Melihat kesukaran yang dihadapi, Zubaidah mengambil langkah membiayai projek saliran air yang besar bagi membantu menyalurkan air ke Makkah. Projek ini kemudiannya dikenali dalam sejarah sebagai Ain Zubaidah ataupun Ain Zubaidah. Apa yang lebih mengagumkan ialah beliau sanggup membelanjakan hartanya demi kemudahan orang ramai. Ramai manusia menggunakan kekayaan untuk membina kemegahan diri, tetapi Zubaidah memilih untuk menggunakan kekayaannya bagi memudahkan perjalanan manusia menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqah jariyah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis itu menjelaskan mengapa para ulama menjadikan kisah Zubaidah sebagai contoh bagaimana harta boleh ditukar menjadi pahala yang berterusan. Oleh itu, saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Zubaidah ini mengajar kita bahawa nilai sebenar harta bukan pada banyaknya yang disimpan, tetapi pada manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Mungkin kita tok masa tok si mampu membina saluran air atau projek besar seperti beliau, namun kita masih mampu menyumbang kepada masjid, pendidikan, kebajikan, dakwah dan pelbagai usaha lain yang memberi manfaat kepada masyarakat. Zubaidah binti

0: Jaafar telah lama meninggalkan dunia ini, tetapi legasinya terus hidup dalam sejarah. Air yang mengalir hasil usahanya menjadi lambang bahawa umur manusia terbatas. Namun manfaat yang ditinggalkannya boleh terus mengalir melangkaui zamannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang suka memberi, jiwa yang mencintai kebajikan dan kesempatan untuk meninggalkan amal yang terus memberi manfaat walaupun setelah kita tiada. Sekian untuk kali ini. Bersua kita kembali di masa akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Mak, susu pekat mana?
1: Budin, kurangkan susu pekat dan kurangkan gula. Kita gantikan dengan susu rendah lemak. Pilihan yang lebih baik.
0: Yang lebih baik?
1: Kita kenalah kurangkan pengambilan makanan yang kandungan gulanya tinggi. Macam minuman berkarbonat, susu pekat manis.
2: Ya ke ayah? Mak pun sekarang dah amalkan makan sayuran dan buah-buahan. Kan bagus?
1: Ha, tuan-tuan, jangan lupa pemeriksaan berkala supaya tahap gula dalam darah kita normal. Kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman.
3: Utamakan kesihatan anda, kurangkan pengambilan gula.

Jangan mudah menengok langit, kelak takut menyembah bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yes, I'm...

0: goals.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi warnai hari anda. Sarawak FM sehati sejiwa 88.9 MHz. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Masih lagi pertemankan saya Rina Smarapati untuk jam yang terakhir kita dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda. Okey, selamat menjamu selera makan tengah hari. Diucapkan kepada kita orang, mungkin ada yang dalam perjalanan balik ke rumah Kenekto. Tadi sempat nak pukul 12 nak keluar dan baru Kenekto baru kesempatan nak pulang ke rumah kejap. Mungkin ada yang bangun terlupa, ada yang nak makan di rumah aja, jimat nak. Okey, dan juga kepada kita orang yang tengah mandu Kenekto, hati-hati di jalan raya. Semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju waktu tu. Okey, apapun terima kasih kepada rakan-rakan kita di Facebook dah pun menghantar komen di Facebook bersama dengan Zara Haji Chi. Assalamualaikum katanya, dalam kereta tu sampai dengan Sarawak FM ada kesudian minta putarkan lagu Slam. Gerimis mengundang untuk hiburan kita semua. Semoga sentiasa bersama kami di sini sejak berada dengan ucapan selamat tengah hari untuk kita orang semua cantik. Okey, terima kasih. Kita ada Hamidah Mordiah. Assalamualaikum, sejuk juga hari tok katanya. Semoga dimudahkan segala urusan kita orang dan semoga kita semua sehat walafiat dan juga dilindungi dari dilindungi Allah daripada segala penyakit dan juga wabak. Amin. Airul Abdul Rahman ataupun Airul Hamidah, boleh minta putarkan lagu Sekelip Mata Kau Berubah, insyaAllah. Sadiah Jijiah, terima kasih ada bersama dengan kita waktu tu. Salam satu safar katanya. Oh, cepat je masa berlalu nak. Oh, satu sapa ada kita tok. Okey, untuk semua pendengar di Sarpan dan rakan AB di mana juga dia berada, dan juga semoga dimudahkan segala urusan, berhati-hati dan selamat menjamu selera bersama dengan keluarga. Alhamdulillah cuaca masih mendung waktu tok. Semoga kita sentiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Nah, layan jap lagu yang diputarkan oleh DJ Rina cantik. Okey, apa-apa terima kasih untuk anda. Jom kita bimbang lagi dengan lagu, sebuah lagu daripada Zizan Razak featuring Ismail Zani, Berserah, untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa cantik.

0: diisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Kilang Tim Barat, Miri. Gaji RM65.38 sehari. Shin Yang Preut, Senior Berhad, Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan lapis di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM6,000 sebulan. Abui Dimsam, Senior Berhad, Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hong Ling Company Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Ada apa dengan mulai pada Peter Pan? Nah, lagu yang cukup menghiburkan kita mengakhiri di hujung-hujung-hujung ekspresi warnai hari anda. Okey, untuk anda yang mendengar kami waktu ini, terima kasih diucapkan kepada kita orang. Dan info yang kita nak kongsikan untuk anda, sebanyak 103 notis berbagai kesalahan dikeluarkan dalam operasi bersepadu yang dijalankan di Jalan Seriana Seri Aman dan Jalan Kuching Serian semalam. Jadi operasi melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak bersama dengan AADK, PDRM dan juga Jabatan Immigration Malaysia yang memeriksa 238 kenderaan. Antara kesalahan dikesan termasuk penggunaan lampu HID dan LED yang tidak mengikuti spek fikasi, muatan berlebihan, lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada lesen memandu ataupun dan insurans serta pelanggaran syarat permit. Dan dalam operasi yang sama, 8 individu turut dikesan positif dadah hasil saringan yang dijalankan oleh AADK dan PDRM, manakala Jabatan Immigration Malaysia tidak mengesan sebarang kesalahan immigration. Nah, ya, antara info yang kita kongsikan untuk anda. Jom kita berjumpa lagi dengan sebuah lagu daripada Yusri Abdul Halim, Jiwa dan juga Raga, untuk anda menemani kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

Okey, daripada Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga membawa ke pukul 1.47 minit tengah hari. Dan satu info yang terakhir yang kita nak kongsikan untuk kita orang, untuk retok, di mana seorang bekas pelajar berjaya memenangi saman kecuaian terhadap pihak sekolah dan kerajaan Malaysia selepas mengalami kecederaan serius ketika mengikuti kelas pendidikan jasmani pada tahun 2019 di sebuah sekolah menengah di Segamat, Johor. Dan Mahkamah Tinggi Muar memutuskan mangsa berhak menerima pampasan keseluruhan sebanyak RM452,809 selepas mendapati wujud kegagalan dalam aspek penyeliaan dan keselamatan semasa aktiviti dijalankan. Mangsa mengalami kecederaan kekal pada mata sebelah kirinya serta kecederaan di kepala apabila batang besi raket badminton tercabut lalu terkena dirinya ketika bermain. Dan kes tok menjadi peringatan kepada semua pihak agar aspek keselamatan pelajar sentiasa diberikan keutamaan melalui penyeliaan yang berkesan dan pemeriksaan peralatan sukan dan kawalan aktiviti bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Jadi kenalah pantau dan jua untuk aktiviti keselamatan terutamanya pendidikan jasmani. Baik, untuk ya, insyaAllah pada pukul 2 petang kita akan ikuti berita ringkas disambut siar daripada Kuala Lumpur dan juga insyaAllah pada pukul 2 minit petang kita akan dalam segmen Ritma Muzik Retro Terbaik yang akan ditemani oleh DJ Musrock kita selepas tu, yang akan menemani kita orang sampai pukul 6 petang selama 4 jam bersiaran. Jadi banyak pengisian yang akan dikongsikan untuk sebelah petang tu untuk kita orang yang mengikuti segmen Ritma Muzik Retro Terbaik. Jangan tukar tune anda, terus menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu daripada Adira Suhaimi, Orang Sayang Orang Sama, dan juga dengan sebuah lagu daripada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa, tinggalkan anda dengan lagu ini dan saya Rina Smarpati. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: ada lumba okey.
1: Lah, nak jadi hero.
0: Bukan salah saya, makcik. Kawan-kawan saya yang cabar.
1: Man jangan cepat tercabar dan terpengaruh dengan ajakan yang memudaratkan diri. Macam merempit, merokok, ponteng sekolah, guna dadah. Lain kali, fikir dulu sebelum bertindak.
2: Jangan biar orang lain mempengaruhi hidup kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Projek pusat data hanya akan diluluskan sekiranya kapasiti bekalan tenaga dan air mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat dan industri tempatan. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin berkata, pasukan petugas pusat data ditubuhkan untuk mengkaji ekosistem pusat data secara menyeluruh dengan meneliti setiap permohonan berdasarkan kapasiti bekalan tenaga dan air sebelum kelulusan diberikan. MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026, Dato' Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro, khususnya golongan belia dan syarikat pemula. Pelbagai inisiatif termasuk Grand Agropreneur Muda dan latihan keusahawanan turut disediakan. MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maeb Serdang. JPN Sabah memberi kerjasama penuh terhadap siasatan insiden pergaduhan melibatkan beberapa murid di luar kawasan sekolah yang tular di media sosial. Semua itu, tindakan segera juga telah diambil dengan mengenal pasti murid yang terlibat serta menjalankan siasatan dalaman selaras dengan peruntukan serta garis panduan yang sedang berkuat kuasa. Remaja lelaki rakyat Malaysia yang ditahan bersama 3 kilogram bunga ganja di Hong Kong pada minggu lepas dipercayai direkrut sindiket sebagai keldai dada. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bahan terlarang itu ditemukan dalam bagasi remaja tersebut yang tiba di lapangan terbang Hong Kong pada 9 Julai lepas. Sebelum ini, Harastam Hong Kong dalam kenyataan memaklumkan remaja itu tiba dari Kuala Lumpur menerusi Singapura sebelum ditahan ketika pemeriksaan kastam. Luar negara, angka kematian akibat gempa bumi bulan lepas di Venezuela meningkat kepada 4,829. Presiden Dewan Negara Jorge Rodriguez memaklumkan hampir 17,000 orang cedera dalam gegaran kuat itu. Beliau berkata pihak berkuasa telah menubuhkan 106 kem sementara menempatkan lebih 20,000 orang. Piala Dunia FIFA 2026, Lionel Messi mendedikasikan kemenangan Argentina pada separuh akhir kepada penyokong pasukan itu. Messi yang melakukan kedua-dua bantuan gol Argentina berkata, semangat pasukan menjadi kunci kebangkitan mereka. Dalam perlawanan awal pagi tadi, Lautaro Martinez menjadikan gol kemenangan untuk membawa Argentina ke pentas final menentang Spanyol awal pagi Isnin. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Read My Music Retro Terbaik. Okey, kita bersama untuk petang tu di pertemuan kita di hari Khamis. Hari Khamis 16 Julai 2026 bersamaan 1 Safar 1447 Hijrah. Mengharapkan tuan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera pada petang tu. Okey, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman akan mengisi ruang untuk selama 4 jam dari saat tu sampai pukul 6 petang kelak. Jadi tuang yang suka lagu-lagu retro, suka lagu-lagu si juga nak wadah lagu lama, terus kekal bersama mendengar kerana mungkin lagu-lagu pilihan daripada tuang orang akan disiarkan pada petang tu. Sebab di setiap pertemuan kami akan ingat, siklah catat tapi ingatlah lagu-lagu yang pernah direquest oleh pendengar-pendengar kita, terutamanya sahabat kita di South FM, dan akan kita siarkan, akan kami siarkan di pertemuan yang mendatang ataupun macam itu. Mungkin kami akan siarkan lagu-lagu yang pernah diminta tak orang sebelum tu yang sik disiarkan, sebab kadang-kadang lagu yang akan beri idea kepada DJ untuk dimasukkan dalam playlist setiap kali ke udara bersama tak orang semua. Okey, seperti biasa juga ada sign live kita di Facebook untuk petang tu, ya, tempat untuk dedikasi untuk tuan hantar komen di siang di jam yang berikutnya kelak kita akan bacakan dan meluangkan masa untuk anda yang mendengar sambil menonton. Okey, terima kasih juga kepada Rina Semapati yang dah bersama menemani tak orang merusi ekspresi warnai hari anda untuk itu. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, Ritma Music Retro Terbaik.

0: Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Hai, kita nama cantik.
2: Udah, kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello, hello.
3: Dah telefon tu, dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Oh, aku lama juga nunggu.
5: Lama dah, Anton.
3: Telefon gerik pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga, minta kirim duit. Aku dah keren situ.
6: Nah, pakai lah, pakai lah.

Rhythm Music Retro terbaik di Sarawak FM. Tak orang suka dengan lagu sekitar 60-an, lagu era 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000. Jom berkumpul setiap hari di Sarawak FM 2 sampai 6 petang. Lagu-lagu retro terbaik akan menemani petang anda, okay? Dari 60-an sampai awal 2000. Menyawal selepas ya, yang belum lagi retro, kita orang boleh dengar di segmen-segmen yang lain. Pada kata, yang sesuai untuk sidak Gen X, Y, Z. Ha, Z pun boleh. Nak? Sebab yang lahir awal 2000 pun ada yang suka lagu-lagu retro tu. Terutamanya lagu-lagu penghujung 80-an, 90-an. Lagu-lagu era rock kapak semestinya. Okey, di jam tu. Nak cerita pasal bola sepak teka-teki selama lebih sebulan. Rasanya tengah bulan lepas sampai tu dah nak ke hujung bulan dah, 16 hari bulan ni tu. Demam bola sepak mungkin akan berakhir selama sekejap lagi sebab tinggal perlawanan final dah pun ditempah tiket ke final oleh pastinya tak orang tahu. Adakah juga pasukan yang menempah slot ke final ya adalah pasukan pilihan anda ataupun pasukan kegemaran anda sepanjang masa. Jadi perlawanan antara Spanyol dan Argentina pada 20 Julai pada pukul 3 petang dan perlawanan penentuan tempat ketiga di antara Perancis dan England pada 19 Julai sehari sebelum pada pukul 5 petang. Mesti apa yang kita nak kongsikan untuk petang tu mengenai tiket perlawanan untuk final antara Spanyol dan Argentina untuk di US lah. Final Piala Dunia di antara Spanyol dan Argentina muncul sebagai acara sukan paling mahal pernah dianjurkan di Amerika Syarikat dengan dari segi harga tiket pasaran semula. Maksudnya tiketnya akan turun naik lah. Dan menurut data platform jualan tiket sekunder TickPick, purata harga bagi perlawanan itu mengatasi acara berprestij lain seperti Super Bowl dan juga final NBA. Dan harga paling murah untuk memasuki stadium ketika ini adalah sekitar $6,943. Dalam duit kita, RM28,248 untuk satu tiket. Ia pun menurun sebenarnya berbanding tiket perlawanan di antara Argentina dan England yang berakhir pagi tadi dengan harga duit kita RM29,304. Ya, untuk tiket yang paling murah. Dan harga purata pembelian tiket mula mencecah $11,327 ataupun sekitar $46,101 sekaligus menjadi rekod tertinggi yang pernah dicatatkan. Dan sehingga pagi tadi pembelian tiket paling mahal direkodkan adalah tiket di section 115A Stadium MetLife dengan harga RM115,909 setiap satu ataupun untuk couple lah untuk dua RM231,818. Okey, menada yang berniat nak naga final di antara Spain dan Argentina, ya harga tiket setakat tu yang paling mahal untuk dua orang RM231,818 dan yang paling murah dicatatkan untuk setakat tu adalah berharga RM28,248. Kita simak nak habis duit kes ya. Apa kata kita boleh menonton secara percuma di sini di RTM Click ataupun yang ada MyTV ya, boleh juga nangga di channel RTM seperti TV OK dan juga Sukan Plus. Free je.

Dalam temenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang. Aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

Hot FM Mersati sejuk, ada Ta'awi dengan Tiada Rahsia antara kita. Dan sebelum itu berhibur dengan Abang dengan Dancing Queen. Okey, mesti apa yang viral untuk hari itu sebelum Piala Dunia berakhir, kami nak apa nama tu? Kongsikan apa yang viral bertemakan World Cup lah. Tadi dah kita cerita pasal tiket dan itu apa yang viral untuk hari itu, sumber daripada berita harian online, ada juga di berita-berita online yang lain mengenai foto ikonik Messi mandikan Yamal kembali panaskan final Piala Dunia menjelang aksi tumpuan perlawanan akhir antara Argentina dan Spanyol. Mula itulah foto menunjukkan Messi memandikan seorang bayi yang kini bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, kembali menjadi sebutan. Foto yang sebelum disangka sebagai palsu ataupun janaan kecerdasan buatan AI oleh setengah pihak, disahkan 100% tulen dan mempunyai sejarah tersendiri. Di foto di sebalik gambar ikonik itu, John Monfort mendedahkan sesi fotografi berkenaan dirakam pada Disember 2007 bagi menjaga projek kalender kebajikan anjuran UNICEF dengan kerjasama Yayasan FC Barcelona. Dan ibu bapa Lamine Yamal terpilih menerusi cabutan bertuah yang diadakan bagi kempen untuk mengumpul dana berkenaan. Dan secara kebetulan, bayi mereka yang baru berusia beberapa bulan ketika itu dipadankan dengan Messi yang baru berumur 20 tahun dan sedang meningkat naik bersama Barcelona. Dan mengenang kembali momen tersebut, Yamal mengakui beliau sendiri tidak menyedari kewujudan foto itu sehinggalah diberitahu ibu bapanya apabila gambar terbabit mula itulah di media sosial. Meskipun Messi tidak pernah mengulas secara terperinci mengenai sesi fotografi lama itu, Kapten Argentina berkenaan tetap memuji bakat luar biasa Yamal dan menyifatkannya sebagai antara pemain termuda dan juga yang terbaik di dunia ketika ini. Hampir 2 dekad selepas pertemuan tidak sengaja dalam sesi fotografi, takdir sekali lagi akan menemukan kedua-dua pemata bola sepak dunia berkenaan dengan kali ini di pentas teragung untuk memburu trofi kejuaraan Piala Dunia 2026. Jadi tak orang untuk final, adakah pasukan kita orang? Apapun pasukan, siapapun pasukan pilihan kita, kita sebagai peminat tegak kasih tegak ke, sentiasa bersikap profesional lah nak. Nyakat-nyakat ya biasa nak. Yang sokong Argentina ke, sokong Spain ke. Kami untuk Piala Dunia, kami akan tanggal line up-nya. Pernah juga nyokong Argentina untuk edisi yang lepas. Kebetulan lalu juara nak. Dan tahun tu, kali tu kami nyokong Spain. Ini tu kebetulan juga champion nak. Apapun kita tunggu final.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ritma Music Retro terbaik. 2:50 minit petang. Di jam yang pertama untuk pertemuan selama 4 jam Musrock bersama Blumani petang tak orang untuk itu hari Khamis 16 Julai 2026. Okey, si wasana hari Khamis, esok dah hari Jumaat lagi. Apapun untuk tak orang yang boleh pajak pada petang tu, yang bekerja, yang bertugas, buat tugas, yang mungkin mendengar dalam kenderaan, selamat dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi, lancar perjalanannya. Dan juga mungkin yang bekerja dari rumah kah, ataupun yang beristirahat di rumah waktu tu, terima kasih menjadikan Sound FM sebagai stesen radio pilihan untuk menemani anda pada petang ini. Ok, sikit lagi info sebelum kita siarkan dua lagi lagu. Penyakit diabetes jenis 2 yang sebelum ini lebih sinonim dalam kalangan orang dewasa kini dikesan menyerang remaja seawal usia 14 tahun. Itu kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, perkembangan itu amat membimbangkan kerana menunjukkan penyakit tidak berjangkit NCD semakin menular dalam kalangan golongan muda susulan peningkatan faktor risiko seperti obesiti, tekanan darah tinggi dan juga paras gula dalam darah. Dan menurut beliau lagi, Dapatan Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan NHSI 2025 turut menunjukkan ramai golongan muda tidak menyedari mereka mempunyai faktor risiko penyakit tidak berjangkit. Dan katanya daripada 348,813 individu yang berusia antara 18 hingga 30 tahun yang disaring, seramai 341,257 atau 98% tidak mempunyai sejarah penyakit tidak berjangkit sebelum ini. Bagaimanapun, 34% didapati mempunyai paras glukosa darah yang tinggi, manakala 30,170 individu ataupun 88% pula mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi. Okey, itu satu info untuk kita kongsikan, sumber daripada Cosmo Online untuk petang ini. Diabetes jenis 2 kini serang remaja boleh seawal usia 14 tahun sebagai info untuk saat ini. Thank you.

Isi lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Ritma Music Retro terbaik. Okey, kita bersama di jam yang kedua. Dah pun 37 minit petang. Terus kekal bersama mendengar untuk orang yang gemar lagu-lagu retro. Sampai pukul 6 kelak di samping lagu-lagu hiburan, kita akan silitkan juga dengan info-info semasa. Antara lain untuk jam tu, kita ada I Think yang disediakan oleh penerbitnya Bump. Selamat petang untuk pendengar-pendengar kita yang menghantar komen di live Facebook. Ada dua live di siar tadi terputus, kita sambung semula. Jamilah Johnny Man, kita juga ada Rohani AJ. Salam seorang sehati sejuk untuk semua, nak dengar niat hati tak nak berpisah. Kita juga ada Hamidah Mordia. Selamat petang untuk geng Facebook. Dan juga Masnah Loso, sejuk di Batu 11. Di Kuching pun sejuk waktu tu hujan dari pagi tadi. Kita juga ada Noraini Amrin. Selamat petang juga untuk Sufian Sulaiman. Salam untuk semua sahabat dan rakan-rakan. Ahmad Azman juga ada komennya di siang untuk Sok FM. Juga ada Hairul Abdul Rahman Erol, minta lagu Dalam Diam Ku Mencintaimu. James Pengiran, selamat tengah hari Mus. Selamat petang juga untuk kita. Anita, selamat petang. Lagi kita ada komen Hajrah B, Assalamualaikum Mus. Syukur hujan dari awal tadi, request lagu Z. Okey, yang hantar komen untuk satu, banyak yang masuk. Tak orang boleh hantar di mana-mana status, ada dua di sini. Kelak kami akan nanggalah kedua-duanya. Kami akan update di kedua-duanya untuk baca komen daripada kita orang semua. Lagu-lagu retro tu juga akan mengingatkan kita pada zaman kita, zaman lalu. Mungkin saat kanak-kanak kah, remaja kah, bujang. Kita bersama Kopratasa, Masihkah Kau Ingat? Dan selepasnya ikuti I Take.

0: dalam AirTag hari ini, Malaysia kini boleh bayar guna tapak tangan dengan sistem palmware.
1: AirTag, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: AirTag.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Hello, what's up guys? Open System Technologies kini sedang mengekalkan arena pembayaran cashless negara apabila mereka mengumumkan projek perintis Palmwave. Ini merupakan sistem revolusioner yang membolehkan pengguna menyelesaikan transaksi hanya dengan mengimbas keseluruhan tapak tangan mereka. Dan teknologi unik ini disokong sepenuhnya oleh pelbagai infrastruktur pembayaran utama termasuk rangkaian MyDebit oleh PayNet. Pendek kata, Palmwave ini bakal menjadi alternatif terbaru yang bakal digunakan secara meluas selepas ini. Sebagai sebahagian daripada program rintis, sistem pengimbas Palmwave telah pun diuji dan digunakan di lokasi-lokasi terpilih di Kuala Lumpur termasuk Com.fi Cafe, Bread Meissen dan DOS Coffee. Bagi tujuan penggunaan, pelanggan perlu memuat turun aplikasi Palmwave dan melakukan proses pendaftaran cap tapak tangan yang hanya perlu diselesaikan sekali sahaja di premis yang menyokong sistem pembayaran ini. Dari segi teknologi, Palmwave dikuasakan oleh Tencent Cloud. Teknologi ini bertanggungjawab mengenal pasti tapak tangan pengguna dan kemudian menyulitkan data tersebut bagi memastikan keselamatan. Proses pengesahan pembayaran ini dapat diselesaikan oleh sistem dalam masa beberapa saat sahaja. Jadi, bagaimana? Adakah anda bersedia untuk menggunakan teknologi ini? Kongsikan bersama dengan kami melalui FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan AirTag untuk berita teknologi terkini, guys.
4: Again next time.
5: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.
6: So FM sehati sejiwa. Okey, kita bersama di jam yang seterusnya, jam kedua. Dan waktu tu, okey, Min Anangga nuka view-nya dulu untuk nunjuk. Tadi si Wani nak madahnya ada ke si? Sebab takutnya si ada. Rupanya Anang dah ada di luar. Sekali ni lip dah ada si dah. Cik Nisha kita. Apa khabar kita?
7: Sihat.
6: Ni mic-nya. Okey.
7: Ada.
6: Hujan di luar, masih hujan?
7: Cik dah mendung.
6: Dah mendung?
7: Mendung je. Dah pasal panas sikit dah.
6: Nak nama kami berkurung dalam tu. Tu dah masuk 2 jam. Cik tak apa cerita di dunia luar ni. Apapun, kita akan bersama untuk hari tu. Pastinya ada istimewa daripada pihak NESQ. Kita mulakan Nisha. Silakan.
7: Okey. Terima kasih kepada DJ kita hari tu. Jadi, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan juga selamat petang Nisha ucapkan kepada semua para pendengar Radio Sarawak FM sehati sejiwa kita dekat luar ni. Terima kasih juga dengan kita orang sebab terus setia mendengar siaran Sarawak FM kita hari tu. Jadi hari tu kita nak kongsikan mengenai satu produk kesihatan yang semakin mendapat perhatian ramai. Apa ya? Okey, ialah Nescu Pati Sarang Bronchwalid 2 dalam 1 yang pertama di Malaysia tu. Banyak pendengar kita dekat luar nun yang memang tahu dah Sarang Bronchwalid tu sangatlah bernilai, banyak kebaikannya. Tapi kita orang tahu sih apa sebenarnya manfaat yang kita dapat mun kita ngamal sama wali tok. Jadi tok Joh Nisha nak kongsikan dengan kita orang. Okey, disebabkan masih ramai lagi orang dekat luar nun yang masih si tahu apa kebaikan sama wali tok untuk kesihatan badan kita, Nisha nak kupaskan sekali lah dengan kita orang. Sebab sama wali tok secara umumnya yang memang sangat dikenali daripada zaman dulu mari lagi. Sebab apa? Sebab samuali toknya merupakan makanan kesihatan yang dah diamalkan secara turun-temurun daripada dolok mari agi dah. Samuali tok punnya sebenarnya mengandungi pelbagai nutrien yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Jadi toklah hantar kebaikan sama walid untuk tubuh badan kita. Bagi yang si tahu, hanya dapat membantu untuk meningkatkan lagi imun badan kita, dapat meningkat lagi antibodi badan kita supaya kita si mudah nak kena penyakit yang berjangkit. Supaya badan kita jadi lebih tahan. Si kena hujan dikit, alulah demam. Kadang orang sebelah ya batuk kah, sesama kah, alulah berjangkit sekali. Selainnya juga, sama walid tok pun dapat juga untuk membantu menjaga kesihatan kulit kita supaya kulit kita akan tetap nampak anjal, nampak lembab dan juga sentiasa berseri-seri. Sebab bila kulit kita kekal lembab, anjal, sedahlah kita nak ngadap masalah kulit kering lagi. Pasal kadang ada juga timbul masalah kulit berkedut lah apalah sebab benda yang jadi disebabkan oleh kulit kering selalunya. Amun kulit dah start berkedut dah. Sarang burung walik tok pun juga dapat membantu dalam proses pembaikan sel dalam badan kita. Tapi tok lah yang paling best. Sarang burung tok pun yang dapat membantu untuk mengurangkan lagi keletihan dan juga dapat membantu untuk menambahkan lagi tenaga badan kita. Untuk sesapa yang selalu mulah kerja berat ya, yang kerja si tentu masa, selalu drive jauh, selalu kena masalah lenguh badan, kita orang bagus juga untuk amalkan sarang burung walik tok. Supaya nya dapat bantu untuk nambah lagi tenaga kita orang. Siklah kita orang nampak kilat lesu, ada juga semangat kita orang nak bekerja. Jadi hari-hari kita orang akan ceria jak bila badan kita orang rasa cergas, badan kita sehat. Kadang untuk yang dekat luar ni yang nanya, orang lelaki ataupun orang yang selalu ngagak kerja berat, cakah yang boleh amalkan sama orang wali tok? Asyik. Semua boleh amalkan. Lelaki boleh, perempuan boleh. Agi-agi untuk sesapa dekat luar nun yang mau jaga kesihatannya menyeluruh, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, dari dalam dan juga luaran. InsyaAllah dengan pengambilan yang konsisten, ia dapat bantu untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita orang, terutamanya bagi kita orang yang selalu sibuk ya, busy bekerja apa semua ya. Boleh kita orang ambil next cue tok sama wali tok. Ada juga pendengar kita yang tertanya-tanya nak apa keistimewaan produk sarang burung walik Nescue tu. Nisha pun jaya juga. Semua pendengar kita dekat luar nun memang dah si asing lagi dah dengan minuman sama walik. Mun kita nak tok kadang pergi supermarket, si tok memang akan mula minuman sama walik tok.
6: Dah ada.
7: Memang. Tapi mun Nescue tok jenama Nescue, kita si akan dapat jumpa di mana-mana. Hanya special sebabnya dihasilkan menggunakan pati sarang walik yang berkualiti dan juga diproses secara teliti untuk mengekalkan lagi khasiatnya. Yalah, hantar kesemewaan juga. Next cue tok mungkin tak beli nak, kita tinggal nak minum aja. Si perlu dah kita nak bancuh apa semua ya. Ada si perlu kita nak gago masaknya apa semua. Yang best juga next cue tok, selalu ramadah sama orang tok rasanya lantoh nak. Tapi untuk next cue tok, si ada yang madah rasanya macam rasa buah tematu, ada yang madah rasanya macam rasa jelinio. Mun mau nyaman lagi, kita orang simpan dalam peti ais, minum tanya sejuk-sejuk, nyaman gila. Nescue tok pun yang memang sangat mesra pengguna. Kenapa Nisha marahnya mesra pengguna? Sebab Nescue tok yang bukan hanya boleh diamalkan oleh orang dewasa dengan warga emas saja. Tapi Nescue tok yang sangat sesuai diamalkan oleh segenap usia, bermula daripada kanak-kanak yang berusia 1 tahun sampai ke warga emas dah boleh amalkan dah. Sekali keluar je kita dari peti ais nak, bereput anak, cucu, nenek nak makan Nescue. Satu produk untuk seisi keluarga kita orang. Dah si perlu dah kita gagal nak berkasin, berbeli mak bapak lain vitamin, anak lain, nenek lain, nasi perlu lagi dah. Kita beli je Nescue, serumah, sekampung kita orang dapat makan. Jangan bingung. Untuk yang baru rasa macam nak mencoba ya, ataupun baru tergerak hati nak beli Nescue tu, sibuk kita orang bingung, sibuk ada rasa was-was langsung, sebab kita memang dah ada sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil daripada KKM Mesti. Jadi kita orang sibuk bingung. InsyaAllah dijamin selamat. Dan kita orang si perlu kita dah kaku nak buang masa, nak bancuh ke apa, kita beli aja Nescue. Simpan je dalam peti ais, kaya ambil makan je. Senang gila.
6: Senang.
7: Jadi tok pun Nisha nak share juga dengan kita orang tentang pengalaman pengguna kita dekat luar nun. Rami dah pengguna kita dekat luar nun yang ada share feedback pengalaman positifnya lepas yang amal Nescue tok dengan kami orang. Jadi tok antara beberapa feedback yang kami orang selalu terima lah daripada pengguna-pengguna kita dekat luar nun. Ada yang madah lepas beberapa minggu nyamalkan Nescue tok, badannya rasa lebih bertenaga, si mudah kepak, kadang nak mundak dolok, selalu rasa lenguh badan, kepak si tentu pasal, sedangkan set dah juga yang agak kerja berat. Tapi toklah feedback yang paling kami orang selalu terima. Jadi kami juga pengguna kita dekat luar menyamada, Lepas dia makan Nescu tu, ada orang tegur kulit yang jadi makin lembap, yang nampak makin berseri-seri. Daripada sebelum tu. Sebab ialah kita madah sejak tadi, Nisha madah kita orang. Kita tak perlu jaga dalaman dulu, baru kita fokus dengan luaran. Sebab semuanya pun bermula daripada dalaman kita juga. Bila badan kita sihat, muka kita auto ceria, auto happy. Jadi pasal ada juga nak customer kita yang madah yang selalu beli Nescu tu, bukan sebab apa, sebabnya suka makan Nescu tu je. Sampai kini yang masih beli Nescu tu sebabnya suka makan.
6: Nyaman.
7: Nyaman. So asalnya si lantau si hanyi. Jadi mungkin kita orang macam beli Nescu tu nak, kita tinggal beli pasal minat kita nak buka kaya minum macam aki. Tapi ingat juga pengalaman setiap individu tu nya berbeza-beza. Sebab antibody badan kita pun lain juga. Cara pemakanan kita dekat luar nun pun lain juga. Gaya hidup kita pun lain juga. Si kisah semua ya. Tapi mungkin tak konsisten amalkan Nescu tu, insyaAllah kita akan nampak kesannya seawal 1 minggu hingga 2 minggu pengambilan. Jadi masih rasa ragu-ragu ya, ataupun blur, masih si tahu macam mana cara untuk amal Nescu tu, makan Nescu tu, senang je. Untuk orang dewasa cuma ambil 2 sudut pagi, 2 sudut malam. Sebaiknya mungkin kita orang amalkan semasa perut kosong. Tapi mungkin kita ada masalah gastrik ka, kita boleh makan sikit dulu untuk alas perut, baru kita makan Nescu tu. Tapi macam mana kita orang ada makan ubat daripada klinik ka, daripada doktor ka ya, kita boleh jarakkan pengambilannya minimum 30 minit sampai 1 jam. Minimumnya 30 minit lah. Mungkin tak nak makan ubat dulu baru makan Nescu boleh, ataupun kita nak makan Nescu dulu baru kita makan ubat pun boleh juga si ada masalah. Ataupun kita si pandai nak makan patinya pekat macam ya, kita boleh campurkannya juga dalam air minuman kita. Nak campur dalam air suam boleh, kita nak campur dalam air teh boleh, air kopi boleh, nak campur dalam jus kah, air sirap kah boleh, si ada masalah.
6: Senang je.
7: Nak jadikan sebagai pengganti gula pun boleh juga, si ada masalah. Asalkan ya jangan dicampurkan sekali dengan air bikarbonat tu je. Untuk kanak-kanak, cara makannya pun sama juga, seda beza, cuma untuk kuantitinya kita orang kurangkan lah. Untuk kanak-kanak kita boleh beri sidaknya 1 sudut makan pagi, 1 sudut makan malam. InsyaAllah kanak-kanak pun suka juga, nembiak pun suka juga. Sebab rasanya macam Nisha pada tadinya memang si hanyi, si lantau. Rasa macam jelly neo je. Gigit pun kita orang makan masa sejuk keluar dari peti ais ya. Jadi untuk hari tok-tok lah yang ditunggu-tunggu oleh pendengar kita dekat luar nun, ataupun yes yang langgar live ya kak. Hari tok kita nak share something special dengan kita orang. Sempena dengan hari tok kita nak ambil promosi yang special khas untuk pendengar kita dekat luar nun yang dah setia bersama dengan Nescu, yang dah setia juga dengar rancangan Sarawak FM kita. Hari tok Nisha nak beri kita orang 2 jenis promosi. Bukan sikit,
6: 2 hari
7: tapi tak. 2 jenis promosi.
6: Okay.
7: Jadi kita buka radio, kita nyerin-nyerin kini. Pastikan serumah boleh dengar. Sebab promosi tu kita siap akan ulang berkali-kali. Sebab slotnya sangatlah terhad.
6: Betul.
7: Jadi
6: pasal dia sampai pukul, kau apa itu? Pukul 6, pukul 5?
7: Macam biasa pukul 6.
6: Sampai pukul 6.
7: Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari tu Nisha nak beri dengan kita orang promosi set budget untuk mana yang masih nak mencoba ya. Ataupun yang budgetnya keras sikit ya, kita boleh ambil package budget tu. Untuk package budget tu, kita ada 3 botol Nescu Pati Saram Rong Walid yang berisi padu 375 ml dengan harga RM100 sahaja. Tapi harga tidak termasuk cas penghantaran. Sikit lagi promosi, kita ada promosi package jimat untuk mana pengguna setia kita dekat luar nun yang dah biasa beli ataupun yang ada family besar. Kita nak beri package jimat untuk kita orang hari tu. Jadi untuk package jimat tu, kita orang akan dapat 6 botol Nescu Pati Saram Burung Walid yang berisi padu 375 ml. Siap dapat percuma 5 sachet kopi klasik Nescu. Sebab kopi klasik Nescu ya, dalamnya pun ada campuran sama Walid juga. Kopi ya sangatlah premium. Untuk package jimat tetek, kita orang akan dapat 6 botol percuma 5 sachet kopi klasik Nescu dengan harga RM200 sahaja. Tapi untuk package jimat kita tetek, kita orang akan dapat free shipping.
6: Free shipping.
7: Free shipping. Okay. Ha, so mungkin orang rasa nak jimat nak, boleh terus grab promosi package jimat kita. Kita bayar, kita bayar aja 200, kita dapat 6 botol. Ha, siap dapat free 5 sachet kopi klasik Nescu gitu ya. Siap dapat
6: tambang.
7: Free shipping, betul. Nah, si perlu kita bayar cas penghantaran. Ataupun mungkin kita takut macam banyak ilak lah, tapi kami pun nak mencoba tok. Boleh aja. Kita boleh mbak abang kah, kakak kah, makcik, pakcik kah, kolek kita orang untuk beli. Kita orang membelilah kita orang 100 orang. Pasal pandailah bagi 3 botol seorang kah apa.
6: Betul.
7: Mungkin kita orang berminat dengan promosi ya teh, kita boleh direct contact tim kami orang Nescu Sarawak di talian 010-903-6443 010-903-6443. Mun kita orang si dapat call kami orang, kita WhatsApp chat terus kami orang. Takut kelak bila kita call kita clash dengan orang lain, lalu terlepas kita promosi kelak. So macam yang kami pada tadi, slot kita tok pun terhad, siapa cepatnya dapat. And macam biasa, promosi kita tok sampai pukul 6 petang. Betul. Sebab lepas dari pukul 6 petang, harga semuanya akan kembali kepada harga asal, iaitu RM199 sebotol pati sama Walid Nescu kita tok. Jadi lakaslah kita orang membeli kini. Kita booking dulu, kalau kita ambil pun boleh. Ataupun kita mau bangun sampai, kalau bawa kita bayar pun boleh juga, siap ada masalah.
6: Boleh aja.
7: Betul. Untuk penghantarannya mungkin akan ambil masa 3 hingga 7 hari bekerja. Jadi kita orang mana nak jauh ya, contoh kita diam dekat Miri, kita diam dekat Sibu, Bintulu, Brunei, Sabah, Indonesia. Mungkin kita nak order, boleh cak WhatsApp kami orang kini. Pasal penghantarannya jangan bingung, kami orang akan sediakan. Mungkin kita orang berminat dengan promosi tek, boleh terus je hantar nama kita orang, hantar alamat kita orang dengan kami orang, untuk kami orang simpan slot pakai kita orang. Boleh WhatsApp je terus kami orang di talian 010-903-6443 010-903-6443. Jadi siapa yang terlepas promosi ya, tek, Tok Nisha ulang lagi sekali. Promosi kita ada 2 jenis. Ada promosi bajet 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid dengan harga RM100 sahaja, tapi tidak termasuk dengan cas penghantaran. Sikit-sikit promosi jimat, ada 6 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid percuma 5 sachet kopi dengan harga RM200 sahaja dan dapat free cas penghantaran. Jadi cepatlah kita orang membeli kini tok sebelum pukul 6 petang.
6: Sebelum pukul 6 petang, betul. Sebelum habis tok. Biasanya nak promosi kau-kau macam tu memang ada limit ya nak.
7: Betul ya, DJ.
6: Jadi tok orang mungkin terlepas juga nombor yang dipadah Nisha tadi, sebab di live Facebook kita, kita boleh ulang atau orang boleh apa nama tu, nanggap balik di Facebook kena catat nombornya, jangan lepaskan peluang.
7: Betul.
6: Okey. Jadi apa bagi tambahan Nisha sebelum kita berakhir?
7: Untuk yang top promosi tu, kami macam recommend kita orang grab lah. Sebab pas tu kita si tahu lagi promosi kita macam ni lebih mahal ke macam ni.
6: Ya, akan beza tiap-tiap kali si juga tiap-tiap minggu kadang-kadang. Kebetulan minggu tu kita bertemu minggu lepas ada, minggu tu ada.
7: Ya, betul.
6: Tapi sebelumnya nang berbulan-bulan baru jumpa lagi.
7: Betul,
6: Nisha.
7: DJ.
6: Macam juga nasib main dua, macam dia juga nasib tak orang. Jadi betul, tentukan sekarang nak bolah putusan gini tu ataupun kelak-kelak lah, Nisha.
7: Betul.
6: Okey, apapun terima kasih untuk ruang masa 15 minit kita bersama pada itu Nisha. Untuk kawan-kawan kita juga, insyaAllah kita bersama lagi. Jumpa lagi.
7: InsyaAllah DJ.
6: Okey, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.

Sarawak FM 1 juta mesti ritma muzik retro terbaik. Rahmat dengan Di Sini Kasihku Abadi. 3.42 minit petang. Selamat petang untuk Rashida AD. Cuaca bendung pada petang tu. Pagi tadi hujan katanya. Relax je sambil layan ritma. Selamat petang juga untuk Jeton S. Biar-biar juga menghantar komen. Semoga DJ sihat, ceria selalu. Di cuaca di Sadong Jaya masa tu mendung. Dekat lagu Rima Rashidi. Selamat petang juga untuk Roslina Francis. Juga ada komen daripada Nora dengan Nora. Tuk sejam yang lepas, kita ada Mak Teh juga minta lagu Sekadar di Pinggiran, Francisca Peter. Lagi, kita ada Sabtiah Ramli, Sok Tugas Mus. Rugayah Amerikan, hujan genya-genya di tempat kami tu untuk rakan-rakan dan juga semua pendengar. Selamat petang. Asfian Mahius dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, salam ceria, hadir bersama sahabat. Terima kasih.

Asfian. Dan juga ada Mak Usu, Suhaila Abdullah, hai Mus, layan Rima pada petang tu. Semoga dipermudahkan urusan kita. Cuaca mendung dan sambung hujan lagi di kampung Tebuan Ulu Haji Rahman. Kita juga ada Mariam Loso, selamat petang Mus, layan apa jat lagu disiarkan sampai santai-santai. Selamat petang juga untuk Sharifah Nifah Syakin. Untuk komen yang hadir sejam yang lepas. Okey, yang terkini kita ada Ahmad Syafi'i, Nuri Wi, kita juga ada mantap komen pada petang tu, Zainuddin Ibrahim tengah ngupak asam payak pakai jual. Wah, biasa bulan hujan-hujan sejuk-sejuk kan tu. Rani AJ, Amran Saili, Jalina Julaihi. Lagi kita ada Hairuddin Jemain dan Sadia Jidiah. Salam Mus untuk semua sahabat dan juga pendengar-pendengar setia di Sound FM. Okey, apapun yang tak nampak lah di sini juga yang mendengar sambil menonton di Facebook ataupun mendengar di aplikasi ATM Klik di seluruh Sarawak, seluruh Malaysia ataupun di luar Malaysia. Teruskan kesetiaan anda dan ceria selalu bersama hingga jam 6 petang kelak. Kita hangatkan suasana yang hampir semua tempat madah sejuk, hujan, mendung pada petang tu. Jadi kita layan lagu-lagu retro.

0: Ingat sih lagu tu.
1: Ya, lagu kita dengan Chan kita dulu.
0: Lalulah kita, iya.
2: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Read My Music Retro Terbaik. Okey, kumpulan Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Rohana Jalil menghiburkan kita semua dengan rayuanku sebelum itu. 3.54 minit petang, hampir mengakhiri jam yang kedua. Maksudnya, dah setengah jam perjalanan kita, penerbangan kita, mesti pesawat 5 pada petang tu. Terbang dalam cuaca hujan, cuaca mendung. Namun, si mematahkan semangat untuk terus menemani petang tu orang si kira di sini, sini juga berada. Dan apa juga di pola pada petang tu. Okey, seterusnya saya nak kongsikan info perkembangan-perkembangan tempatan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata kemunculan platform digital seperti Instagram, Facebook dan aplikasi sembang yang bergantung kepada pusat data global menjadikan pengurusan maklumat semakin kompleks serta memberi pengaruh besar terhadap penyebaran kandungan. Menurutnya, data yang disimpan di pusat data bukan sahaja boleh dianalisis, malah berupaya mempengaruhi hala tuju sesuatu liputan atau pelaporan bergantung kepada pihak yang menguasai teknologi berkenaan. Itu kata Premier semasa merasmikan persidangan media Sarawak SMEC sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana. Lagi bagi Premier, AI mampu memproses dan menyebarkan maklumat dengan pantas, namun pada masa sama boleh digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak benar jika disalahguna. Cabaran media hari ini sangat besar dan menurutnya lagi AI ibarat sebilah pisau kerana teknologi itu boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang baik seperti membantu kehidupan seharian namun juga berpotensi mendatangkan kemudaratan jika tidak digunakan secara salah. Okey, satu info sumber Harian Metro Online. AI ibarat pisau, bermanfaat jika digunakan dengan betul. Abang Johari. Okey, banyak lagi perkembangan-perkembangan semasa termasuk perkembangan-perkembangan luar negara untuk kita kongsikan berterusan sehingga jam 6 petang nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar sambil berhibur di Sarawak FM, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Ritma Sarawak FM.
1: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita akan mendengar dan juga kenalkan seorang sahabat yang menjadi penterjemah dan juru bahasa Rasulullah. Ketika masuk tahun kedua Hijrah, kota Madinah tentunya semakin sesak, manusia ramai. Sebab apa? Sebab nak berperang, perang Badar. Ketika ialah ada seorang kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, kita kata remaja yang masih kecil umurnya, belum masuk 13 tahun lagi, tapi nya ada kecerdasan, kecerdikan dan kemuliaan diri. Di tangannya ada sebilah pedang yang sama panjang dengan tubuh badannya. Nya pun menghampiri kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku akan menjadi pelindungmu ya Rasulullah. Izinkanlah aku untuk turut serta bersamamu dan berperang melawan musuh-musuh Allah di bawah panji kepimpinanmu." Rasulullah melihat anak kecil yang tadi dengan perasaan yang senang dan kagum. Baginda pun mendepuk bahunya dengan lembut dan suruhnya pulang kerana dia masih muda. Maka itulah kisah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tentunya adalah sahabat terkemuka dari kaum Ansar yang terkenal sebagai penulis wahyu peribadi Rasulullah. Beliau seorang pemuda yang cerdas dan bijak. Ibunya yang bernama An-Nawar binti Malik berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, anak kami orang tu Zaid bin Thabit, dia dapat menghafal 17 surah daripada kitab Allah. Dan dia boleh baca dengan baik seperti mana ayat yang diturunkan." Zaid bin Thabit bukan hanya mahir dalam Quran, tapi dia juga mahir dalam menulis, membaca. Sehingga ketika Rasulullah nampak bakat Zaid bin Thabit, Rasulullah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk belajar tulisan bangsa Yahudi, iaitu bahasa Ibrani. Sehingga dia dapat menguasai bahasa Ibrani dengan begitu singkat. Setelah ia belajar lagi bahasa Suryani dan dia menguasai kedua-dua bahasa tersebut, dan sejak ialah Zaid bin Thabit menjadi penterjemah dan penulis surat bagi Rasulullah SAW. Dan Zaid juga menerima langsung ayat-ayat Quran. Bila datang turun ayat Quran, makanya langsung tulis, sehingganya membesar dengan Al-Quranul Karim. Jadilah Zaid bin Thabit itu sebagai menara petunjuk bagi kaum muslimin kerana keutamaan Al-Quran, kefahamannya dengan ayat-ayat Allah, dan lamanya beliau menampingi Rasulullah sehingga para khalifah, para kaum muslimin sering minta pendapatnya dalam masalah-masalah rumit dan minta fatwa kepadanya. Maka itulah kisah Zaid bin Thabit. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.
8: Sarawak FM.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Selamat FM Basah Hati Sejiwa. Okey, dah pun 4.27 minit petang. Kita bersama di Ritma di jam yang ketiga. Antara lain, kita akan siarkan sekejap lagi. Kita ada refleksi diri. Namun sebelum ia, jom kita ikuti dulu untuk petang tu ramalan keadaan cuaca. Kita ada Encik Kamal di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ni. Silakan, Kamal.
2: Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 16 Julai 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir melibatkan kesemua bahagian di Sarawak. Manakala bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan melibatkan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan dijangkakan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak dengan setinggi dengan ketinggian kurang dari 0.5 meter dengan angin bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan kurang dari 10 km per jam. Manakala suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
1: Terima kasih, Kamal. Selamat tugas. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Kamal Remit Malaysia untuk ramalan keadaan cuaca di negeri Sarawak dari pukul 4 sehingga jam sehingga 12 jam berikutnya. Okey, jom seterusnya sama-sama kita ikuti refleksi diri.
0: Refleksi diri kali tu kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kita orang? Kami sentiasa doakan semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat, ceria. Yang paling penting, senyum-senyum selalu. Mun rasa si sihat, makan ubat dan jalani kehidupan kita tu dengan sebaik mungkin. Adik kakak semua, jalani hidup ini dengan penuh kegembiraan. Jangan membandingkan hidup dengan orang lain sebab hidup adalah satu perjalanan dan bukannya satu pertandingan. Kami ulang, hidup adalah satu perjalanan dan bukannya satu pertandingan. Adik kakak semua, hidup tu merupakan perjalanan yang sentiasa berkembang. Okey, sentiasa kita ke depan dan ada kalanya kita ke belakang. Okey, jadi dalam konteks macam tu, bingung hati kami bila nangga ada orang si mau kalah dalam kehidupannya. Yang pertama sekali, geng sebelah rumah beli beg mahal, nya pun ikut beli beg mahal jua. Geng sebelah beli TV besar, nya pun gagal ngelon beli TV besar jua. Geng sebelah beli kereta besar, nya pun gagal ngelon beli kereta besar jua. Soalan kami, adakah kita mampu si untuk kita memenuhi semua kehendak-kehendak yang tadi? Okay? Soalan kami yang kedua, adakah barang yang dipakai kita tadi perlu ataupun isi? Mun si perlu, bukankah ia sebagai satu pembaziran? Dan mun kita melakukan perkara-perkara di luar daripada kemampuan kita orang, apa kesan jangka masa panjang daripada aspek emosi kita orang? Confirm kita orang akan rasa sedih, akan rasa tertekan sebab beban hutang yang tinggi. Yang kedua, apa implikasi kepada kewangan kita orang? Macam ni, pengurusan kewangan kita orang, adakah terus okey ke ataupun bertambah beban hutang yang akhirnya menyebabkan pemikiran kita orang si irrational, emosi kita orang akan terjejas yang akhirnya tindakan kita orang menyebabkan akan berlakunya keganasan, berlakunya rasa si selesa, marah anak dan sebagainya yang menyejaskan hubungan kekeluargaan. Yang paling penting, kami suka hidup bersederhana. Jangan kita ada prinsip bersaing-saing dengan orang lain sebab kemampuan kita tu cukup berbeza. Kemampuan kita tu adalah disusun dan diatur berdasarkan apa yang kita ada. Okay, mun kita pegang prinsip bersederhana, mun kita berpegang prinsip tidak bersaing, sampai bila-bila pun kita akan dapat meneruskan kehidupan kita dengan tenang, meneruskan kehidupan kita dengan bahagia, tanpa ada rasa kecewa mahupun rasa tertekan dalam konteks yang tertentu. Jadi adik kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.

With my music retro terbaik 4.36 minit petang. A to Z dengan Hela Bubu Hela. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar sampai saat tu di jam yang ketiga. Okay, ada sejam lebih lagi untuk kita bersama. Jadi banyak lagi lagu yang akan disiarkan sebagai hiburan untuk petang tu. Dan sikit lagi akan disiarkan di jam tu, kita ada Go Head Sarawak yang akan disiarkan pada pukul 4.45 minit petang. Okey, kali itu kita nak kongsikan juga perkembangan-perkembangan nasional. Di Sungai Petani, dua lelaki suruhan Along masing-masing dipenjara selama 18 bulan dan denda RM20,000 oleh Mahkamah Magistrat Sungai Petani. Hasil atas pertuduhan mengganggu serta mengugut dua individu pada Mac dan April lalu. Mengikut pertuduhan pertama, kedua-dua mereka didakwa menyembah cat merah ke atas sebuah kereta di Taman Sri Putra pada pukul 3.30 minit pagi 14 Mac lalu. Dan untuk pertuduhan kedua, mereka didakwa menyembah cat kuning ke atas sebuah kereta di pintu pagar rumah milik seorang lelaki di Taman Berjaya jam 5.30 minit pagi

1951 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang RM10,000 dan tidak melebihi RM50,000 atau penjara hingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Lagi berita di Kota Baru, Pejabat Tanah dan Galian PTG Kelantan menyita 7 jentera berat bernilai lebih RM4 juta. Ini hasil serbuan di sebuah lombong haram di Kampung Pulai di Gua Musang. Dalam operasi semalam, hasil maklumat awam dan risikan, 3 lelaki warga Cina ditahan untuk siasatan lanjut, manakala beberapa pekerja lain dipercayai warga Indonesia sempat melarikan diri. Dan daripada sumber, kegiatan pelombongan haram itu dipercayai berlaku di tanah seluas lebih 3 hektar yang dipercayai dilakukan oleh sebuah syarikat dari negara China. Okey, itu antara info berita perkembangan-perkembangan dalam negara sebelum kita balik ke info dunia di jam yang terakhir nanti. Beratus bersama berhibur dengan himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Semestinya mesti ritma.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
5: Argentina kini hanya 90 minit daripada mencipta satu lagi detik gemilang dalam sejarah bola sepak dunia. Selepas menjulang Piala Dunia 2022 di Qatar, Argentina kembali ke final dan akan berdepan Spanyol dengan misi mempertahankan gelaran yang dimenangi 4 tahun lalu. Kemenangan akan menjadikan Argentina juara dunia 4 kali, menyamai rekod Itali dan Jerman, sekaligus hanya dibezakan satu gelaran di belakang Brazil yang memiliki 5 trofi Piala Dunia. Skuad kendalian Lionel Scaloni sekali lagi membuktikan mengapa mereka kekal sebagai antara pasukan kebangsaan paling konsisten di dunia. Selain dibarisi pemain berbakat besar, Argentina turut memiliki pasukan yang terkenal dengan mentaliti kemenangan, ketahanan menghadapi tekanan dan pengalaman beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia. Final menentang Spanyol dijangka menjadi cabaran paling sukar buat Argentina pada kejohanan kali ini. Pasukan kendalian Luis De La Fuente mempamerkan antara corak permainan terbaik di Piala Dunia dengan gabungan penguasaan bola, intensiti tinggi dan kepantasan selain dipimpin bintang muda sensasi Lamine Yamal. Mereka juga memiliki antara benteng pertahanan paling kukuh sepanjang kejohanan. Aksi final di New Jersey pada hari ini akan menjadi pertemuan pertama dalam sejarah final Piala Dunia melibatkan juara Eropah dan juga juara Amerika Selatan. Lebih banyak sejarah menanti Argentina yang berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan gelaran Piala Dunia sejak 1962. Bagi Kapten Argentina Lionel Messi, final ini membuka ruang untuk menambah satu lagi bab penting dalam karier luar biasa yang terus mengukuhkan statusnya sebagai antara pemain terhebat sepanjang zaman. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Teruskan kesetiaan anda untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

FM 1 jam siri Music Retro terbaik. Abang Syah dengan Cinta Tak Seindah Yang Diucap. 5 petang kita ikuti Wita Nasional. Kita juga ada Hari Ini Dalam Sejarah dan menyusul di jam yang berikutnya kelak. Kita ada Bis On Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya dan juga Iklan Jatan Kosong. Di sampingnya, kita akan kongsikan info untuk jam yang terakhir, info perkembangan dunia melalui isu global. Jadi teruskan kesetiaan anda untuk mendengar Memilih Sarawak FM sebagai peneman untuk petang ini.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, Perkeso, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguatkuasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang bermanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan terkesan. Kepolisian pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya membuat keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden Piche. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam perkara itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: this?
1: Let's find out.
2: Ayah, 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: Selamat pagi Sarawak. 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Espresi.
2: 10 pagi hingga 12
5: petang. Ritma. 2 hingga 6 petang.
2: Simfoni. 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatras. 6 malam hingga 12:30 malam.
6: Semuanya yang terbaik untuk anda di
5: Sarawak FM.
2: Hati
5: sejiwa.

0: Ritmo, muzik, retro, terbaik.
1: Ritma muzik retro terbaik. Okey, dah pernah berada di jam yang terakhir kita dah. Pukul 5.21 minit petang. Sekejap-jap lagi kita akan siarkan sketsa rumah kayu tepi jeraya. Dan juga untuk jam tu, kita ada iklan jawatan kosong pada pukul 5.30 kelam. Dan untuk jam tu juga kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia melalui cerita luar negara dan isu global.
2: Kami Aziz Mustafa, sepanjang minggu tu dengar kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Kami tu tek nang beruntung rezeki mena kami bertemu dengan kita orang semua tu tek eh. Sebenarnya hajat tu tek nyuruh Siti tadi nyait baju kami. Pakai kami berlagu. Ada kawan kami tek madah. Baju nak dijahit Siti tu tek halus kemas katanya bila dipakai kacak jak di badan kita. Ya, nang dia Kak Siti.
5: Si perlulah nak berbenah-benah gila muji kami ke Aziz.
2: Mudahnya nak benar kacak bagus.
5: Kami tu jahit pesen kampung aja.
6: Ya, kami apa cara kita kat Siti. Mudah ke Aziz dah berkenan nak nyuruh kita nyahit bajunya. Nang steady kita kat Aziz. Seluruh tak kuat Siti.
5: Ajak kau ya.
3: Mantap Siti yang itu. Nang rezeki kau juga Siti. Tapi nak
5: orang lagi.
3: Aku juga lah Siti. Dapat bertemu dengan penyanyi kita yang tersohor tu. Tapi nak Bang Man. Kita macam hafal je lagu Kak Aziz. Ada apa kah? Macam sampai ke tulang je lirik lagu yang dilafaz kita tadi.
5: Heran juga aku dengarnya tek pa. Tahulah. Tersengang dengar
3: Man. Di radio je sebelum tu. Kena tu berdepan muka. Teruja kami.
5: Macam ada sesuatu je kisah di sebalik ya. Kami kadang-kadang suka jual lah. Nak tahu mun ada lagu-lagu kami yang disuka orang, diminat orang. Ya macam kebetulan je lah dalam cerita orang nak. Artinya lagu-lagu kami ya dekat dengan hati orang. Betul sih?
6: Betul.
5: Ya, Man. Pahal kau diam aja. Iya, lu diam. Ya. Nah. Mendalam lepas dah dekat
6: aku. Aku tahu Kak Siti.
5: Pahal kau buih.
6: Tahu punya Kak. Tu mesti nya tu eh kisah penceritaannya dengan cikgu yang
5: cikgu yang apa?
6: Rompan betul kan nak?
3: Kau tok sobri. Apa lagi kau sobri suka nak poget hal orang. Bukan rompan betul.
6: Habis ya?
3: Rompan sibuk.
5: Ya.
3: Tapi nak sobri ya kisah biasa-biasa aja lah cinta yang si apa si kesampaian nomad dah.
6: Wow.
3: Cerita lama dah. Boleh kenang lah.
5: Oh. Pelamin dengan kemusnah lah ya.
3: Mirip dengan lagu ya lah. Ya, lalu menyikap memori lah kita hari tu Tek Kak Aziz lah.
5: Yalah Tek Ko.
6: Macam ni kita boleh start jadi penyanyi Tok Kak Aziz.
5: Okay, mood nak dipanjangkan panjang gila. Kita pendekkan aja lah ceritanya Tek. Pada tahun 93, Kak Aziz ada ngekot audition dengan Syahri Amri masa di Kuching. Lepas ya Tek, dipendekkan lagi cerita Kak Aziz, rezeki Kak Aziz dalam 10 orang terpilih Kak Aziz dan terpilih menjadi recording artis ya masa ya pada tahun 1994 hujung. Dan keluarlah album pertama Kak Aziz pada tahun 1995 awal tahun. Ialah sebenar ceritanya Tek, rezeki lah si disangka-sangka. Kak Aziz pun terus menetap di KL masa ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga lagu Kak Aziz mendapat sambutan di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Mudah sih lah Cik Man kita Tek hafal ini.
3: Untuk pertama kali juga bertemu dengan Kak Aziz kita tu. Jadi mau dengar depan-depan
6: nak
3: berlagu dah.
6: Boleh kan?
3: Kami dengar langsung.
5: Okay. Boleh. Saya dah masak demi untuk kita orang semua.
3: Okay.

0: cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu.
0: Tepi
1: jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Lead Co-op Contractor Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. R&D Construction Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pembinaan Pro Core Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Fefe Crab Borneo Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,000 hingga RM2,500 sebulan. Liling Timber Products Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Kilin Company Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak masakan Malaysia Barat dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Sin Lele Aquaculture Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor aquaculture di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. LCS Metalworks Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. QLTP Fertilizer Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Warung Bunga Serai Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Tai Tung Hing Marine Senior Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM81 sehari. Hapsun Trading 2003 Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Hong Fu Seafood Senior Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM75 sehari. BBQ House Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM65.38 sehari dan RM1,800 sebulan. Kuali Shipping Senior Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai jurutera kapal dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM5,000 sebulan. Template Pelita Kenawit Senior Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Ranan Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Template Pelita Kenawit Senior Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 70 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Menyan dan Sengan Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Piawai Trading Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Hok Kiong Construction Senior Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Hima Shipping Senior Berhad Mukah mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Secret Green Senior Berhad Mukah mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Balingian Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Civil Line Sini Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SF Logistic and Handling Sini Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Kapit, Shanghai Electric Power T&D Malaysia Sini Berhad Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri, HSY Supply and Services Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Sarawak Oil Palms Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Kilang Galasah Miri. Gaji RM65.38 sehari. Sarawak Oil Palms Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Kilang Timbarat Miri. Gaji RM65.38 sehari. Shin Yang Playwood Sini Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan lapis di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM6,000 sebulan. Abui Dimsum Sini Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Bulan. Hong Ling Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Bila petang-petang macam tu nak?
4: Hmm. Ya, macam tu.
5: Bunyi tinggi.
3: Bunyi kelam bunyi. Rasanya masih sip berubah. Hmm. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
6: Lagu-lagu
7: retro tu
6: kita
7: memilih
6: untuk menyiarkan lagu kita
7: 70-an, 80-an, 90-an
6: dan awal 2000.
7: Ialah ritma
6: music retro terbaik.
7: Bukan kita tiga malam. Bukan kita tiga malam.

Okey, misi Ritma di jam yang keempat, jam yang terakhir. Kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia sebelum kita berakhir jam 6 petang. Okey, kita teruskan di Thailand. Thailand memohon sokongan Jepun bagi melaksanakan 4 projek pengurusan air berskala besar, dengan Tokyo menunjukkan minat khususnya inisiatif tebatan banjir di lembangan Sungai Chao Phraya dan Hat Yai. Timbalan Perdana Menteri Thailand Song Sak Tong Sri berkata, perkara itu selepas mengadakan rundingan bersama Duta Besar Jepun ke Thailand, Masato Otaka, di rumah kerajaan pada Rabu. Beliau menegaskan isu pengurusan air dan pencegahan banjir menjadi agenda utama dalam perbincangan berkenaan. Di Jakarta, Kementerian Pendidikan Rendah dan Menengah Indonesia menggesa ibu bapa menguatkuasakan peraturan 3S. Ini bagi menyokong surat berkeliling kementerian menghadkan penggunaan gadget dalam kalangan murid di sekolah. Prinsip 3S yang merangkumi screen time ataupun masa screen, screen zone dan juga screen break, waktu rehat screen, iaitu digariskan untuk menghadkan penggunaan gadget di rumah berdasarkan umur, tahap perkembangan dan juga keperluan khusus kanak-kanak. Dan menurut laporan portal berita tempatan, dasar berkenaan sangat relevan memandangkan kadar penggunaan internet yang tinggi di Indonesia, dengan data menunjukkan rakyatnya meluangkan masa purata 7 jam 32 minit sehari dalam talian. Di Taipei, peningkatan mendadak kes membabitkan rakyat Taiwan yang dilaporkan hilang ditahan untuk siasatan atau disekat kebebasan peribadi di China kini mencetuskan kebimbangan besar mengenai keselamatan rentas selat. Menurut laporan Asian News Network, Majlis Hal Ehwal Tanah Besar MAC Taiwan mendedahkan sebanyak 385 kes

membabitkan penahanan dan kehilangan rakyatnya direkodkan sejak tahun 2024. Okey, itu antara perkembangan-perkembangan dunia sebagai perkongsian yang terakhir bagi melengkapkan semua pengisian kita di Ritma pertemuan 4 jam 2 hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM. Ikuti juga perkembangan-perkembangan terkini dalam negeri terutamanya melalui berita Sarawak FM bersama Azaz Azmi, dan selepas itu ruangan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa akan terus menemani anda untuk petang dan malam nanti. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Sekalian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Puji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Puji Bakat adalah seperti berikut. Puji Bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Puji Bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Frekuensi Sarawak FM, Lunduk 88.9 MHz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang bersama Raihlah seterusnya Simfoni Bapak Musik Jiwa. Nama petang sampailah ke pukul 9 malam untuk terima kasih kepada kita atau Sati Sejiwa di Sultan senja menuju maghrib now. InsyaAllah segala urusan kita dipermudahkan hendaknya. Walau di sini juga kita berada, dan pada jam pertama pertemuan kita pada hari itu habis 16 Julai 2026 bersamaan dengan satu safar 1448 Hijrah. Kita boleh juga singgah ke laman Facebook SoFM, kini tu dah dibuka, boleh menyapa sahabat-sahabat kita Tisya dengan gantar ucapan dan salam kita di ruangan komen live MP Mahabah Mengusik Jiwa. Jadi terima kasih juga kepada Sipah Hanifah Syed Akil yang antara terawal menyapa kita di situ. Yang madah cuaca di Sebuyo, hujan mendung dari tadi nak hujan. Yang madah Gia juga di Kuching tu sama keadaan cuacanya dari pagi tadi now. Di salam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dan dengan ucapannya sama dengan solat fardu maghrib bagi muslimin dan muslimat pada petang tu. Dan terima kasih kita menyapa kita bisa, dan insyaAllah lekat tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di South Zone di Sarawak pada petang tu. Jadi itu saja bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Dimulakan di zon khas bagi kita Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Moncu, Undop, Bukit Manang, Long Merambai, Bukit Tengah, Bukit Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Banggatan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.36 menit petang. Zon 1 Limbang Sundar Tursana Lawas pada pukul 6.38 menit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.41 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.43 menit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka dalam Sibu Kenawit Kapitan Song pada pukul 6.48 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Rikia Julau Bintango dan Rajang pada pukul 6.49 menit petang. Zon 6 Kabong Lingga Suyaman Engkelili Lubang Tebetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.48 menit petang. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.51 menit petang. Dan bagi kita Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Simburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.54 menit petang.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Hashtag Sehati Sejiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Frekuensi Sarawak FM, bau 88.9 MHz.
3: Baik, terima kasih kepada Tuan Wangan di sini juga dengar dan berada pada waktu tu, insyaAllah menuju maghrib tu. Khusus kepada kita yang berada di Zon 8, dipermudahkan apa juga urusan kita bagi Zon 8. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.54 minit petang kelak. Dan sebelum masuknya waktu kelak, insyaAllah di suatu FM tu, kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dulu. Dan 7 malam pula kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi teruskan bersama di Suara FM, sahadi sedia melalui simponi Mahbah Musik Jiwa.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: #sehatisejiwa

0: kisah cinta.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1 hingga 8 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 7 malam. Dalam mendepani era kecerdasan buatan AI, kerajaan akan terus memperkukuh kerjasama dengan komuniti profesional bagi membangunkan bakat dan meningkatkan kesiapsiagaan tenaga profesional. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha itu penting bagi meningkatkan daya saing negara dalam lanskap ekonomi yang semakin dipacu teknologi. Datuk Seri Anwar berharap kerjasama erat tersebut akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai bakat yang berintegriti, berdaya saing serta mampu memimpin Malaysia pada masa hadapan. Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Kentam. MCMC juga membuka kaunter aduan di pusat media berkenaan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian. Luar negara, Amerika Syarikat memperluas kawalan perjalanan berkaitan Ebola dengan menambah sekatan baharu terhadap rakyatnya yang pulang dari Republik Demokratik Kongo. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri kini sedang bekerjasama melaksanakan proses Do Not Board atau larangan menaiki pesawat yang membabitkan Kongo. Sukan Ketua Jurulatih Australia Joe Schmidt menegaskan pasukannya masih dalam prestasi terbaik meskipun berdepan keputusan hambar menjelang aksi kejohanan rugby negara-negara menentang Itali Sabtu ini. Perlawanan itu bakal menjadi penampilan terakhir Schmidt bersama Wallabies sebelum menyerahkan tugas kepada Leskis. Australia kini terdesak memburu kemenangan selepas hanya mencatat 1 kemenangan dalam 10 perlawanan terakhir termasuk 6 kekalahan berturut-turut. Akhir sekali, Kelantan Red Warriors FC sah beraksi dalam saingan Liga Super selepas dipilih mengisi kekosongan susulan keputusan PDRM FC menarik diri daripada pertandingan itu. MFL dalam kenyataan memaklumkan kelab itu dipilih selepas melengkapkan segala dokumen bagi kriteria kewangan. Kelantan Red Warriors FC mengatasi UM Damansara United FC dan Bungaraya FC yang turut mengemukakan permohonan selepas memperoleh lesen kebangsaan luar biasa dari pada First Instance Body. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaidi Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera? Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Frekuensi Sarawak FM, Bau 88.9 MHz.
2: Yes, OFM Sati Sejiwa. Alhamdulillah, terus bersama kita pada jam kedua Simponi Mahu Pusat Jiwa hari Kamis malam Jumaat memasuki 2 Safar 1448 Hijrah. Dah kita pada malam tu, alhamdulillah, selamat malam kepada kita walau di sini juga berada, insyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik aja lah, oh, insyaAllah. Dan pada bulan Julai itu sempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026, Hawana Peringkat Sarawak, Kerajaan Sarawak menganjurkan persidangan media Sarawak 2026 SMEC yang berlangsung selama sehari melibatkan persidangan diikuti bengkel yang diadakan di Sentech dan Tegas Digital Village. Dengan kemuncak sambutan pada malam itu diadakan majlis makan malam bagi menghargai pengamal media di negeri kita tu. Dan insyaAllah untuk majlis makan malam tu di Sarawak tu, insyaAllah kita akan dengarkan laporannya pada jam ketiga lah, insyaAllah, bersama dengan rakan penyampai kita, rakan pelapor kita di lokasi pada malam tu pada pukul 8.30 minit malam kelak pada jam ketiga mesti pertemuan kita Simponi Mahu Pusat Jiwa. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyertai live stream Facebook Sarawak pada malam tu. Antaranya kita terima komen-komen banyak di situ. Terima kasih kepada kita yang sudi bersama di live MB Sarawak FM. Dan antaranya kita ada nikmat komen daripada Rashidah Edy. Waalaikumsalam Rashidah Edy, bersama dengan titipan kata daripada Rashidah Edy untuk dikongsikan bersama dengan kita pada malam tu. Serahkan seluruh pengabadian ambu kepada Allah dan pohonlah kepadanya agar diberi kekuatan untuk mengharungi corak kehidupan yang berbagai warna. Jadi ya, titipan kata daripada Rashidah Edy, insyaAllah manfaatlah untuk kita bersama now. Terima kasih Rashidah Edy. Dan juga kita ada juga sapaan daripada Nora Nganora. Terima kasih menyapa kita dengan ucapannya selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak dan kepada kita muslimin dan muslimat serta sahabat kita dari Matih. Matih, terima kasih Matih. Waalaikumsalam Matih, terima kasih menyapa kita di situ. Haji Rahbi juga ada menyapa kita di situ. Mendung lepas hujan pagi tadi zaman dah. Jadi masa tu pun masih lagi ada cuaca kita mendung dan syukur rahmat Allah. Alhamdulillah, terima kasih Haji Rahbi. Dan kami lagi lah yang hantar ucapan salam situ, Hasmah Kelas, terima kasih menyapa kita. Waalaikumsalam Hasmah Kelas. Jadi insyaAllah ada kesempatan lagi kami akan kongsikan komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita tu. Teruskan bersama di SFM Mesti Perempuan Kita Simponi Mahabah Musik Jiwa. InsyaAllah sekejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Suzon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam macam biasa di SFM pada jam kedua tu kita boleh ikuti Lantunan Wahyu terbitan Azlina Ramli. Dan pada malam tu, malam Jumaat, insyaAllah sebelum berkemandangnya azan fardu isyak bagi zon 8, kita akan diperdengarkan dengan bacaan surah Yasin pada malam tu, insyaAllah pada jam kedua tu. Jadi teruskan bersama di SFM Sati Sejiwa.

0: Simfoni Anak Petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan Tanah Sebagul, Sasa Monco, Undok, Bukit Manang, Long Rambai, Lempat Tengah, Lempati Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.51 menit malam. Zon 1, 5 Zon Datuk Sana Lawas pada pukul 7.53 menit malam. Zon 2, Niah Bakenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.56 menit malam. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.58 menit malam. Zon 4, Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibukunawit Kapi dan Song pada pukul 8.02 menit malam. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darus Rike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 8.03 menit malam. Zon 6, Kabang Lingga Sui Aman, Angka Lili Lubu Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.03 menit malam. Zon 7, Samrahan Semenjan Serian Gedong Sembuyau dan Maludam pada pukul 8.05 menit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat Fardu Isyak pada pukul 8.08 menit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
4: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. Hashtag penyiaran jakit. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Lantunan wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka menadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insyaAllah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: #sehatisejiwa

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Saudara Nordin bin Putri.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita akan mendengar dan juga kenalkan seorang sahabat yang menjadi penterjemah dan juru bahasa Rasulullah. Ketika masuk tahun kedua hijrah, kota Madinah tentunya semakin sesak, manusia ramai. Sebab apa? Sebab nak berperang, perang Badar. Ketika ialah ada seorang kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, kita kata remaja, yang masih kecil umurnya, belum masuk 13 tahun lagi, tapi nya ada kecerdasan, kecerdikan dan kemuliaan diri. Di tangannya ada sebilah pedang yang sama panjang dengan tubuh badannya. Nya pun menghampiri kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku akan menjadi pelindungmu, ya Rasulullah. Izinkanlah aku untuk turut serta bersamamu dan berperang melawan musuh-musuh Allah di bawah panji kepimpinanmu." Rasulullah melihat anak kecil yang tadi dengan perasaan yang senang dan kagum. Baginda pun mendepuk bahunya dengan lembut dan suruhnya pulang kerana masih muda. Maka itulah kisah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tentunya adalah sahabat terkemuka dari kaum Ansar yang terkenal sebagai penulis wahyu peribadi Rasulullah. Beliau seorang pemuda yang cerdas dan bijak. Ibunya yang bernama An-Nawar binti Malik berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, anak kami orang tu Zaid bin Thabit, ia dapat menghafal 17 surah daripada kitab Allah dan ia boleh baca dengan baik seperti mana ayat yang diturunkan." Zaid bin Thabit bukan hanya mahir dalam Quran, tapi ia juga mahir dalam menulis, membaca, sehingga ketika Rasulullah nampak bakat Zaid bin Thabit, Rasulullah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk belajar tulisan bangsa Yahudi, iaitu bahasa Ibrani, sehingga ia dapat menguasai bahasa Ibrani dengan begitu singkat. Setelah ia belajar lagi bahasa Suryani dan ia menguasai kedua-dua bahasa tersebut, dan sejak ialah Zaid bin Thabit menjadi penterjemah dan penulis surat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid juga nya menerima langsung ayat Al-Quran. Bila datang turunnya Al-Quran, makanya langsung tulis sehingganya membesar dengan Al-Quran Al-Karim. Jadilah Zaid bin Thabit itu sebagai menara petunjuk bagi kaum muslimin kerana keutamaan Al-Quran, kefahamannya dengan ayat-ayat Allah, dan lamaknya beliau menampingi Rasulullah sehingga para khalifah, para kaum muslimin sering minta pendapatnya dalam masalah-masalah rumit dan minta fatwa kepadanya. Maka itulah kisah Zaid bin Thabit. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah menusuk jiwa.

garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

0: Ya, terima kasih kepada kita yang terus bersama di Sok FM Sehati Sejiwa pada malam tu. Alhamdulillah, meski jam ketiga kita bersama melalui Simponi Mahbamuk Sejiwa pada malam tu. Terima kasih rakan penerbit Nur Faizah Kifli untuk sirah pilihan sebentar tadi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Farizwan. InsyaAllah bermanfaatlah untuk kita bersama apa kisah yang telah pun disampaikan kepada kita pada malam tu. Dan seterusnya, sebenarnya dengan majlis makan malam Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 peringkat Sarawak dan Persendangan Media Sarawak 2026 telah bersedia bersama dengan kita. Laporannya Azlina Haji Ramli, Nana di lokasi. Jadi terus sejak kita bersama dengan rakan kita Nana. Kini itu. Jadi assalamualaikum Nana.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Real Diskonti for FM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Okey, dan hari itu kami masih lagi berada di Hotel Pullman Kuching sempena dengan Sarawak Media Conference atau SMEC 2026 yang berlangsung hari tadi di Hotel Pullman Kuching, berjaya menghimpunkan pengamal media, pengamal komunikasi serta pakar industri bagi membincangkan peranan media dalam dunia digital yang semakin pesat berkembang. Dan persidangan bertemakan Media Trust in Governance in a Rapidly Evolving Digital World dimulakan dengan sesi perkongsian bertajuk Media Governance, Balancing Freedom, Responsibility and Public Content yang disampaikan oleh Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia yang merangkap pengasas bersama Malaysia Kini Encik Premesh Chandran. Dan majlis kerasmian kemudiannya disempurnakan oleh Premier Sarawak yang amat berhormat Betapa Tinggi Tan Sri Abang Jeriton Openg. Dalam ucapannya, beliau menekankan kepentingan media yang berintegriti, beretika dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kecerdasan buatan. Terus dilancarkan sebelah pagi tadi, iaitu portal UKAS dan Sarawak Media Conference 2026 sebagai usaha untuk memperkukuh penyampaian maklumat kepada rakyat. Dan persidangan teruskan dengan pembentangan mengenai kecerdasan buatan dan pemasaran digital oleh pengasas SOL Digital Puan Luni Gan sebelum sesi panel membincangkan peranan media dalam era maklumat yang kompleks, khususnya dalam memastikan kepercayaan, kebenaran dan penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi keutamaan. Antara panel yang berkongsi pandangan ialah pengerusi Sarawak Media Group yang berbahagia Datuk Hajah Nuryati Muhammad Ismail, Profesor James Chin dari University of Tasmania serta pengasas Kupi-Kupi FM Sabah dan Sarawak Puan Rita Sin Sai Hun. Persidangan diakhiri petang tadi dengan majlis penutupan yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol. Dan malam ini pula program diteruskan dengan majlis makan malam sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 peringkat Sarawak dan Sarawak Media Conference 2026 yang diserikan dengan kehadiran Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Dato' Amar Haji Fadilah Haji Yusof sebagai tetamu kehormat. Malam ini selain hiburan, turut disajikan tayangan video dan juga acara kemuncak iaitu Majlis Penyampaian Anugerah Apresiasi khas Premier Sarawak. Dan majlis itu bukan ajak menjadi medan penghargaan kepada warga media atas jasa dan komitmen sejaknya dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat, malah mengukuhkan lagi hubungan antara pengamal media, agensi kerajaan dan pemain industri komunikasi demi memperkasa ekosistem media di Sarawak dan Malaysia. Okeylah, dan diajak laporan kami untuk malam itu sempena dengan majlis makan malam sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 peringkat Sarawak dan juga Sarawak Media Conference 2026 bertempat di Hotel Pullman Kuching. Dan kembali bersama Jolie Conti. Assalamualaikum, salam sebenarnya dan salam Sarawakku sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan pelapor kita Nana yang berada di lokasi pada malam tu untuk majlis makan malam Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 peringkat Sarawak dan Persidangan Media Sarawak 2026 yang turut dihadiri oleh yang amat berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia.

0: Terbawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Kami Iman,
2: kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: sehati sejiwa.
3: Ya, 88.9 MHz kita dengar dari Kuching dan Kota Semerahan pada malam itu. Terima kasih kepada kita terus sehati sejiwa di Sarawak FM dan Bahang Kemuncak. Piala Dunia semakin dekat now. Di teka-teki dua pasukan yang beraksi di pentas final pada edisi kali itu dah pun terjawab. Ha, jadi adakah dua pasukan itu merupakan pasukan pilihan kita, Spanyol ataupun Argentina? Dua-dua bekas juara tau. Spanyol sekali meraih kejuaraan, manakala Argentina tiga kali masing-masing mencari menambah lagi koleksi bintang di logo sidanya tau. Jadi jangan lupa sama-sama kita nunggu aksi final antara dua pasukan tu pada 20 hari bulan Julai tu, hari Isnin. Pagi Isnin pukul 3 pagi. Kali terakhir lah rasanya kita menjaga sampai awal pagi nangga main bol untuk Piala Dunia edisi

2026 tu. Dan jangan lupa juga hari Minggu juga ada perlawanan. Sigit juga perlawanan merebut tempat ketiga antara Perancis dan England. Perlawanan bermula pada pukul 5 pagi. Perlawanan untuk tempat ketiga dan keempat. Jadi saksikan aksi menarik Piala Dunia di saluran RTM antaranya di TV OK Sukan Plus, dan juga kita boleh stream secara langsung di RTM Klik. Dah pun 8.46 minit malam pada waktu itu. Jadi dah nak sampai ke penghujung pertemuan kita untuk Simfoni Mahfam Musik Jiwa. Semalam malam pula kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur dan sepasang terusnya bersama dengan rakan penyampai kita untuk Gatra Musik Tanpa Batasan. Tapi sebelumnya, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang singgah di live stream Facebook SoFM pada malam tu, antaranya Hasibah Kelas. Waalaikumsalam Hasibah Kelas, terima kasih menyapa kita di live stream. Mas Naloso juga terima kasih menyapa kita di situ. Masing-masing nyampe ucapan sebab menaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Mahani Adi, terima kasih juga menyapa kita di situ. Ada kesempatan nak dengar lagu daripada M. Nasir, Kepadamu Kekasih, insyaAllah. Mahani Ani dan Sabtu Yah Ramli, waalaikumsalam Sabtu Yah Ramli. Jadi salam petang jemaat Mendong, cuaca di Miri. Gia juga kita di Kuching. Akan kita tadi pada di Sebuyo juga hampir kesuruhan Sarawak lah. Cuaca hari tu mendung dan hujan. Jadi insyaAllah dipermudahkan apa juga Ustaz kita nak. Jadi Sabtu Yah Ramli, terima kasih menyapa kita. Ramli Li juga ada juga bersama. Suhaila Abdullah, terima kasih. Latifah Sidi, Rohani AJ, Yaitun S, Amran Saidi, Rugayah Merikan, Aspian Mahyus, sahabat kita dari Mampawah, Kalimantan Barat, Indonesia juga ada bersama dengan kita. Cheng Suni, Biah-Biah Osman, Raja Muhammad Fazil Fazli, Sufian Sulaiman juga terima kasih menyapa kita. Sadiah Jidiah, Sibah Nipah, terima kasih kepada kita semua. Semoga bertambah sehatlah kita, dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Dan sekatut je pertemuan kita untuk hari itu, Simfoni Mahfam Musik Jiwa edisi hari Khamis malam Jemaat yang penuh barakah, 2 Safar 1448 ni. Sampai kita bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang, yang penting kita terus dengar Soul FM, station sehati sejiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Dunia Unity Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini, bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
2: Inilah

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Yes, mestinya di Sarawak FM Sati Sejiwa menemani kita orang pada malam tu. 9 malam sampai ke pukul 12 tengah malam gelak. Okey, dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best yang Azri dah susun khas untuk kita orang pada malam tu. Okey, dan hari tu, hari Khamis 16 Julai 2026. Okey, giliran kami lagi untuk menemani kita orang di sebelah malam tu. Kerana tadi kita orang dah pun bersama dengan Rail dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Jadi untuk malam tu, untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang kah ataupun lagu permintaan kah, boleh je kita orang terus pergi ke Facebook rasmi Sarawak FM kini tu dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, komen jadi sia. Lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen kita orang ya. Okey, dan untuk lagu permintaan tu sampai ke pukul 11 malam aja, kerana di jam yang terakhir lah kita ada segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Apa khabar kita orang semua tek? Sihat ah? Alhamdulillah, semoga kita orang sentiasa sehat dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang untuk hari tu. Mungkin ada yang kurang sehat ya, si bapa nak sehat, jangan lupa untuk makan ubat. Mun rasa macam dah silahat mena, pergilah klinik untuk cek. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Helusa ini, Peluk Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Frekuensi Sarawak FM 105.4 MHz Belaga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM20 per kilogram, timun hijau RM4.50 per kilogram, tomato tanah tinggi RM14 per kilogram, sawi hijau RM10 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Fama di www.fama.gov.my atau melalui media sosial di Fama Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dengan kerjasama Sarawak FM.
3: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
4: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
3: Hanya di Sarawak FM.
4: Semua, Johor Round bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda merasai kebebasan memandu merintasi lebuh raya yang luas sambil dihidangkan dengan keindahan hutan hujan tropika yang saujana mata memandang? Hari ini, Nadia nak bawa anda melihat trend pelancongan terbaru kita menerusi pelancongan konvoi, sebuah aktiviti yang menggabungkan kepuasan pemanduan selain menikmati persekitaran. Kini menjadi cara terbaru untuk meneroka keindahan bumi Sarawak. Dengan siapnya infrastruktur hebat seperti lebuh raya Pen Borneo dan Jambatan Batang Lupar yang merupakan jambatan seberang sungai terpanjang di Malaysia, Sarawak kini menjadi magnet bagi peminat aktiviti konvoi termasuk kunjungan besar-besaran penunggang motosikal berkuasa tinggi dari Indonesia, Brunei dan Sabah. Acara berprestij seperti Borneo Island International Big Bike Festival baru-baru ini sahaja telah berjaya menghimpunkan lebih 1,200 pengembara bermotosikal di Kuching untuk menjelajah ke beberapa lokasi ikonik. Selain itu, peminat pacuan empat roda turut aktif mengadakan ekspedisi lasak seperti program Charity Without Borders di pedalaman Ulu Baram dan Kapit bagi menyampaikan bantuan kemanusiaan. Manakala, peminat sukan air pula mencetak kelainan dengan konvoi jet ski merintas daerah dari Dalat hingga ke Kuching. Bagi anda yang merancang untuk menyertai atau menganjurkan pengembaraan konvoi di Sarawak, persediaan kenderaan yang rapi adalah kunci utama. Jika anda ingin memasuki laluan luar jalan atau off-road ke kawasan pedalaman, pastikan kenderaan anda dilengkapi dengan sistem pengubah suaian yang betul seperti takal atau winch, shaft udara atau snorkel dan tayar lumpur yang bersesuaian. Saya juga menyarankan anda untuk menyemak kalender acara anjuran Lembaga Pelancongan Sarawak supaya trip konvoi anda dapat diselaraskan dengan acara-acara besar. Daripada kehalusan tar di lebuh raya moden hingga kecabaran denai berlumpur di pedalaman, pelancongan konvoi adalah tentang membina persahabatan tanpa sempadan di Sarawak. Jom kita raun secara konvoi.

Mengikuti berita ringkas Sarawak FM pada pukul 10 malam dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak jam yang kedua. Jadi teruslah kita orang kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey. Jadi kepada kita yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apapun, kami akan kembali untuk jam yang seterusnya. Jangan ke sini-sini, kita ilelek, kita santai-santai lo. Layan lagu-lagu yang kami dah susun untuk kita orang sampai ke pukul 12.30 malam kelak dalam Gatra Music tanpa batasan di Sarawak FM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM,
6: sehati sejiwa.
7: 10 malam.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM Sati Sejiwa untuk segmen Laguku Untukmu. Ha, jadi apa tunggu lagi, cepat-cepat untuk kita nak kongsikan lagu permintaan dan juga ucapan kita orang. Boleh komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Ha, ada banyak komen tu. Ha, lepas tu lah kami akan bacakannya. Ha, mungkin ada yang si sempat ya. Ha, iboh lah kita orang cik hati dah. Okay, kelak lah kami akan bacakan, insyaAllah kami akan cuba habiskan. Alright. Walaupun terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tik sampailah ke jam tu. Teman kami sampailah ke akhir siaran kita. Okey, jadi jom kita nak layan dulu lagu ABCDF daripada Girl Sarawak FM Sati Sejiwa.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang pada malam tu sampai ke pukul 12.30 malam kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, untuk perkongsian ucapan dan lagu permintaan seterusnya tu, kami nak bacakan daripada Rosibah Jafar. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Salam Gatra, laguku untukmu buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Alhamdulillah ada sejuk malam tu katanya lepas hujan. Tengah goreng cucuk tu DJ. Wah, tengah goreng cucuk time-time macam tu. Ui, best mana. Kita duduk santai dengan TV katanya. Nang mana ya. Lapar gila perut malam-malam macam tu. Cari kianyang. Nang cun mana lah ya. Kami layan je mana-mana lagu katanya yang diputar. Salam buat semua sahabat. Selamat beristirahat buat semua. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okey, daripada Zara Haji Chi. Hai, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra, laguku untukmu. Nak request lagu dari Zaleha Hamid, Teman Hati Kekasih Orang katanya. Buat hiburan kita bersama. Okey, terima kasih DJ Azri di Sarawak FM. Ya, yeah, sama-sama. Okey, biar-biar. Assalamualaikum dan selamat malam Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Diharap kita sihat di ruangan Gatra malam tu. Terima kasih sekali lagi untuk kita. Okey, dan kita ada juga daripada Jel Selmah Jeman. Nak dengar lagu dari Shima katanya. Lagu Sedar. Selamat malam buat semua. Semoga semua sihat-sihat tentanya. Okey, Ahmad Suhaili lepak-lepak jam malam tu sambil dengar lagu katanya. Nak dengar lagu dari Sia, Unstoppable, untuk hiburan pendengar setia laguku untukmu. Di sini jap berada nang steady. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, terima kasih untuk kita orang yang dah bersama dengan Nazri, dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang pada malam tu. Dah sedar lagi dah selepas tu untuk perkongsian nak tunaikan lagu lah, nak baca ucapan apa semua, dah sedar lagi. Kerana kita nak kejam yang terakhir, perkongsian berkenaan dengan artis-artis, dan kami akan mainkan lah lagi lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Jadi apa nama, pada pukul 11 malam tu kelak kita orang ikuti dulu berita utama, dan di jam yang terakhir kelak kami akan kembali lagi menemani kita orang. Okey, jangan lupa untuk terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, kita layan lagu Zaliha Hamid, Teman Hati Kekasih Orang, hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, memasuki jam yang terakhir dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Khamis 16 Julai 2026. Mungkin ada yang masih lagi masih bangun time untuk now, yang menemani kami, terima kasih. Terus teman kami sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Yang nak tidur ya, siap pahala tidurlah. Okay. Pak awal off lagi tu, saya dah game saya untuk main ball now untuk Piala Dunia FIFA. Jadi mungkin bolehlah kita tidur awal. Okey, saya dah nak berjaga lagi pagi tu kerana game hari Ahad silap kami dengan Isnin. Okey, dan jom kita nak ke segmen yang terakhir untuk malam tu, segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan info-info artis, cita-cita artis, dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama untuk kita orang pada malam tu. Okey, jadi jom kita nak lain dulu lagu dari Coklat Karma, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa 2. Okey, apa cerita yang kami nak kongsikan tu? Okey, berkenaan dengan penyanyi Awi Rafael tu. Sedar yang kejayaan seninya sedikit perlahan, dan Awi katanya nasib benar pun menyesal mengambil keputusan untuk pulang ke Singapura bagi menjaga arwah ibunya yang sebelum tu berdepan dengan masalah kesihatan. Kata Awi, tempoh ya menjadi satu pengalaman yang cukup bermakna katanya. Di sampingnya diri pun berpeluanglah meneruskan impiannya untuk membuka sekolah muzik di negara asalnya. Jadi Awi kena tu dah rancak membuat perancangan untuk kembali aktif menyanyi, selain bakal tampil dengan album baharunya yang turut memuatkan dua lagu popularnya, iaitu Pulanglah dan Bila Aku Jatuh Cinta dalam versi yang berbeza. Biarpun yang akur dengan persaingan penyanyi baharu dalam industri muzik semasa, Awi si pernah nanggap perkara ya sebagai satu halangan untuknya untuk terus berkongsi karya dengan peminat. Jadi bercakap mengenai sekolah muzik yang diusahakan olehnya, Timber Music Academy juga menjadi tempat Awi berkongsi ilmu selain membuktikan yang nya si pernah meninggalkan minatnya terhadap bidang seni. Bahkan sebagai pengetua dan pemilik, Awi juga aktif menghasilkan kandungan di media sosial bagi memberi pendidikan secara santai. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Awi Rafael, Pulanglah dan Kalau Aku Kaya, berduet bersama Ultimate. Kuasa 2, Sarawak FM.

Okey, untuk perkongsian kuasa dua seterusnya tu, kami nak bercerita pasal sisi iman tu. Yang mananya berdepan kritikan di media sosial, baginya ia bukan sesuatu yang asing bagi penggiat seni katanya. Dan bagi sisi iman sendiri, kecaman serta pujian tu adalah sebahagian daripada perjalanan yang perlu diterima apabila memilih dunia hiburan tu sebagai kerjaya. Jadi sisi ada berkata yang perkembangan teknologi digital menjadikan setiap pandangan masyarakat bergerak pantas, malah tindakan seseorang selebriti tu mudah menjadi perhatian umum. Katanya zaman kecam tu adalah perkara biasa, lebih-lebih lagi kini tu now apabila dah ada platform seperti Threads dan semuanya bergerak dengan sangat pantas. Kadang-kadang kita sendiri tidak sempat memahami apa sebenarnya yang masyarakat ingin sampaikan, kata sisi iman. Jadi setiap kritikan, kata sisi iman, dan pujian diterima sebagai peluang untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Baginya ia adalah lumrah lah apabila berada dalam industri, mestilah akan menerima kritikan dan pada masa sama mendapat pujian. Jadi kita asyik boleh nak menafikan perkara itu kerana masih ramai yang memberikan sokongan lah serta kata-kata positif. Jadi dalam pada ia jua, Sisi ada mengakui hanya terharu apabila dipuji pengacara bersama dengan Nas Rahman yang menyifatkan dirinya sebagai pengacara berilmu yang apa akan mengendalikan apa anugerah juara lagu ke 40 kelak. Okey, dan yalah, sedikit cerita berkenaan dengan sisi iman. Jadi jom kita layan dulu lagu Di Sana Di Sini dan juga Tak Gudah, hanya di Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Okey, sampai di studio kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu dan juga Kuasa Dua pada malam tu, semestinya di Sarawak FM. Okey, dan terima kasih untuk kita yang dah bersama dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam tu gelang. Silamak je lagi. Okey, yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Terima kasih kerana terus jadikan kami orang tu sebagai peneman hiburan kita. Okey, yang tengah memandu ya, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Jadi kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Semisrat. Hei salah. Meneruskan bersama Miri FM.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah malam kepada anda yang mendengarkan Layan Miri FM di Sarawak FM. Kali ini menemani anda S1 3 jam ke udara ataupun lebih, mudah disapa Sazwan Kadil kata orang. Okey, untuk anda yang mendengarkan kita tengah malam ini yang masih lagi menjalankan tugas ataupun ada aktiviti yang sedang dilaksanakan, kita ucapkan terima kasih kepada anda. Untuk anda yang baru saja mahu berehat, kita ucapkan selamat berehat. Esok bangun awal, jangan lupa untuk menunaikan solat fardu subuh esok ya. Kita mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan, sebab kita di sini akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda. Jangan ubah siaran anda, teruskan bersama dengan Layan Miri FM.

Dah memasuki jam yang kedua. Terima kasih banyak-banyak dengan kita orang yang masih lagi setia bersama S1 ketika tu, yang masih lagi terbahak-bahak melepak ke bercerita ke, ataupun mendengar kita di Sarawak. Terima kasih dengan kita orang. Jadi jangan tukar siaran kita orang di jam yang kedua, ataupun kita ada hiburan menarik untuk kita orang. Terus bersama dengan kami di Sarawak FM menerusi layan ini.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.
2: Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku.

0: 11.30 malam hingga 3 pagi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
0: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
0: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

dengan empat jari. Kita masih lagi boleh pegang gelas ini. Manakala jika kita mengangkat satu jari lagi, hanya menggunakan tiga jari seperti ini, kita masih mampu untuk memegang cawan ini. Memegang dengan dua jari agak janggal. Namun gelas ini masih lagi boleh dipegang. Namun daya tahannya tidak kuat. Pada bila-bila masa, gelas ini akan jatuh dan air di dalamnya akan tumpah. Tidak boleh diminum lagi kerana sudah kotor. Manakala sisa kaca yang kecil amat berbahaya jika masuk di dalam tubuh badan, tidak lagi memberi manfaat, bahkan kemudaratan.

Mengapa nak pegang dengan 4 jari? 3? 2 jari? Atau 1 jari? Peganglah dengan 5 jari. Pegang dengan erat agar tidak

follow siya. Mundo long follow, tolong follow sa mga Metros Media FM. Ah, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter, dan juga podcast Relax Santai Java YouTube Media FM Office.

Ya. Si berasa udah jam yang ketiga. Terima kasih lagi Eswan, ucapkan banyak-banyak kita orang masih lagi bersama dengan Eswan ketika tu. Jadi semoga apa yang Eswan putarkan tadi, apa Eswan mainkan, apa Eswan bawakan kepada kita orang, semuanya dapat menghiburkan kita orang di awal pagi tu. Di jam yang ketiga tu, Eswan akan putarkan lagu-lagu dan juga beberapa info menarik untuk kita orang. Jadi jangan tukar, saya kata orang, teruslah.

Dengan nama lagu Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Mirai FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang, RTM Click wajib ada.

0: dengan empat jari. Kita masih lagi boleh pegang gelas ini. Manakala jika kita mengangkat satu jari lagi, hanya menggunakan tiga jari seperti ini, kita masih mampu untuk memegang cawan ini.
1: Memegang dengan dua jari agak janggal. Namun gelas ini masih lagi boleh dipegang. Namun daya tahannya tidak kuat. Pada bila-bila masa, gelas ini akan jatuh dan air di dalamnya akan tumpah.
0: Tidak boleh diminum lagi kerana sudah kotor. Manakala sisa kaca yang kecil amat berbahaya jika masuk di dalam tubuh badan, tidak lagi memberi manfaat, bahkan kemudaratan.

Mengapa nak pegang dengan 4 jari? 3? 2 jari? Atau 1 jari? Peganglah dengan 5 jari. Pegang dengan erat agar tidak

0: Layan Media FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

0: kita perlu. Baiki sekolah yang daif dan klinik, bahkan hospital kanser, jalankan. Ya? Kalau boleh kita segerakan, kita luluskan. Kalau tidak, Sarawak dulukan dulu. Jadi mudah. Tak payah ni bureaucratic encumbrances that would cause further delay. Asalkan ikut peraturan kewangan, jangan ada sakau menyakau, ikut peraturan jalan. Itu keputusan kita sekarang. Jadi ini trust yang kita nak bina untuk uruskan projek. Tapi oleh kerana disebut tadi 200 juta, saya hari Isnin ini saya akan arah Kementerian Kewangan untuk turunkan 100 juta segera supaya dapat dibelanjakan tanpa masalah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakera padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, kurungan 1, kurungan A dan kurungan B Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
3: Apa? Anda nukar siaran. Teruskan bersama kami di Mir FM Mesra Bermaklumat.

Aduh, sedih juga sebenarnya. Tapi apakan daya, pertemuan pasti berakhir dengan perpisahan. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, Iswan akan menemani kita orang di minit yang terakhir tu. Iswan akan tinggalkan kita orang dengan satu lagu. Jadi insyaAllah layan Mir FM akan berjumpa anda lagi bersama Iswan di lain masa, insyaAllah. Jadi untuk kita orang yang menemani Iswan selama 3 jam dari pukul 12.30 malam hingga pukul 3 pagi tu, Iswan ucapkan terima kasih. Dan kita orang masih lagi setia bersama kami orang di Sawah FM tu. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Kalau ada jodoh yang panjang, insyaAllah kita akan bertemu di lain kali. Okay, bye. Iswan nak tinggalkan kita orang dengan lagu tu. Assalamualaikum.

Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: Terima kasih kerana menjadikan Sarawak FM stesen radio pilihan anda.
1: Terima kasih.
0: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kita orang? Kami sentiasa doakan semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat, ceria. Yang paling penting, senyum-senyum selalu. Mun rasa si sihat, makan ubat. Makan ubat dan jalani kehidupan kita tu dengan sebaik mungkin. Adik kakak semua, jalani hidup ini dengan penuh kegembiraan. Jangan membandingkan hidup dengan orang lain. Sebab hidup adalah satu perjalanan dan bukannya satu pertandingan. Kami ulang, hidup adalah satu perjalanan dan bukannya satu pertandingan. Adik kakak semua, hidup tu merupakan perjalanan yang sentiasa berkembang. Okay? Sentiasa kita ke depan dan ada kalanya kita ke belakang. Okay? Jadi dalam konteks macam tu, bingung hati kami bila nangga ada orang si mau kalah dalam kehidupannya. Yang pertama sekali, geng sebelah rumah beli beg mahal, nya pun ikut beli beg mahal juga. Geng sebelah beli TV besar, nya pun gagal ngelon beli TV besar juga. Geng sebelah beli kereta besar, nya pun gagal ngelon kereta besar juga. Soalan kami, adakah kita mampu si untuk kita memenuhi semua kehendak-kehendak yang tadi? Okay? Soalan kami yang kedua, adakah barang yang dipakai kita tadi perlu ataupun isi? Mun si perlu, bukankah ia sebagai satu pembaziran? Dan mun kita melakukan perkara-perkara di luar daripada kemampuan kita orang, apa kesan jangka masa panjang daripada aspek emosi kita orang? Confirm, kita orang akan rasa sedih, akan rasa tertekan sebab beban hutang yang tinggi. Yang kedua, apa implikasi kepada kewangan kita orang? Macam ni, pengurusan kewangan kita orang, adakah terus okey ke ataupun bertambah beban hutang yang akhirnya menyebabkan pemikiran kita orang si irrational, emosi kita orang akan terjejas yang akhirnya tindakan kita orang menyebabkan akan berlakunya keganasan, berlakunya rasa si selesa, marah anak dan sebagainya yang menyejaskan hubungan kekeluargaan. Yang paling penting, kami suka hidup bersederhana. Jangan kita ada prinsip bersaing-saing dengan orang lain sebab kemampuan kita tu cukup berbeza. Kemampuan kita tu adalah disusun dan diatur berdasarkan apa yang kita ada. Okay? Mun kita pegang prinsip bersederhana, mun kita berpegang prinsip tidak bersaing, sampai bila-bila pun kita akan dapat meneruskan kehidupan kita dengan tenang, meneruskan kehidupan kita dengan bahagia tanpa ada rasa kecewa mahupun rasa tertekan dalam konteks yang tertentu. Jadi adik kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.

kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moves.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Hari ini dalam iTech, FIFA lantik YouTube jadi rakan rasmi dan buka arkib digital Piala Dunia 2026.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into iTech.
2: Start. It's game time. Baik, YouTube diumumkan sebagai preferred platform untuk FIFA World Cup 2026. Menerusi kerjasama rasmi dengan FIFA dengan fokus memperluaskan capaian digital kepada penonton global khususnya generasi muda. Bawah kerjasama ini, penyiar rasmi yang memiliki hak siaran dibenarkan menyiarkan 10 minit pertama setiap perlawanan secara langsung di YouTube. Langkah tersebut dilihat sebagai strategi promosi untuk menarik penonton ke siaran penuh yang kekal di platform penyiar rasmi seperti televisyen atau pensuriman berlesen. Selain itu, beberapa perlawanan terpilih juga boleh disiarkan secara penuh di YouTube bergantung kepada hak penyiaran di setiap pasaran. Platform tersebut turut menjadi hub untuk kandungan tambahan termasuk sorotan perlawanan, video pendek serta rakaman di sebalik tabir sepanjang kejohanan berlangsung. FIFA juga akan membuka akses kepada arkib kandungan klasik di YouTube termasuk perlawanan lama dan momen ikonik. Dalam masa sama, pencipta kandungan akan diberi akses khas untuk menghasilkan video eksklusif seperti analisis teknikal dan liputan di lokasi. Kerjasama ini tidak menggantikan siaran utama Piala Dunia, sebaliknya bertindak sebagai platform sokongan untuk memperluaskan pengalaman tontonan secara digital dan meningkatkan penglibatan peminat di seluruh dunia. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan kerjasama ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
5: Got it.

0: Sobur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan seorang wanita yang telah meninggal dunia lebih 1,000 tahun yang lalu, namun manfaatnya daripada usahanya terus dirasai oleh manusia berabad-abad selepas kewafatannya. Inilah kisah seorang tokoh wanita yang meninggalkan legasi kebajikan yang luar biasa, yaitu Zubaidah bintu Ja'far. Zubaidah merupakan cucu kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Namun, sejarah tidak mengingati beliau kerana kemewahan istana dan kedudukan yang tinggi. Sebaliknya, beliau dikenang kerana keprihatinannya terhadap kebajikan umat Islam. Pada zamannya, bekalan air menjadi antara cabaran besar bagi penduduk Makkah dan para jemaah haji. Melihat kesukaran yang dihadapi, Zubaidah mengambil langkah membiayai projek saliran air yang besar bagi membantu menyalurkan air ke Makkah. Projek ini kemudiannya dikenali dalam sejarah sebagai Ain Zubaidah ataupun Ain Zubaidah. Apa yang lebih mengagumkan ialah beliau sanggup membelanjakan hartanya demi kemudahan orang ramai. Ramai manusia menggunakan kekayaan untuk membina kemegahan diri, tetapi Zubaidah memilih untuk menggunakan kekayaannya bagi memudahkan perjalanan manusia menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqah jariyah." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis itu menjelaskan mengapa para ulama menjadikan kisah Zubaidah sebagai contoh bagaimana harta boleh ditukar menjadi pahala yang berterusan. Oleh itu, saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Zubaidah ini mengajar kita bahawa nilai sebenar harta bukan pada banyaknya yang disimpan, tetapi pada manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Mungkin kita tok masa tok si mampu membina saluran air atau projek besar seperti beliau, namun kita masih mampu menyumbang kepada masjid, pendidikan, kebajikan, dakwah dan pelbagai usaha lain yang memberi manfaat kepada masyarakat. Zubaidah binti Ja'far telah lama meninggalkan dunia ini, tetapi legasinya terus hidup dalam sejarah. Air yang mengalir hasil usahanya menjadi lambang bahawa umur manusia terbatas, namun manfaat yang ditinggalkannya boleh terus mengalir melangkaui zamannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang suka memberi, jiwa yang mencintai kebajikan, dan kesempatan untuk meninggalkan amal yang terus memberi manfaat walaupun setelah kita tiada. Sekian untuk kali ini, bersua kita kembali di masa akan datang insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita akan mendengar dan juga kenalkan seorang sahabat yang menjadi penterjemah dan jurubahasa Rasulullah. Ketika masuk tahun kedua hijrah, kota Madinah tonya semakin sesak, manusia ramai. Sebab apa? Sebab nak berperang, perang Badar. Ketika ialah ada seorang kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, kita kata remaja, yang masih kecil umurnya, belum masuk 13 tahun lagi, tapi nya ada kecerdasan, kecerdikan dan kemuliaan diri. Di tangannya ada sebilah pedang yang sama panjang dengan tubuh badannya. Dia pun menghampiri kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku akan menjadi pelindungmu ya Rasulullah. Izinkanlah aku untuk turut serta bersamamu dan berperang melawan musuh-musuh Allah di bawah panji kepimpinanmu." Rasulullah melihat anak kecil yang tadi dengan perasaan yang senang dan kagum. Baginda pun mendepuk bahunya dengan lembut dan suruhnya pulang kerana masih muda. Maka itulah kisah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tuanya adalah sahabat terkemuka dari kaum Ansar yang terkenal sebagai penulis wahyu pribadi Rasulullah. Beliau seorang pemuda yang cerdas dan bijak. Ibunya yang bernama An-Nawar binti Malik berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, anak kami orang tu Zaid bin Thabit, dia dapat menghafal 17 surah daripada kitab Allah dan dia boleh baca dengan baik seperti mana ayat yang diturunkan." Zaid bin Thabit bukan hanya mahir dalam Quran, tapi dia juga mahir dalam menulis, membaca, sehingga ketika Rasulullah nampak bakat Zaid bin Thabit, Rasulullah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk belajar tulisan bangsa Yahudi, iaitu bahasa Ibrani, sehingga dia dapat menguasai bahasa Ibrani dengan begitu singkat. Setelah ia belajar lagi bahasa Suryani dan ia menguasai kedua-dua bahasa tersebut, dan sejak ialah Zaid bin Thabit menjadi penterjemah dan penulis surat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid juga dia menerima langsung ayat Al-Quran. Dia datang turun ayat Al-Quran, makanya langsung tulis, sehingganya membesar dengan Al-Quranul Karim. Jadilah Zaid bin Thabit itu sebagai menara petunjuk bagi kaum muslimin kerana keutamaan Al-Quran, kefahamannya dengan ayat-ayat Allah, dan lamaknya beliau mendampingi Rasulullah sehingga para khalifah, para kaum muslimin sering minta pendapatnya dalam masalah-masalah rumit dan minta fatwa kepadanya. Maka itulah kisah Zaid bin Thabit. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Di Sarawak FM.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'marikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ardh. Yang bermaksud, ucapan Subhanallah memenuhi neraca mizan di akhirat kelak, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan juga bumi.
2: Sebagai manusia, sebenarnya kita mempunyai perjalanan yang sangat panjang menuju ke alam yang hakiki, ke alam yang kekal abadi, iaitu hari kiamat. Sedangkan di dunia ini tempat kita merantasi perjalanan untuk diuji sama ada hati kita berpaling atau tidak daripada mengingati Allah. Maka ketahuilah, di akhirat sana kita akan ditimbangkan segala amal oleh Allah di atas dua neraca. Maka neraca itu untuk diberatinya juga dengan mengingati Allah, satu daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan, dua kalimah yang ringan pada lidahnya menyebut tetapi berat di akhirat kelak di atas timbangan. Apakah kalimah itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Memang ringan pada lidah tapi malas pada hati kita untuk memerintah lidah kita.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka mendadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurhani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insyaAllah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

adalah melalui selawat, salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah SAW.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti nombor kopi yung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mesti dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita. Ini dia Selamat Pagi Sarawak terus bersama kita semua seperti biasa 4 jam 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat sudah kita.
1: Alhamdulillah.
0: Isi berasa baru je rasa jemat dulu, dah rasa jemat baru.
1: Nah,
0: apa khabar pendengar-pendengar kita ni?
1: Alhamdulillah. Mewakili semua pendengar kita, kita doakan semoga dan untuk semua dilimpahi rahmat dan juga permati keberkatan dan kesihatan yang berpanjangan, insyaAllah. Permati seminggu telah ninggal Lin di konti. Oh, jati.
0: Konang. Mau bertanya padah aku jatlah Andy hilang diri.
1: Saya berkhusus. Abang balik khusus saya pakai. Alhamdulillah. Okeylah. Seperti biasa, Kepedok Lin menemani kita semua untuk edisi hari itu, Jumaat 17 Julai 2026. Seperti biasa, kita banyak cerita.
0: Oh.
1: Dan banyak perkongsian. Dan juga kita ada temubual kelak.
0: Betul.
1: Kita akan kongsikan sepanjang untuk para matik Selamat Pagi Sarawak untuk edisi hari Jumaat. Okey, apapun, terus bersama Andy dan Lin. Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Menghormati guru, itu merupakan tajuk untuk pagi Jumaat untuk kita berkongsi berkenaan dengan aspek menghormati guru. Kita kena tahu sebenarnya banyak cara untuk menghormati guru, tapi partner yang kita perlu beri fokus untuk menghormati guru. Sekiranya guru kita guru daripada tarika kah, guru sekolah rendah kah,
2: di peringkat universiti kah, selagi bergelar guru yang menyumbang kepada kita ilmu.
1: Jadi bercakap lebih lanjut mengenai tajuk untuk pagi tu, kita terus bersama dengan berbahagia Ustaz Muhammad Ikram bin Jamil. Assalamualaikum ya Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ-DJ kita pagi tu?
1: Alhamdulillah. Kita sihat Ustaz?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah Ustaz. Syukur. Jauh Ustaz kita tu di utara negeri Sarawak, di Lawas Ustaz tu. Oh. Jadi Ustaz, perkongsian kita bersama dan renungan untuk hari Jumaat tu juga, menghormati guru. Okay. Silakan.
3: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Aura Pagi Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi tu kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memulakan hari dengan semangat yang baru, insya-Allah. Pendengar sekalian, sejak beberapa hari itu ramai yang sibuk bercakap tentang Piala Dunia. Ada yang masih tersenyum timnya masuk final, ada juga yang masih belum move on lagi, terutamanya penyokong England dan Perancis. Sabar, bola ia bulat, kadang-kadang harapan kita tu yang lebur dulu. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, kopi pada pagi itu boleh diminum seperti biasa, insyaAllah. Namun pagi itu saya bukan hendak bercerita tentang siapa juara Piala Dunia. Tapi pagi itu saya ingin mengajak kita semua mengingati juara sebenar dalam kehidupan kita, iaitu insan yang menjadikan kita pandai membaca, insan yang menjadikan kita pandai menulis dan mengira dan mengenal erti adab. Siapa lagi kalau bukan the only one adalah guru kita. Kalau kami tanya siapa orang yang paling banyak membentuk diri kita selepas ibu bapa, saya yakin ramai akan terus mengingati wajah seorang guru kita. Mungkin cikgu tadika kita, ustaz utazah kita yang mengajar Al-Quran, ataupun guru sekolah yang pernah percaya kepada kita ketika orang lain mengarungi kemampuan kita. Sebab itulah Islam tu yang meletakkan kedudukan seorang yang berilmu tu begitu tinggi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Kita nanggah ayat tu. Apabila Allah muliakan ilmu ya, secara tidak langsung kita juga diajar supaya menghormati guru yang menyampaikan ilmu, iaitu guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita di dalam dalam hadisnya, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar sekalian, kalau kita lihat hari itu, kadang-kadang kita sedih juga lah. Kita membaca berita tentang guru dimarahi di media sosial, guru dihina hanya kerana salah faham, malah ada yang terpaksa berhadapan dengan tekanan emosi sehingga hilang semangat untuk mengajar. Hatta cuti sidak pun dipertikaikan. Hakikatnya, guru juga manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ada keluarga, ada perasaan dan ada pengorbanan yang mungkin kita tidak pernah nampak. Ramai yang membawa pulang kejayaan ke rumah tu, mungkin masa rehat untuk menyediakan bahan pengajaran. Bahkan ada yang sanggup mengeluarkan wang sendiri demi memastikan anak-anak kita tu si tercicir. Sebab itulah, apabila kita menghormati guru, sebenarnya kita sedang memelihara martabat ilmu dalam masyarakat. Ulama-ulama yang terdahulu sangat menjaga adab terhadap ilmu. Hatta Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah pernah berkata bahawa apabila beliau tu nak membuka helaian kitab, buka helaian kitab pun dengan perlahan-lahan saja di hadapan gurunya supaya asyik mengganggu gurunya. Sebab apa? Mereka tu percaya ilmu bukan sekadar diperolehi dengan kepintaran saja, tapi juga dengan adab. Sebelum saya mengakhiri perkongsian pagi itu, izinkan saya tinggalkan tiga amalan mudah. Bagaimana kita menghormati guru kita? Yang pertama, tuan-tuan dan perempuan, jangan putus mendoakan guru-guru kita. Walaupun sudah bertahun-tahun kita meninggalkan sekolah, universiti dan sebagainya, jangan sesekali putus mendoakan guru-guru kita. Kirimkanlah doa buat mereka di mana saja kita berada. Yang kedua, jagalah tutur kata apabila kita bercakap tentang guru. Sama ada kita berdepan ataupun di media sosial dan sebagainya. Hormat itu tidak mengenal usia, tuan-tuan dan perempuan. Dan yang ketiga, amalkan ilmu yang telah diajar. Itulah hadiah yang paling bernilai buat seorang guru. Tiada yang lebih menggembirakan seorang pendidik selain melihat anak muridnya untuk menjadi insan yang berjaya dan berakhlak mulia. Pendengar yang dikasihi, kita mungkin terlupa nama setengah guru kita. Tetapi percayalah, setiap kejayaan yang kita kecapi pada hari itu pasti ada doa, ilmu dan pengorbanan daripada seorang guru di belakangnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmat kepada semua guru kita, mengampunkan dosa-dosa mereka tu sepanjang usia mereka dalam kebaikan dan membalas setiap titik peluh mereka dengan ganjaran syurga. Terima kasih kerana bersama saya pagi ini. Saya Muhammad Ikram bin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas masa ketika kita jumpa lagi Ustaz.
3: InsyaAllah.
0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh bertukar segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baik, kembali lagi bersama Indy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak, selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi bersama kami dua untuk pagi Jemato. Baik, ada satu perkongsian untuk kita bersama yang mana MC-MC kini itu sebenarnya mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan untuk apa nama kandungan yang memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan berkeutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Jadi langkahnya dikuatkuasakan melalui patuan-patuan keselamatan dalam talian 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan maklumat palsu dan maklumat salah pada peringkat awal. Maksudnya di situ bila nyerangga aja berita palsu, berita yang si sahih, berita yang si benar, jadi sidak MC-MC akan terus blok antaranya blok kita ampun account, blok nyampun penyebaran ataupun macamnya nutup terus kita pun account.
1: Jadi maklumat palsu itu disiklah samping kan orang.
0: Betul. Macam ialah. Jadi mungkin tak dengar maklumat palsu, janganlah semena-menangnya menyebarkanlah kepada orang-orang yang si sebetulnya. Terutamanya media sosial, sebab kita kena suka nak tekan share.
1: Kan? Dapat sikit WhatsApp nak ya tok kelak forward.
0: Forward kan. Okeylah. Seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin untuk pengisian seterusnya. Menanti kita semua, kita ada laporan cuaca, trending, tajuk kita untuk hari itu, akhbar utama, ya, dan juga refleksi diri. Terus bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja, jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari edisi Jumaat tu, apa kata kita terus bersama Hawa dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Hawa.
2: Selamat pagi.
1: Okay, gini untuk info cuaca kita hari tu, silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Jumaat 17 Julai 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Mukah, Kapit dan Bintulu. Cuaca baik dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Sibu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahat, Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pagi tu. Teruskan bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Hawa. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.

0: segmen Trending.
1: Baik, tadi kita di pagi Jemaat tu berkenaan dengan cuti. Cuti bersalin lah. Cuti tu sebenarnya banyak sebenarnya. Untuk pejabat awam memang banyak kategori cutinya, cuti bersalin, cuti sakit, cuti tahunan, macam-macam lah. Tapi bila bercakap dengan cuti bersalin tu, memang menjadi hak mutlak untuk setiap pekerja yang sepatutnya dihormati majikan tanpa memberikan tekanan lah untuk si Datuk untuk dan yang berehat bersama dengan bayi dan juga mungkin lah nama orang berpantang lah dalam tempoh berpantang dalam masa 3 bulan tu lah. Tapi apapun nak diceritakan dengan kita orang sebenarnya nya tu seorang wanita tu tampil memberi berkongsi berkenaan dengan pengalaman pahit apabila detik paling suka dalam hidupnya menerima tekanan melampau daripada bekas majikannya yang nyasi percaya tiknya cuti bersalin.
2: Ai, dah ya?
1: Sambil kata tu macam ni nanya nak buktikannya tak cuti bersalin. Selfie nya dengan babynya di hospital.
2: Baunya percaya. Bagus kita je nyambut dengan anak kita.
1: Aduh. Wang mesej pun si percaya juga. Kan nyambut pula cerita hal-hal macam tu. Nah, hal kematian, hal cuti bersalin, hal-hal cuti, yalah cuti sakit sekalipun lah. Jadi sebenarnya, bekas majikan yang tergamak menghubunginya semata-mata untuk meminta nyatik berselfie bersama bayi sebagai bukti nyatik benar-benar berada di hospital. Cerita nyatik. Jadi, nyatuh macam menekan-nekan lah. Kau benar sih kau ada baby di hospital. Kau benar sih kau beranak.
2: Cuti panjang tu lah.
1: Kan cuti 3 bulan. Kau benar kasih apa semua. And then, sampainya minta... sampai tahap dia minta file doktor, laporan doktor ya. Kau tak siapa?
2: Kekia.
1: Aduhnya terkilan lah dengan peramatik bekas majikannya teh. Jadi wanita menjelaskan suaminya pun dah menghantar gambar kad normat bayi yang biasanya letak di bahagian atas katil, namun bekas majikannya tetap si berpuas hati. Okay.
2: Alright, bila dengar cerita tu Nandi, dah habis ke cerita ya Tek?
1: Ya sebenarnya ada lagi. Lebih memilukan jelasnya lagi walaupun segala bukti gambar yang dibelikan telah boleh serahkan kontrak perkhidmatannya yang kebetulan berakhir pada 30 Oktober tetap sih disambung.
2: I see.
1: Kesian kan?
2: Lebih kesian no. Dah kerana benar-benar macam tu. Yang kes tu ada juga yang tular baru-baru tu tadi tu di mall. Lalu apa nama kisah laki bini yang dituduh mencuri,
1: isterinya
2: dituduh mencuri sebab staff yang si percaya yang nyatuk tek pregnant,
1: mengandung
2: dan menyembunyikan barang yang dicuri di dalam perut sampai dia minta buku pink.
1: Kau tek nak macam ni
2: kan?
1: Kita si faham kita.
2: Tapi aku faham juga kadang-kadang mungkin ada setengah majikan mungkinnya ada satu trauma. Trauma yang hari tu neneknya ninggal, esok paknya ninggal, lusa yang ninggal.
1: Mungkin lah. Mungkin bekas-bekas pekerja sebelum tu kan?
2: Bekas-bekas pekerja. Jadi setidaknya pun ada rasa macam trauma.
1: Sangsi
2: dengan yang bau-bau pun terempias.
1: Betul.
2: Walaupun perkara tu tak benar-benar berlaku.
1: Benar. Benar macam tu lah. Okay lah. Mudah-mudahan jadi aktibah untuk kita semua. Saya rasa kita majikan kah, kita pekerja. Jadi seeloknya berbincangkan bersama. Okay, win-win station lah. Baik, apapun kita tinggalkan cerita ya. Hari tu kita berkelakar main dengan gurauan.
0: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.
1: Gurauan tu sebenarnya banyak aspek. Adanya berplente kita, gurauan yang mencuit hati. Kadang-kadang gurauan tu sampai tahap mengecikkan hati.
2: Betul. Kadang-kadang kita rasa macam aku bergurau je pun, tapi penerimaan orang berbeza. Ada orang rasa chill lah. Aku tahu kau bergurau.
1: Kadang-kadang interpretasi ayat dewan bahasa gitu keluar engkau. Ayat interpretasi seseorang yang menerima gurauan yang berbeza daripada macam kami bergurau kita Lina. Mungkin kita macam gurau-gurau biasa, gurau berkawan, kita boleh terima. Mungkin sampai gurau yang macam dah menyentuh perasaan, menyentuh fizikal, menyentuh mental orang seseorang ya. Jadi boleh menjadi macam trauma untuknya tu sih. Kau tu apa sebenarnya? Kau buruh aku kan? Kau tu nak macam nak menghina ataupun sesuatu, kan?
2: Betul. Jadi kita boleh hantarkan komen berkenaan dengan topik tu. Mungkin kita pernah mengalami keadaan, situasi macam tu. Macam ni kita handle, boleh kongsi di page Rasmi Surat FM. Saya nangka kami je yang menghantarkan komen.
1: Ataupun sikit lagi situasi. Nyata siapa ni guru?
2: Boleh jadi cuma.
1: Guru sikit tak mana? Guru sikit mana? Orang guru ni, guru orang boleh?
2: Ada orang macam dia. Buat pisang, buah nanas. Nyata boleh, orang tak si boleh. Banyak cantik kau.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: realisasikan impiannya jadi kenyataan. Itu dia antara tajuk utama dan sukan untuk utusan Borneo pagi Jemaat Tok Lin.
1: Alright, di Suara Sarawak antara yang dibuatkan di buka depan, kebebasan media perlu beretika. Jo, antara lain, fasa pertama ART siap ujung tahun Tok. Sedia berkongsi kepakaran atau berkenaan dengan Sarawak, sedia berkongsi kepakaran dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui dengan Brunei Darussalam, termasuk membuka peluang kepada rakyat negara itu membina kejayaan dalam sektor hidroelektrik dan tenaga hijau. Pelihara kepercayaan terhadap media antara dimuatkan di muka surat 3. Juga antara lain di muka surat 4, PBT pemacu transformasi Sarawak penuhi tuntutan pembangunan masa depan, jangan menulis berita setengah masa. Antara yang dimuatkan di muka surat 5 juga, Sarawak sedia anjur persidangan media antarabangsa. Angkat majlis media, wartawan perlu sentiasa berasa ingin tahu. Juga antara lain yang dimuatkan di di muka 13, anugerah industri muzik diadakan di Sarawak. Di antara lain di ruangan sukan, cabaran atlet gimnastik di Shenzhen yang terdapat di muka surat 19 juga, Sarawak tidak letak tekanan. SCA lantik 4 jurulatih import, tiket paling murah ke final RM28,000. Ya Allah, dapat sigit kereta rumbulat RM28,000 paling murah.
0: Kena murah-murah.
1: Ya, antara lainnya, charge RM360 tonton sidang media. Terkejut video raih jutaan tanda suka. Ya, antara lainnya, impian Yaman lawan Messi dibayar RM203,728 tonton bola. Juga kegagalan bukan sumpahan Bellingham lempang pemain Argentina, Ken bayang bersara. Dan untuk juak tekanan bukan halangan dan kemenangan cukup istimewa. Dan antara yang dimuatkan juga di depannya tu, Argentina runtuhkan England. Okey, yang antara yang dimuatkan di akhbar tempatan Suara Sarawak.
0: Baik, seperti biasa lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri dan 8 pagi kelak sama-sama kita ikuti berita ringkas di pasal berita RTM Kuala Lumpur. Lepas kembali lagi bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan terlena dengan sebuah mimpi dan bangunlah dan teruskan bekerja. Okey? Si salah adik kakak semua. Mun kita orang nak bermimpi-mimpi indah. Okey? Berangan-angan si salah. Okey? Si ada orang anak kita mun angan-angan. Bagus ada mimpi, bagusnya ada angan-angan. Okey? Mimpi untuk berjaya, mimpi hidup senang dan sebagainya. Si ada masalah. Cuma masalah ataupun kesilapan nya apabila kita mimpi kita si disertakan dengan tindakan kita, si disertakan dengan cara kita nak bertindak untuk menjadikan impian tadi jadi kenyataan dalam konteks pelajaran. Adik kakak semua, adik-adik semua, dalam konteks belajar semua kita mengimpikan kita dapat semua bagus, result kita bagus, okey, dapat semua A dan sebagainya. Cuma sikit tak kesilapan mungkin kita dapat ngatonya, kita akan dapat mengubah pemikiran kita, mengubah cara kita bertindak, maka mimpi-mimpi kita tadi akan dapat jadi kenyataan. Sebab kita bukan jak bermimpi untuk dapat akademik yang bagus, tetapi kita bertindak dan kita berfikir secara logik dalam konteks kerja. Okey, dalam konteks kerja semua kita ada impian untuk memegang jawatan yang tertinggi ataupun meningkatkan akademik kita orang dan sebagainya. Kita mahu jawatan yang ada dan sebagainya. Cuma kesilapan sedikit yang kita lakukan, kita si mahu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, pergi kursus si mahu, pergi sia si mahu dan sebagainya, tetapi kita si melakukan apa yang kita fikirkan selari dengan tindakan yang kita kerjakan. Okey? Tingkatkan kemahiran kita orang. Ubah sikap semata-mata untuk kita memastikan bahawa apa yang kita pola, apa yang kita kerjakan, apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan sampai bila-bila. Jadi, hidup tu akan jadi kenyataan mun kita berkelakar disertakan dengan tindakan, barunya akan dapat menjadi impian yang nyata. Okay, jadi sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
5: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Gatra muzik tanpa batasan
5: 9 malam hingga 12 tengah malam.
4: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Penubuhan Majlis Media Malaysia merupakan langkah penting dalam memperkukuh ekosistem media menerusi amalan kawal selia kendiri yang berteraskan profesionalisme, accountability dan integriti. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, penubuhan majlis itu mencerminkan kematangan industri media Malaysia memastikan standard kewartawanan terus dipertingkatkan sekaligus memperkukuh peranan media yang diyakini masyarakat. Pemeriksaan kesihatan tidak akan diwajibkan sebagai syarat pembaharuan lesen memandu kompeten bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM pada tahun lalu menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya melibatkan golongan berusia 70 tahun ke atas, manakala 69.4% membabitkan individu berusia 16 hingga 40 tahun. Strategi riset diperkenalkan bagi menangani peningkatan kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, ia merangkumi pelan insuran serta takaful perubatan dan kesihatan asas, Medi Asas, yang akan memulakan program rintis akhir bulan ini sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada Januari 2027. Kenaikan premium dipengaruhi peningkatan tuntutan selepas pandemik COVID-19 serta penangguhan pelarasan kadar premium. Luar negara, kira-kira 50 doktor, ahli kesatuan sekerja dan aktivis pro-Palestin berhimpun di hadapan Kementerian Luar Perancis bagi menuntut pembebasan pengarah Hospital Kamal Adwan di Gaza, Dr. Hussam Abu Safia, yang ditahan sejak Disember 2024. Peserta perhimpunan mendakwa pakar kanak-kanak itu diseksa dan mengalami kecederaan serius ketika dalam tahanan. Bagaimanapun, Israel menegaskan penahanan itu adalah sah dan menafikan dakwaan mengenai keadaan kesihatannya. Akhir sekali sukan, lebih 5.3 juta rakyat Malaysia dijangka menyertai sambutan Hari Sukan Negara 2026 yang bakal berlangsung serentak di seluruh negara pada 9 hingga 11 Oktober. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, edisi kali ini tampil dengan pendekatan baru bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI yang menggabungkan